0: TPLN Persero, Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Primsewu, dalam rangka membahas pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu PBJT. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, dan PLN khususnya terkait pemahaman dan pelaksanaan BPJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eka Nurwati sebagai manajer UP3 memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme yang diterapkan PLN terkait pemungutan dan penyetoran BPJT atas tenaga listrik serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Diskusi juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai data, administrasi, dan mekanisme koordinasi yang diperlukan antara PLN dan pemerintah Kabupaten Tanggamus, termasuk mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kegiatan berlangsung dalam suasana yang komunikatif dan konstruktif, para pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi apabila terdapat hal-hal yang memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan BPJT. Kunjungan kerja ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga sinergi dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, dan PLN UP3 Persewu dalam pelaksanaan BPJT. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum, kita goyang asik-asik lagi bagi kali ini keluarga semuanya. Semangat di hari Kamis. Asoy, kita kasih lagi yang enak-enak. Dan alhamdulillah kita pagi ini bisa kembali bergoyang bareng sama pasukan goyang. Semangatin terus ya aktivitasnya sampai dengan jam 8 bareng sama Putra di Madu Jelly. Come on.

Hai keluarga semuanya, kembali kita bergoyang asik-asik. Semangatin lagi aktivitasnya pagi ini. Sederetan enak-enak siap dihadirkan pokoknya pagi ini ya. Biar kamunya bisa goyang, bisa goyang. Hari Kamis ini ketemu nih hari ini nih ya. Kamis manis semuanya yang sudah pada aktivitas, semoga lancar semua aktivitasnya.

permasalahan kesehatan keluarga semuanya, apalagi di masalah tulang dan juga sendi. Ini biasanya dirasakan tidak hanya para lansia ya, tapi para anak muda.

FM.net yang paling premium loh ya. Yang hari ini mau pesen boleh hubungi aja CS kita di 0831-760-600. Semangat semuanya yang sudah pada panteng. Kita bareng-bareng sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Bersama pasukan Goyang Mania semuanya, kita raih bintang bareng-bareng di hari ini ya. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat menikmati hari Kamis paginya. Semoga lancar luncur semua aktivitasnya ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati semuanya. Tetap semangat dan juga tetap konsentrasi. Kemudian juga keluarga semuanya yang sudah pada buka lapak hari ini, semoga laris manis Tanjung Kimpul ya. Dari Kamis 17 September 2026 sampai dengan jam 8 pagi nanti, Putra bakal menemani segala aktivitasnya kan.

ya untuk yang ada di seputaran Tulang Bawang. Besok jadwalnya ada di Bima Radio Tulang Bawang hari Sabtu di tanggal 19 September Agustus September 2026 bener. Iya, di tanggal 19 September 2026. Dimulainya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore keluarga semuanya ya. Ini lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Sekalian kamu bisa mendapatkan yang namanya produk-produk promo sepakat kita. September paket hemat masih ada tersedia keluarga semuanya, termasuk susu kambing Etawashi. Susu kambing yang luar biasa, ini full dari susu kambing Etawa murni ya. Cuman ada tambahannya creamer doang ya. Tidak ada tambahan lain. Jadi full dari susu kambing Etawa murni yang diracik sehingganya keluarga semuanya bisa mendapatkan manfaatnya ya. Manfaatnya kan udah pada tahu nih ya, manfaat daripada susu kambing Etawa, apalagi susu kambing Etawa murni. Selain sebagai sumber alami, energi alami, kemudian juga bisa melapisi lambung biar kandungan protein yang lembut ini mencegah naiknya asam lambung, terutama kamu yang mempunyai asam lambung yang tinggi. Kemudian yang paling penting adalah bisa menjaga daya tahan tubuh karena kandungan mineral dan juga protein di dalam susu kambing Etawashi ini memperkuat sistem imun sepanjang hari yang aktivitasnya menggunakan energi yang berlebih karena harus menggunakan tenaga otot dan juga tulang. Ini sangat cocok sekali dikonsumsi susu kambing Etawashi ini. Mumpung masih ada promo, setiap pembelian 3 box hanya Rp200.000 saja. Keren sekali ya. Yuk borong sekarang juga keluarga semuanya. Kamu boleh datang ke seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang pengen dianterin hari ini boleh hubungi aja CS kita di 0831-760-600. WhatsAppnya aku tungguin, tayangku WhatsAppnya. Kita masih terus bergoyang bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania yang sudah pada banteng di seluruh jaringan Trirama FM Net, yang lagi pada banteng di Radio Trirama FM, Inovasi Radio Lampung, kemudian di Bima Radio Tulang Bawang, di Radio Gisar FM Lambung Barat, di Radio Duta Paramita Kota Metro, kemudian lagi pada banteng di seputaran wilayah Kota Bandar Lampung melalui Radio Batar FM Bandar Lampung, kemudian lagi pada banteng di Bima Radio Tulang Bawang, serta di Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Semuanya selamat bergoyang ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, apalagi ini yang suka kena asam lambung, mudah-mudahan asam lambungnya sudah membaik ya. Tapi yang belum membaik, nah ini aku kasih tahu nih keluarga semuanya, sekarang di jaringan kita ada madu si lambung. Ini pilihan herbal alami untuk kenyamanan lambung kamu ya. Hadir dengan perpaduan madu alami, kemudian ditambah sama kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan juga pegagan. Ini yang dipilih sebagai bahan herbal alami, sehingganya cocok menjadi pilihan untuk membantu menyembuhkan yang namanya keluhan asam lambung. Madu si lambung ini keluarga semuanya banyak banget manfaatnya, terutamanya kamu yang mempunyai asam lambung dan juga permasalahan di lambung ya. Madu si lambung mumpung masih ada promo juga, setiap pembelian madu si lambung kamu bakal mendapatkan gratis susu kambing Etawasi. Mantap. Kandungan herbalnya makin komplit ya, karena ditambah sama kunyit, ditambah sama jahe, ditambah sama kayu manis, ditambah sama pegagan. Wow. Menjadikan madu si lambung ini menjadi solusi untuk membantu mengatasi keluhan lambung Anda. Dapatkan sekarang juga kan keluarga semuanya. Madu si lambung hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Informasi lebih lanjut kamu boleh konsultasi di 0831 760 600.

mana pasukannya coba? Coba mana pasukannya, pasukannya? Mana WhatsApp-nya ini? Oh, lumayan. Lumayan. Selamat kembali bergoyang semuanya keluarga yang selalu bandeng di seluruh jaringan Trirama FM-nya tentunya. Yang kemungkinan kamu baru bandeng, kamu bareng Putra pagi ini ya. Sampai dengan jam 8 aja, sederetan yang enak yang terus dihadirkan. Semoga bisa menambah suasana pagi yang kamu makin semangat tentunya. Yang lagi aktivitas juga makin aktivitas ya. Tenang, pokoknya kalau di Madu J5 kamu bisa nyanyi bareng-bareng kita. Nyanyi bareng-bareng terus ya. Kita sikatin bareng-bareng sama Nenang Enak. Terus sampai dengan jam 8.

Betet. Mbak Wartet udah sehat ya? Dari kawasan Gisting pagi ini sudah panteng bareng sama Putra di Madu Jelly tentunya. Kemudian dari sekitaran Kedaton, apa kabar Mas Raswan? Hadir aja pagi ini digoyang untuk semua yang sudah pada panteng aja. Bunda Gaiska, apa kabar Bunda Gaiska? Tak sambi jemur bajulah. Mumpung urung panas, nanti kalau kepanasan kamunya jadi item ya. Jadi imut, item mutung. Iya. Selamat menikmati jemur baju Bunda Gaiska pagi ini ya. Bareng sama Denang yang enak tentunya ya. Patut dicontoh semangatnya Mas Putra dan juga Kroteri Ramadan Jaringan ya. Malu kalau kita males-malesan. Malu sama siapa? Malu sama yang sudah siaran. Mama Anissa, terima kasih Mama Anissa. Selamat kembali bergoyang ya pagi ini ya. Kapan auto OTW ngambil ininya, ngambil hadiahnya? Ayo gas. Kang Fatan mau lagi. Asoy. Tetap semangat, tetap sehat, makin banyak rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya makin meningkat, kesehatannya terjaga ya. Sikat lah pokoknya. Maya Ucup, apa kabar Maya Ucup? Pak Putra salam kenal. Mau Denangnya pacar 5 langkah katanya. Semoga nanti bisa dihadirkan ya Maya Ucup. Nanti aku cek dulu Denangnya ya. Semoga sudah disiapkan sama musik director kita. Bunda Ulfa, apa kabar pagi ini Bunda Ulfa? Selamat bergoyang bareng sama Dujeli lagi sambil oprek-oprek.

diundang katanya dari kemarin. Siapa namanya? Tamunya. Tamunya Vertigo. Gak enak banget ya namanya ya. Suruh usir aja, usir sama Biosi dong Vertigonya dong. Mbak Italiana Nasution, usir dong sama Biosi. Sudah terbukti sekali bisa untuk mengusir Vertigo ya. Karena Vertigo gak enak banget keluarga semuanya ya. Boro-boro untuk tegak, untuk melek mata aja udah geliang ya kan. Udah diusir tetap aja belum mau beranjak katanya. Usirnya sama Biosi dong, herbal tetes premium masa kini. Makasih ya Mbak Italiana Nasution ya. Moga-moga cepat ngilang Vertigonya. Mbak Merianti, apa kabar? Madu lambungku harga berapa, Mas? Madu si lambung 150 dimanapun. Seseluruh jaringan Trirema FM Net harganya 150 ya, tidak ada bedanya. Ini sudah mendapatkan gratis susu kambing Etawasi, mantap pokoknya ya. Mbak Merianti silahkan kalau memesan di 0831 760 600. Mumpung masih banyak sekali produk-produk promonya ya. Kasih lagi yang enak-enak untuk pasukanku di Madu Jelly. Mainkan enak sekali. Come on.

0: Pak, sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Bukti Samila, bukti.
0: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
0: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
0: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan je.
0: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
0: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
2: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazi Go 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazi Go 26 adalah susu premium pertama di Indonesia Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh, gitu.
4: Nah, kebetulan, Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawa Zigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Susu Etawa Zigo 26.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali.
2: Kita goyang lagi bro.
3: Terima kasih ya keluarga semuanya, selalu banteng pokoknya, bareng-bareng terus di seluruh jaringan Trirama FM Net. Dan keluarga semuanya, jika keluarga membutuhkan produk-produk herbal berkualitas, silakan percayakan saja di seluruh jaringan Trirama FM Net sudah tersedia semuanya, berbagai herbal berkualitas yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Boleh diantri langsung ke rumah, kalau misalkan rumahnya keluarga semuanya jauh dengan radio, kamu gak usah pusing ya. Kita bisa kirim via ekspedisi atau via paket, pembayarannya boleh transfer atau bisa bayar juga kalau produknya sudah sampai. Informasi lebih lanjut, keluarga semuanya boleh langsung WhatsApp atau telepon aja di 0831 760 600. Masih bareng-bareng terus, bareng Putra di Madu Jelly. Come on!

Terima kasih ya keluarga semuanya, makin terus semangat pokoknya. Tenang, sama aku mah denangnya enak-enak, biar pada betah pokoknya ya. Bunda Nopi, apa kabar Bunda Nopi? Dari kawasan Durian Payung, Bandar Lampung. Ayo dong tap-tap layar Bunda Nopi, tap-tap layar. Becok ya kita ya tap-tap layarnya ya. Hari ini tidak tap-tap layar dulu. Hari ini apa namanya? Aku live-nya di Facebook-nya Radio Trirema FM pagi ini ya. Terima kasih pokoknya terus manteng. Ada 9 menit lagi sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya.

mantap. Ayo kita sikatin lagi Mas. Mas Dede. Ibu Saiman apa kabar dari RQ? Rejokaton absen aja. Radio Gaspol. Oh iya, siap sabar ya pasukan-pasukan goib ya.

untuk Grandpa. Grandpa digoyang sayang. Iya, iya, sama-sama. Ya, udah diputerin katanya my favorite song. Oh. Ya, iya, ya, Grandpa nih ya. I love you, Tri Rama forever. Iya, iya. Iya, Grandpa. Mbak Supana ke NPI, jangan lupa hari Sabtu nanti datangnya ke Bima Radio Tulang Bawang ya. Mbak Neri, apa kabar Mbak Neri? Udah masuk ya pasukan goib kita. Mama Aca SB1, terima kasih WhatsApp-nya. Pak Margono, apa kabar dari Bluro? Pak Margono kemarin sudah ngeborong susu kambing Etamed Premium. Mantap. Makasih Pak Margono, sehat selalu ya. Papa Restu, apa kabar juga Papa Restu? Dari kawasan Kalirejo, Lampung Tengah, Indonesia. Sudah ikutan bergoyang pagi ini Mbak Mesiatun dari kawasan Pesawaran. Alhamdulillah aku sehat. Panteng dulu Tri Rama yang asik-asik makin juara. Digoyangin katanya untuk semua kru ya. Sama keluarga yang sudah pada panteng. Cak Nur dari kawasan Tulang Bawang. Sehat selalu ya Cak Nur. Bunda Willy, apa kabar Bunda Willy? Sambil nunggu mau nimbang katanya. Semangat terus untuk Bunda Willy dari Sumatera Selatan. Hey, Om Yusuf lagi sarapan pakai sayur pare. Pahit ya, kayak hidup kita ya. Tolong, terima kasih ya semua ya. Udah kayaknya mah udah dibacain semuanya. Lanjut dangdutan lagi bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Kasih terus pokoknya nenang-nenang enak keluarga semuanya biar kamu yang makin betah. Jangan lupa ya susu kambing Etawanya selalu dikonsumsi. Pilih susu kambing Etawa yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Dicek dulu komposisinya, dicek dulu badan BPOM-nya, izinnya apakah aman ya. Biar kamu tidak salah pilih untuk mengkonsumsi susu kambing Etawa. Yang pengen pesan silakan hubungi CS kita ya. Putranya pamit, panteng radio, panteng Tri Rama dan jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, mantan Bupati Lampung Timur, Zaiful Bukhari, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah genangan Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Penetapan tersebut dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung sekitar sepekan sebelum disampaikan kepada publik. Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrim Sus Polda Lampung, AKBP Doni Hendri Dunan, mewakili Direskrim Sus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman membenarkan status hukum mantan kepala daerah tersebut. Ia menerangkan Zaiful diduga memiliki keterlibatan dalam perkara penitipan tanam tumbuh dan bangunan yang berada di kawasan calon genangan bendungan. Doni menyebut penyidik Polda Lampung memperkirakan total kerugian keuangan negara dalam rangkaian kasus dugaan penyimpangan proyek bendungan Marga 3 mencapai sekitar 43 miliar rupiah. Sementara itu, dugaan kerugian yang dikaitkan dengan peran Zaiful Bukhari diperkirakan berada pada kisaran 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Meski telah berstatus tersangka, Zaiful belum menjalani pemeriksaan dalam kapasitas tersebut. Penyidik juga belum melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Lampung Timur tersebut. Doni menyebut ketidakhadiran Zaiful dalam pemeriksaan tersangka sebelumnya berkaitan dengan kondisi kesehatan atau alasan lain yang masih perlu dipastikan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi ya bareng sama dua Mia.
0: Iya. Pagi-pagi nih Bestie harus semangat banget. Jangan lupa sarapan. Jangan lupa juga Bestie nanti bakal ada info-info untuk jadwal cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling.
1: Siaran keliling lagi. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Tapi enggak. Bayangin aja jalan-jalan di sini kita pakai sepatu roda. Gronjal-gronjal.
0: Bisa-bisa kita jungkel-jungkel.
1: Ya udah Bestie.
0: Ya?
1: Pagi-pagi enggak usah ketawa-tawa.
0: Oh iya benar, jangan nanti malam-malam menangis.
1: Masih baru mulai ini.
0: Iya Bestie, ya jangan nanti nangis.
1: Ya udah, kita temenin kamu sampai jam 10.
0: Oke, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: masih barengan sama Duo Miau ya, pagi hari ini masih di Pasar Goyang.
1: Ya, goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Besti.
1: Apa sih Besti?
0: Ini buat kamu yang pagi-pagi udah ngerasa badannya pegel-pegel, badannya linu-linu, bangun tidur bukannya semangat tapi malah loyo.
1: Ada apakah gerangan? Apakah kamu tadi malam tidurnya sambil jaran?
0: Apakah tadi malam kamu tidurnya sambil ngereok?
1: Apakah Besti tidurnya salah arah?
0: Iya, ataukah Besti tidurnya gak bisa tidur karena insomnia? Nah, ataukah ada masalah apa Besti sehingganya pagi-pagi tuh badan ngerasanya kayak kayak digebukin ya orang satu desa. Karena memang linu-linu keju-keju banget gitu loh, Chan.
1: Itu sebenarnya banyak sih faktornya, Besti. Banyak banget, bisa aja karena salah satunya peredaran darah Besti ternyata gak lancar.
0: Bener banget nih Besti. Udahlah, peredaran darahnya gak lancar, tidurnya begadangan karena mungkin ada kerjaan, Chan. Atau mungkin tadi malam sibuk overthinking jadi gak bisa tidur.
1: Jena Heliki.
0: Udah ya, nanti
1: oh
0: itu.
1: Ya.
0: Nah, takutnya ini seharian nanti Chandler nyanyi ini dulu.
1: Nah, aku yuyur, aku yuriga.
0: Yuyur, kamu yuriga kalau Besti itu
1: salah posisi tidurnya.
0: Nah, bisa jadi.
1: Atau kualitas kasurnya yang udah mulai kurang baik.
0: Ganti kasur nih.
1: Atau jangan-jangan ada ketegangan otot akibat aktivitas fisik yang terlalu berat sebelumnya.
0: Iya, Besti. Ataukah ada yang lain lagi?
1: Bisa jadi juga. Jangan-jangan suhu ruangan Besti itu terlalu dingin.
0: Bener banget, itu jadi ngebuat tidur kita nggak nyenyak, Besti.
1: Betul. AC atau ruangan kipas angin yang terlalu dingin itu membuat otot kita tuh jadi kaku di pagi hari. Jadi bangun-bangun sakit badannya.
0: Aduh, sakit semua, kayak digebukin badan aku, Chan.
1: Soalnya ototnya kaku.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Itu bener banget, Besti. Jadi
1: atau
0: gimana?
1: Ada lagi banyak faktornya.
0: Ada lagi faktor yang lain apa tuh?
1: Atau Besti itu dehidrasi. Emang dasarnya aslinya dalam keaktivitas sehari-hari minumnya kurang. Apalagi pas tidur kita gak minum. Coba bayangin kalau tidur sambil minum.
0: Nah, jangan dong, jangan tidur sambil minum, nanti kita
1: iya kan, orang kalau tidur sudah pasti kita gak minum soalnya kita tidur. Nah,
0: betul.
1: Tapi aktivitas sehari-hari emang dasar minumnya kurang. Ya udah, jadinya pas tidur membuat kita pas bangun tidurnya itu jadi sakit badannya, dikarenakan ya kan, otot kita tuh mengalami kekakuan. Bisa juga kram karena kurang cairan.
0: Nah, itu Besti. Makanya sebelum tidur ya kalau bisa minum dulu. Minumnya gak yang sebelum tidur banget, jangan ya.
1: Aktivitas harian kamu penuhi kecukupan air ya.
0: Betul.
1: Kan 1-2 liter.
0: Iya, bener banget Besti. Supaya tidur kamu tuh berkualitas, supaya bangun-bangun tuh badan jadi segar, badan jadi sehat gitu Besti.
1: Betul.
0: Tapi juga buat Besti-Besti gak usah khawatir yang tidurnya susah gitu, Chan ya. Yang sering insomnia, tidurnya sampai pagi-pagi. Kalau belum jam 3 pagi aku tuh belum bisa tidur loh, Tri Chan.
1: Kenapa?
0: Gimana jam 12 sampai jam 3 waktunya aku overthinking.
1: Gitu kan ya. Emang bener Besti ya, waktu overthinking, stres, banyak pikiran, beban pikiran, itu tuh bikin otot kita menegang bahkan ketika tidur.
0: Nah, itu tadi Besti ya. Makanya kamu nih Besti ya, gak ada salahnya gitu loh untuk selalu stok produk herbal Agarilus di rumah. Karena mampu banget ya membantu merilekskan otak kamu, merilekskan otot-otot tubuh kamu gitu.
1: Betul.
0: Besti, supaya kamu tidurnya nyenyak, supaya kamu gak banyak pikiran dan overthinking gitu.
1: Betul.
0: Besti, kamu kalau overthinking mengenai kehidupan kamu ya gak apa-apa sih ya, tapi ingat jangan overthinking soal cinta tengah malam Besti ya. Ingat ya, jangan nanti kamu tiba-tiba nangis sendiri.
1: Soalnya itu waktu yang bisa. Soalnya kalau pagi saya bekerja, nggak mungkin saya pagi-pagi menangis. Saya kan kalau pagi harus semangat.
0: Oh iya benar banget, pagi sampai sore harus semangat ya.
1: Iya.
0: Iya, malam harus siap-siap buat
1: overthinking. Karena itu waktu yang cocok ya kan.
0: Udah nggak boleh gitu Besti ya. Nanti kalau kamu kebanyakan overthinking, kamu stres, banyak pikiran, nanti kamu bisa gila.
1: Tantan, kalau zaman dulu kita masih kecil, kalau dalam pikiran kita pas masih kecil, jam 1 malam sampai jam dini hari itu tuh isinya hantu.
0: Iya benar, makanya harus tidur. Nah, gitu. Adik-adik nggak ada loh yang tidur sampai di atas jam 11 malam, jam 12 malam ya.
1: Tapi setelah dewasa, ternyata mulai dari jam 1 sampai dini hari selesai, itu isinya adalah ada dua macam nih.
0: Dua macam. Macam yang pertama apa?
1: Macam yang pertama adalah isinya orang-orang overthinking. Nah,
0: yang kedua?
1: Macam yang kedua adalah orang-orang yang rebutan akhirat.
0: Ya benar. Ya, kira-kira kamu tipe yang mana?
1: Kamu tim yang mana? Tim 1 atau tim 2?
0: Tim 1 atau tim 2? Kayaknya sih besti-besti aku yang lagi pantengin di TikTok tim 1 ya.
1: Tim 1, tim overthinking.
0: Iya, tim overthinking. Bukan tim pencari akhirat.
1: Coba kamu yang mana Besti?
0: Kamu yang mana Besti kira-kira?
1: Kalau kamu tim yang pertama, tim overthinking, itu masuk dalam artian kayak ya itu yang bisa membebani pikiran dan kamu jadi kayak badannya sakit semua. Nah, tapi kalau tim yang kedua, itu kan kamu mencari akhirat ya, kamu beribadah di tengah malam, itu kan dalam kondisi kita rileks.
0: Iya, yes, kan? Benar banget.
1: Sangat dianjurkan kalau kita mau beribadah malam kan sorenya tidur dulu kita, ya kan? Beda nih sama orang yang overthinking. Tidak beda. Tidur semalaman.
0: Iya, semalaman ya. Dari abis maghrib, abis isya sampai pagi lagi gak tidur.
1: Tidak
0: ya?
1: Tidur, beda. Beda cerita, beda cara. Dan beda beda perlakuannya gitu. Dan beda efeknya di badan.
0: Yang merasa ketawa ya.
1: Emang ada yang ketawa?
0: Mbak Mary Susanti, Jin Mania, semua ketawa karena dia merasa gitu ya.
1: Relate
0: tim nomor 1.
1: Aduh, jadi seperti itu taklim kita hari ini ya.
0: Iya, selamat pagi para jamaah.
1: Jamaah
0: ya. Pagi ini dipandu sama Ustazah Chandra.
1: Kalau udah usia-usia segini tuh males klarifikasi.
0: Yes, benar banget.
1: Menurut kamu aku Ustazah? Ya, selamat pagi
0: para jamaah.
1: Jamaah yang dimuliakan.
0: Sesat kan? Enggak loh, ini tuh info penting loh buat kamu loh Besti loh.
1: Ya, bener apa salah tadi Chandra ngomong ya?
0: Bener Bu Ustaz, ya bener banget gitu loh. Enggak ada salahnya gitu Besti. Nah ngomong-ngomong nih Besti, kira-kira udah pada punya belum produk herbalager rilisnya?
1: Nah itu Besti, kamu bisa tuh minum drop. Kamu juga bisa kayak minum sel teh. Bisa minum drink. Itu untuk bantu merilekskan badan kamu. Ya kan, biar nanti efeknya jangka panjang, kamu nanti badannya jadi lebih segar, jadi lebih bugar. Nah terus nanti bangun tidurnya badannya gak sakit-sakit lagi kayak sekarang. Sakit kan? Gak enak kan?
0: Sakit banget kan? Gara-gara apa? Ya itu tadi, gara-gara ngejar dia yang gak dapat-dapat. Bukan ngejar akhirat ya.
1: Ada juga tuh sekualen. Itu juga bagus banget untuk maksa peredaran darah kamu yang selama ini mengental, ya kan?
0: Membeku.
1: Susah kamu aktivitasnya tuh nggak banyak. Aktivitasnya banyak sih, tapi aktivitas pekerjaan, bukan aktivitas olahraga.
0: Iya, ya. Bukan aktivitas pikiran ya. Aktivitas tenaga.
1: Benar. Kan kalau kata Bunda Mita, kalau walaupun sama-sama beraktivitas, walaupun sama-sama kita berkeringat, tapi beda. Kalau kita berkeringat dikarenakan kita bekerja, itu yang keluarkan hormon stres gitu kan, karena dia harus bekerja.
0: Iya.
1: Kecuali kalau kita juga diniatkan dalam hati emang kita berkeringat karena olahraga. Nah itu yang keluar hormon kerileksan tuh.
0: Hormon rileksnya kita keluar.
1: Betul.
0: Gitu,
1: ya kan. Jadi tetap beda perlakuannya beda, yang keluar beda juga. Walaupun sama-sama berkeringat gitu.
0: Yes,
1: kan?
0: Yes, yes, benar-benar banget Chandra ya. Eh, Chandra pagi hari ini encer banget, nggak tahu apa karena tidur malam, Chan. Jadi kan? Dapat wangsit banyak.
1: Kan emang kita kalau tidur malam, kalau tidur pagi, saya kan siaran, Bu.
0: Iya, maksudnya tidurnya tengah malam, Bu, ya. Kayaknya tadi malam Chandra nggak overthinking, Besti, ya.
1: Jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena. Heli-kili-kili-ki, gitu kan kayaknya.
0: Pusing aku dah. Chandra 2 jam ke depan kayaknya nyanyinya itu mulu nanti, Besti, ya. Maaf ya, Besti, ya. Guru, ajari aku, guru. Guru.
1: Guru, sudahi guru.
0: Guru, sudahi dulu guru ya. Nanti dilanjut lagi barengan sama Besti ya. Yang mau gabungan sama kita boleh banget. Kamu bisa bergabung di TikToknya Radio Tri Rama FM.
1: Ya. Dan juga di 08 12 12 12 9310. Itu di Wawah.
0: Yes, di Wawah ya Bes ya.
1: Di Wawah.
0: Wawah, Wawah sana.
1: Gak usah kemana-mana, kamu ada di sini aja ya, Besti.
0: Iya dong, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kejepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemas, kaki kanan lemas. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang stroke loh Bu, tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes. Dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan digang-gang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung. Asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah, malah udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah, sehat. Salam sehat dari Agarilus Drop.
4: Terima kasih ya Bu.
3: Iya.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: 22 jam non-stop enak.
6: 22 jam non-stop goyang.
7: Ini yeah.
5: Panteng Radio, Panteng Tri Rama. Enak-enak dendangnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Pagi ini masih barengan sama Duo Miau ya Besti ya. 51 menit sudah kita temenin paginya kamu. Mudah-mudahan aktivitas kamu lancar ya pagi ini Besti.
2: Iya. Besti, kamu jangan lupa ikutan bergabung juga. Kita sudah live di TikTok di Radio Trirama FM. Silahkan kamu bisa tinggalkan jejak. Asal jangan ikuti jejaknya Rio Fernando itu ya.
1: Kenapa tuh?
2: Chandra pasti durung adus.
1: Oh, gak ngerti wae mau institusi kok ya.
2: Gak tahu aja kita sudah yuyuran.
1: Iya, kita sudah yuyuran. Kamu tadi pagi yuyuran.
2: Zuzur zanggal ya.
1: Iya.
2: Pak Rio Fernando.
1: Iya.
2: Anda bertanya.
1: Anda bertanya atau ngasih tahu itu?
2: Anda bertanya atau ngejudge itu?
1: Iya. Kata-kata pagi ini Chandra.
2: Jauh di mata, tapi kamu selalu jadi notifikasi pertama yang aku cari.
1: Ala-ala.
2: Sekarang yang aku cari notifikasinya itu sudah aku bisukan.
1: Nah. Itu kan? Nah.
2: Iya. Dikarenakan itu suka PHP.
1: Iya. Kirain siapa yang transfer ya? Jadi yang dilihat notifikasi.
2: Notifikasi promo.
1: Promo doang. Buka tabungan.
2: Iya kan? Pinjaman.
1: Iya. Aduh deh.
2: Alah-alah, ternyata ini lombanya via ada Jessica Strawberry.
1: Yeay, Jessica. Jessica Strawberry.
2: Yeay, yeay, yeay. Si, kakak
1: Strawberry.
2: Gak kompak sih.
1: Iya, kamu nih.
2: Ada lagi. Ini siapa lagi? Ini Trican Ahmad. Apa? Hadir dari Pancawarno.
1: Oke.
2: Oh. Ter Ahmad Iqbal. Benjut Mangkuluang.
1: Hai Benjut, selamat pagi. Kenapa kakak Alia? Kayaknya mencintai laki orang sangat ekstrim gak sih we?
2: Ya ekstrim dong, kamu jangan coba-coba.
1: Jangan coba-coba ya kau mencintainya ya. Kalau gak mau hidup kamu selalu khawatir.
2: Gak usah aneh-aneh ya. Mbak Tin, selamat pagi Mbak Tin.
1: Selamat pagi. Terus buat siapa lagi, coba kita cek dulu ya. Kita mau senggol-senggolin kamu dulu ya Bes ya.
2: Yes, Om Rizal Bekam Tanjung Kesuma, ini buat pejuang rupiah. Tetap semangat Pak Ijo. Pak Ijan ora kerja ora jajan.
1: Oke, selamat pagi juga buat Jin udah keluar kali ya. Terus juga ada Papa Restu. Assalamualaikum dari Kalirejo Lampung Tengah. Pantingin selalu di Trirama Mbak Tria sama Mbak Chandra Dewi dong.
2: Woi mantul. Ini buat Agus Pawit Bengkel nitip senggol Papianto calon mertua. Allah. Lagunya Cacelit Tekan Pada Bintang.
1: Oke, ada Mbak Mary Susanti. Selamat pagi Mbak Mary.
2: Pagi.
1: Ada Aditya Nugroho juga, selamat pagi.
2: Adit Julian.
1: Ada kakak Raya Ryan, selamat pagi ya dari Sumber Sari Merapat.
2: Yes ya, ada juga ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah. Amin Yusuf diberi jodoh yang solehah, yang cantik sampai kakek-kakek.
1: Amin.
2: Iya.
1: Amin.
2: Yang cantik sampai kakek-kakek.
1: Sampai amin.
2: Iya. Iya Om Yusuf.
1: Iya Om Yusuf ya. Kita doakan Om Yusuf ya. Apa sih?
2: Ya Pak Michael, aja kakean gue yuk nanti medot katanya.
1: Poso po.
2: Pak Michael ini jangan bongkar-bongkar.
1: Jangan bongkar-bongkar Pak ya. Selamat pagi ada Eka Andini. Terus juga ada Setia dari seputaran Taman Utara juga, selamat bergabung.
2: Yes. Pak Margono selamat pagi.
1: Ya ada Sabian Pro ya juga menyatu.
2: Faktor kekeselan Trican.
1: Oh, faktor kekeselan kenapa?
2: Ratau libur makanya loro kabeh badannya.
1: Oh ngono, makanya libur dong.
2: Itu versinya Mas Patan Maulana.
1: Iya, Mas Patan. Mas Patan sendiri bosnya libur kapan aja bisa.
2: Iya, Mas Patan juragan es pleret.
1: Iya.
2: Es pleret atau es pleret ya?
1: Es pleret.
2: Bener kan?
1: Bener, es pleret.
2: Mas Andon hadir dong buat Mbah Supari, Mbah Nur, Mbah Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Mas Poko, Pak Misdi, Cowboy, Pak Darmat, semangat ya.
1: Oke, okay, semangat juga ada Mak Edi Mas, ada Mbak Iya hari ini sambil makarya ya Mbak ya. Diendangnya cintaku sungguh luar biasa.
2: Oke.
1: Ada Wanto dari seputaran Raman Utara juga menyatu.
2: Ih, inilah Mbak Mary Susanti sementara nontos be- nontos lah. Nontos tuh lah. Gitu nontos tuh.
1: Tos.
2: Sementara nonton Bestria dulu, Bes. Bes Chandra ijek gawe alis ya. Sekarang Bes Chandra sudah ada.
1: Iya, sudah ada alisnya.
2: Emang selama ini tidak ada alisnya.
1: Kalau bangun tidur enggak ada alisnya.
2: Setelan pabrik.
1: Iya, setelan pabrik. Terus juga ada siapa lagi ya? Ah, ini yang baru gabung coba ya. Ada Pur dari Lampung Barat hadir ya, denangnya kopi pahit aja.
2: Oh.
1: Ada Kozi dari Baradatu ikutan menyatu ya. Salamnya buat semuanya aja diucapkan, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Iya, ada Mbak Asih, Trican Panteng dari Bima.
2: Serius?
1: Cius, ada Susilo Wahyu juga selamat pagi dari Bandar Lampung menyatu.
2: Ngomong-ngomong di Bima nanti ada cek kesehatan loh.
1: Oh iya, hari Sabtu ya?
2: Iya.
1: Oke, hari Sabtu berarti tanggal berapa? Tanggal 19 gak?
2: Sekarang tanggal 17. 17 September tahun... Enggak, 2026 ya. Lusa berarti kan?
1: Iya, hari Sabtu ya Besti ya, cek kesehatan gratis di Radio Bima FM Tulang Bawang.
2: Iya, yeah, Besti datang nanti bisa dapetin promo spesial di sana, banyak sekali juga lo, lengkap surengkap.
1: Yes, lengkap banget promo-promonya. Ada Bunda Al juga pantau dari Radio Trican.
2: Hey, ini hey. Loh, ada Mami Melda dari Bandar Lampung hadir. Mau request lagunya Duda Araban.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya. Grandpa Maruti maklum, Bu Esyena, Bunda Asri, Bunda Sri Suprapti, Bunda Christine, Bunda Muslimah dan semuanya.
1: Selamat. Thank you.
2: Apa? Salam sehat selalu bersama keluarga dua cantik. Oke. Udah jam 8 lewat 59.
1: Oh iya Besti, ada Albi nih, salam kenal dari Lampung Barat, Pahiton 2. Ada Papa Restu pantengin dari Jazz Radio.
2: Wow.
1: Ada Marmi, aku enggak disenggol, ini disenggol Mbak Marmi ya. Ada Sulistiawati dari Bangka Belitung juga menyapa.
2: Wow.
1: Ada Gideon juga hadir ya, 2 hari absen sakit, doain lekas sembuh ya.
2: Oh, cepat sembuh ya Gideon.
1: Iya, juga selamat pagi untuk bapaknya Kakak Alia yang lagi aktivitas tadi ya, ada Bapak Wijianto ya. Sama Ibu Aminten, selamat pagi ya, udah kita tendang loh ya.
2: Soalnya kalau disenggol gak kerasa.
1: Iya, anaknya mintanya suruh nendang Pak, tadi katanya Pak.
2: Itu kan tuh, anak Mus, anak istri, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi besti-besti yang belum kesapa nanti ya, di segmen berikutnya kita sapa lagi ya sayangku ya.
2: Tenang, santuy, soalnya kita kan sampai jam 10.
1: Iya besti, jadi tetap di sini di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
2: Mia.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
6: Goyang Konsumen.
7: Ayo Besi, kita mau goyang-goyangin Besi lagi untuk para pelanggan setiap produk herbal Agarilusnya di studio Radio Trirama dan juga jaringan lo Bes.
8: Siap bosku, coba kita mau cek dulu satu-satu siapakah yang sudah punya di sini dan di sana.
7: Hey, siapakah?
8: Ini Pak Parman dari Veteran. Beliin buat kakak ya, keluhannya setruk. Baru pertama kali banget mau cari herbal, mau minum herbal di Radio Inovasi.
7: Oke, ada Mas Jamil dari Sriwangi, keluhannya lambung. Udah agak membaik ya, udah sering banget konsumsi Agarilus Drop, Agarilus Healthy dan juga Madu Lambungku.
8: Selamat pagi. Ini masih aku cari lagi. Ini Ibu Rumiati dari Pak N, udah langganan banget. Ini minumnya Sekualen, ada susu kambing etawa sama herbal di Radio Inovasi.
7: Oke, lanjut lagi ya Besti. Selamat paginya Domio buat Bapak Subagio dari Toto Harjo. Keluhannya kejulinu, asam urat, sudah habis 2 botol Biosi ya. Dan juga ada susu kambing etawa.
8: Yow. Selamat pagi Pak Sukani dari Seputi Banyak. Ini pelanggan lama Drop ya kan. Sama pelanggan dari Madu KJ. Keluhannya tuh nyeri sendi, asam urat, dan baru pertama banget ini mau cari herba di Radio Trirama. Sekalian cari Zego Magnesium Cream.
7: Oke, terus juga ada Mbak Yuli dari Tarang Sari 1. Susah. Oh, sudah sering beli buat bapaknya. Ini konsumsinya produk herbal di Radio Kansa.
8: Ada juga nih Mbak Saton dari Tanjung Kencono. Keluhannya darting alias darah tinggi. Kemarin diantarin susu kambing etawa sama AJS.
7: Oke, ada Mbak Ima dari Seputi Banyak juga loh. Keluhannya tulang, kemarin udah diantarin Zigo 26. Ada juga nih Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya setruk sama diabetes, udah langganan banget minumnya drop. Dan sebenarnya Pak Sumanto tuh banyak herbal-herbal agarilus lainnya juga. Herbal yang di Trirama Jaringan yang sudah dikonsumsi rajin rutin. Semoga semakin sehat ya Pak.
8: Amin. Terus juga ada Ibu Siti Aminah dari Sari Rejo, untuk jaga kesehatan udah langganan juga konsumsinya Zigo 26 cm.
7: Pak Heri dari Toto Harjo, ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget minum herbal di Trirama. Kemarin dianterin AJS ada madu lambungku sama madu lambung juga yang ada bonus susunya. Mantul.
8: Mantul banget deh Besti ya. Terus juga ada Bapak Supoyo dari rombong 6, keluarnya asam lambung Chan. Udah sering banget loh konsumsi madu lambungku.
7: Ada juga Mr. A dari Ganjar Agung, ini keluarnya diabetes dan udah langganan banget minumnya madu hitam pahit ya.
8: Oke, mantul deh pokoknya. Ada Bapak Aceng dari Setia Lama Gedung Aji Baru, ini beliin buat istrinya ya pokoknya. Ada Bapak Aceng dari Setia Lama Gedung Aji Baru, ini beliin buat istrinya.

0: langganan banget, Besti. Ini minumnya drop.
1: Oke, mantul deh. Lanjut lagi, selamat paginya Duo Miau juga buat Bapak Katirin dari Subing Karya. Udah dua kali loh konsumsi produk edible di Inovasi.
0: Yes, ada Mang Ocit. Selamat pagi juga, kemarin diantrin sama Mas Dayat di Bandung. Jauh banget Bandung ya.
1: Iya, Bandung Lampung Tengah sana, guys.
0: Diantrin Madu Lampung kemarin. Terus juga, wah udah semua ya kayaknya.
1: Oh iya, kayaknya udah semua, Besti ya. Thank you banget. Kemarin yang udah menang undian juga bisa diambil ya hadiahnya di Radio Trirama dan juga jaringan. Bunda Rosana kemarin ya menang ya. Bunda Rosana dari Bahu Lampung Barat bisa ambil hadiahnya ke Gistara FM. Terus Bapak Rusli dari Jati Datar bisa ambil ke Inovasi.
0: Ya,
1: Abu Ardi, Bapak Abu Ardi udah diambil kemarin ke Radio Trirama.
0: Sudah.
1: Terus Bapak Sumari Muara Sidang bisa diambil ke Radio Kansa. Ibu Muslika, Ibu Maslika juga kemarin udah diambil ke Radio Duta ya.
0: Yes, ya sudah semuanya kita sapain. Yang belum disapain ya berarti segera untuk Besti punya produknya biar besok bisa kita senggol.
1: Iya dong Besti, pokoknya kamu selalu ikutin kita Besti ya, biar kita pantau terus kamu Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, oh besti. Ini besti sekarang udah gak usah perlu bingung-bingung lagi ya besti ya. Kalau kamu ngerasa pegal-pegal di tangan, pegal-pegal di kaki, pegal-pegal di pinggang gitu Chandra ya. Tenang, kita punya produk baru namanya Zigo Magnesium Cream.
3: Ah, ini tuh penggunaan luar guys. Jadi Zigo Magnesium Cream ini kalau kamu lagi tiba-tiba senut. Biasanya kalau bagian senut-senut itu biasanya di persendian tuh.
2: Iya kan? Bener banget, apalagi yang punya keluhan asam urat Chan.
3: Nah, itu suka sakit banget ya. Tuh kan nih, di persendian nih, di pergelangan tangan. Di dengkul lagi, ini bukan dengkul, ini sikut.
2: Sikut,
3: ya, di dengkul, sikut. Dengkul di sini.
2: Iya. Di dengkul.
3: Terus di ini pergelangan kaki.
2: Iya, atau mungkin di kayak di lengan.
3: Atau nih biasanya di betis, tahu nggak?
2: Oh iya, tahu di betis biasanya kan suka tegang tuh Chan.
3: Iya tuh besti. Itu nanti bisa kalau bahasa Jawanya diblonyo.
2: Iya, diblonyoi
3: ya kan,
2: atau diluluri.
3: Yes, diluluri. Dia soalnya bentuknya krim.
2: Yes.
3: Jadi nanti dibuka tutupnya tuh nggak ada produknya sih ya, nanti dipencet, disemprot. Nggak disemprot, dia nggak spray ya, tapi dipencet nanti keluar lah ya dia.
2: Yes.
3: Kayak lotion gitu dia. Terus diratakan, terus dipijit-pijit lembut searah aja.
2: Yes, misalnya kalau dipijit satu arah ya,
3: ke atas aja, ke depan aja gitu.
2: Betul.
3: Sampai dia meresap, dia cepat meresapnya. Jadi dia tidak meninggalkan kayak kelemer-kelemer minyak. Bahasanya kok kelemer-kelemer sih?
2: Iya, tidak meninggalkan residu gitu enggak sih, sisa-sisa bahannya gitu bestia.
3: Iya.
2: Jadi memang dia tuh kayak ya udah langsung hilang aja, ngeresep di dalam kulit kita gitu.
3: Bener.
2: Besti.
3: Ya, dia langsung meresap. Jadi nanti itu kamu tidak kayak ngerasa risih gitu loh besti. Dan
2: yes,
3: itu nanti langsung dia bekerja. Iya kan?
2: Dia langsung bekerja kayak meresap ke dalam kulit kamu, terus juga masuk ke dalam titik di mana yang rasanya tuh kayak sakit.
3: Betul.
2: Terus juga jarem gitu bahasa Jawanya gitu ya besti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali besti. Itu udah buruan, dan itu dia memberikan sensasi rasa nyaman ya. Jadi dia tuh hangat. Jadi setelah dia hangat dan sampai ke tahap agak panas, tapi nggak yang panas menyengat. Nah itu tidak meninggalkan rasa dingin di situ, besti.
2: Betul, itu bagusnya, itu nilai plusnya ya Chan ya.
3: Benar ya kan. Jadi kamu tidak akan kedinginan setelahnya.
2: Betul banget, besti. Nah itu ya besti ya, besti bisa cari Zigo Magnesium Cream di seluruh radio Trirama dan juga jaringan ya.
3: Yes.
2: Sudah tersedia. Di mana bahannya tuh 100% herbal Chan.
3: Betul sekali.
2: Nah di dalamnya ada magnesiumnya, ada keladi tikusnya, ada glukosamin. Ada pegagan dan juga ada kolagennya.
3: Wah, pokoknya bahannya herbal, jadi kamu gak usah khawatir ya kan.
2: Yes, bener banget besti.
3: Mbak, spill buat mata minus dan silinder ya. Kita kalau untuk keluhan mata ini kita biasanya akan sangat sarankan konsumsi herbal Agarilus Bright. Itu kapsul,
2: yes.
3: Diminum.
2: Ya, dia tuh kapsul lunak gitu ya besti ya, terbuat dari ekstrak bunga kenikir.
3: Iya, kita tuh tidak bisa spillkan produknya di sini. Karena biasanya kalau spill produk kita nanti kena ini pembatasan.
2: Iya, betul.
3: Ya, jadi nanti bisa ini aja apa namanya DM. Kemarin kayaknya udah DM ya. Nanti bisalah kita fotokan gitu.
2: Iya, yes, benar banget, bisa kita fotokan atau besti-besti yang ada di TikTok bisa cek keranjang kita ya.
3: Yes.
2: Di profil kita klik aja toko kita besti ya. Nah, di situ nanti ada Agarilus Break atau Agarilus Mata.
3: Nah,
2: gitu ya.
3: Itu dia kan. Ini juga ada lagi siapa sudah ikut gabung?
2: Oh, banyak banget pokoknya yang sudah ikut gabung barengan sama kita ya. Apalagi di Wawa mungkin juga ada Chandra.
3: Tuh, lagi mamanya Wala. Iya bener sih, kalau Dinda jam segini sekolah. Jadi ini mamanya Dinda yang lagi pantau.
2: Oh, mamanya Dinda. Selamat pagi ya mamanya Dinda ya. Terus juga ada siapa lagi coba ya? Ikut gabungan sini bareng sama Duo Miau ya. Kita sapa-sapain lagi besti.
3: Tuh, Atun Duka Lara. Ternyata dari tadi coba-coba telepon, tapi sayang banget kalau di Pasar Goyang memang Duo Miau enggak buka telepon. Kecuali kalau kita lagi siaran di luar.
2: Iya besti, kecuali kalau kita siaran di luar.
3: Mia, mau.
2: Apa?
3: Yang imut-imut.
2: Yang imut-imut kayak marmut.
3: Minta lagunya sih.
2: Apa?
3: Ya gak disebutin, kamu minta apa Asrun?
2: Iya, kamu mau minta apa sih sebenarnya sih?
3: Asrun Pesawaran.
2: Oke, ada Papa Afika juga, selamat pagi.
3: Iya kan, tuh ada Mbak Elmi. Pokoknya setia selalu padamu. Dendangnya dirantai digelangi rindu. Semangat okay. Ya Mbak Elmi beraktivitasnya.
2: Ada Ari Wibowo juga, selamat pagi Ari ya, sudah bergabung.
3: Ada Ahmad Firnanda, Ahmad Iqbal Firnanda. Oh, namanya tuh Ahmad Iqbal Firnanda.
2: Oh gitu. Oh,
3: hadir dari Pancawarna ya Mbak Chandra. Sebenarnya nama lengkapnya aku, tapi kan kepanjangan, jadi Iqbalnya aku sembunyikan.
2: Oh gitu, jadi Iqbalnya disembunyikan. Oh, jadi Ahmad Firnanda aja.
3: Oh. Gak apa-apa, orang aku aja Julian Ayuri Chandra Dewi, panjang kan?
2: Iya, Julian Ayurinya gak diikutin, Chandra Dewi aja.
3: Iya kan? Ya kan Jin Mania, kenapa kamu?
2: Iya Jin Mania, benar. Apa? Salpok sama cincin di jari manismu, Jul.
3: Oh ini.
2: Iya. Cincin di jari manis tuh bukan berarti dia ada yang punya loh.
3: Lah emang aku gak ada yang punya?
2: Ini cincin di jari manisku dua-duanya ada. Berarti punya dua.
3: Koko, selamat pagi Koko.
2: Selamat pagi Chandra yang imut-imut. Mana dokter kita? Oh yang kemarin mungkin. Pas kemarin kamu lagi itu loh.
3: Ya sudah, kan sekali aja kemarin.
2: Iya, amin Tria. Jangan diaminin.
3: Amin.
2: Dua tadi jangan diaminin, gak boleh. Gak boleh sayang.
3: Astaga naga. Ya udah, ini udah nih ya.
2: Udah ya, nanti kita ngobrolnya di belakang lagi ya.
3: Ya, kalau gitu kita mah berdendang lagi aja. Biar Besti di rumah juga makin bersemangat.
2: Iya dong Besti, tetap di sini barengan sama Duo Miau.
3: Di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Gerilus.
3: Goyang terus Miau.

0: Mila, boten.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni kroso pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Nama kula Sugiono, alamat SB10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake niku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih keju-keju, terus sakit wong nate sing berobat niku digendong kali Pak RT niku diobat nggih. Nggih karena mboten saged mlampah. Terus sakmenika sarahne kula sering minum agar ilus drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampe nika nggih sampun mboten sakit. Namun niki kula tumbas mulih niku kanggo njogo mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula inumi niku lajeng mboten siyo sakit ngoten.
6: Sing dikonsumsi niku agar ilus napa mawon?
5: Agar ilus drop sing kang kula inum
6: nggih. Oh, riyen agar ilus drop.
5: Nggih, agar ilus drop.
6: Sampun tak pinten botol?
5: Pun telas gangsal.
6: Gangsal.
5: Nggih.
6: Sakniki ajeng tumbas mulih njenjagi kesehatan.
5: Gitu, tumbas ya damel jaga kesehatan, nggih sehat.
6: Setelah konsumsi agar ilus niku, Pak.
5: Nggih.
6: Nggih, sing diraosne teng badane panjenengan pripun?
5: Badan sekeco. Nggih, tetep mboten ana keluhan niku mboten enten.
6: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
5: Nggih.
6: Telas pinten botol riyen saged melampah melih?
5: Telas kali botol, telas kali botol saged terus saged melampah.
6: Saged melampah. Sakniki kolesterol jaman.
5: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu. Sedherek-sedherek ingkang gadah keluhan sakit kados kula, monggo-monggo minum Agarilus Drop raos sekeco.
3: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, balik lagi barengan sama Duo Miau.
1: Besti, kamu
2: apa?
1: Masih asik-asikan lagi tahu?
2: Iyalah, kita masih asik-asikan, kita masih seru-seruan tadi di TikTok, Besti.
1: Tuh, siapa ya di sana yang sudah ikutan bergabung? Iya, ampun, ramai banget sih. Tuh.
2: Tuh.
1: Aku mau cek di sini dulu, di Wawa kali aja deh. Soalnya di TikTok tidak terkondisikan.
2: Iya, di TikTok nanti kita lanjut di TikTok lagi ya.
1: Kan.
2: Soalnya pembahasannya agak sensitif ya.
1: Nganucan.
2: Apa?
1: Lagune aku tresno kowe.
2: Aku tresno kowe, tapi kowe tresno liyane.
1: Emang ngono kowe lagunya?
2: Enggak ngerti.
1: Ya ampun Asrun, ini enggak bisa loh kalau lagu Jawa terlalu sering kita hadirkan. Soalnya iya, kita ada program khusus kayak dendang-dendang meletre.
2: Iya, Besti.
1: Ya kan? Selamat pagi juga Mbak, aku hadir siap Heru-Heru dari Lampung Tengah ya. Ada Bu Aisyena, hadir guys.
2: Oke guys, ada Alo ya mau request dendangnya sesal ya Trican. Terus juga ada A.A. Satria, dendangnya gelandangan.
1: Kalau waktunya cukup lo nanti lo ya.
2: Iya ya.
1: Tuh, ada lagi enggak sih? Aku tuh masih bingung mencari SMS tuh di mana ya tempatnya.
2: Bang SMS siapa itu, Bang?
1: Hey.
2: Ketemu enggak?
1: Enggak ada.
2: Sini, kita cariin.
1: Ini adanya kok SMS di sini. SMS nomornya di mana? Coba.
2: Bukan di sini.
1: Apa? Besti, terima kasih kalian sudah menemani kita live di TikTok. Ya yes. Ampun, gak tahu kenapa ya, kalau Besti itu rame, kita juga makin semangat.
2: Iya Besti, kita jadi makin semangat buat temenin Besti ya. Kita makin semangat buat ngobrol-ngobrol sama Besti juga.
1: Bener, walaupun sebenarnya Besti di rumah yang lagi pantau ini juga, walaupun tidak ikutan partisipasi, tapi tuh gak pindah-pindah sebenarnya.
2: Iya.
1: Mantul banget, pokoknya happy-happy selalu. Kita pokoknya kita janji ya kan, kita bakal selalu hadirin dendang yang wena-wena buat nemenin aktivitas paginya Besti. Makanya ya Besti juga selalu pantau, jangan kemana-mana.
2: Iya Besti, kitanya udah sapa-sapain Besti, tapi kita mau ingetin Besti lagi ya, jangan lupa besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Radio Bima FM Tulang Bawang.
1: Oh bener, si Besti dateng nanti juga bisa dapetin banyak promo. Tapi ya, promo-promo spesial di bulan September itu gak melulu hanya ada di saat kita cek kesehatan gratis.
2: Betul.
1: Selagi bulannya masih sama, sama-sama bulan September, itu masih ada. Dan ini yang perlu jadi catatan, produknya cuma ada di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net aja.
2: Betul banget Besti, jadi kamu carinya ke Radio Trirama jaringan aja ya, jangan di radio lain, gak ada.
1: Gak ada. Ya jadi kalau emang Besti pengen dapetin produknya tapi tidak bisa datang ke radio dikarenakan adalah, ya adalah, pokoknya
2: adalah
1: kenapa kok nggak bisa datang, tenang, kita juga menyediakan pesan antar.
2: Nah yes,
1: nanti Besti bisa COD alias produknya nyampe dulu di rumah baru bayar di tempat, atau ya Besti transfer dulu uangnya nanti kita kirim produknya. Dan itu plusnya biasanya kalau Besti transfer dulu ongkirnya lebih miring harganya.
2: Yes, bener banget, lebih murah selisih gitu ya Chan ya,
1: selisihnya lumayan.
2: Iya, nggak usah khawatir Besti ya, kalau kamu pesennya ke call center kita di 0831 760 600 itu sudah dijamin amanah banget ya. Kalau memang barang ya nggak sampai-sampai ke sana, Besti wajib komplain ke kita kenapa barangnya nggak sampai-sampai gitu.
1: Betul.
2: Ya
1: biar kita cari di mana itu produknya kok tidak sampai-sampai.
2: Yes, benar banget. Kalau ada kesalahan ya kita akan bertanggung jawab. Kalau ada ketidaksampaian ya barangnya nggak sampai sana, kita juga akan bertanggung jawab.
1: Betul, dan begitu juga sebaliknya. Ya kalau Besti nih beli produk, di situ juga sudah tertera tuh di luar kemasan, sebelum dibuka videokan dulu. Iya kan, di video tanpa dijeda, video tanpa dipotong-potong kalau terjadi kesalahan paket.
2: Yes,
1: jadi
2: betul.
1: Nanti Besti juga untuk minta pengembalian ke kita, kita juga oh iya ternyata ini kesalahannya di kita.
2: Betul gitu. Banget Besti, kita akan telusuri kesalahannya di mana begitu Besti ya, kalau ada video unboxingnya, ada buktinya begitu ya Chan ya. Jadi lebih mudah gitu Besti.
1: Iya kan, ya namanya juga manusia gitu kan. Kadang ada kesalahan, ternyata salah kirim.
2: Iya.
1: Saking banyaknya paket, salah resi. Cuman kan kita meminimalisir itu semua ya kan.
2: Nah, betul banget.
1: Ya saling ajalah ya kita mah.
2: Iya betul banget Besti.
1: Saling ada, bekerja
2: gak,
1: sama.
2: Enggak ada niatan untuk nipu Besti. Enggak kok, enggak benar.
1: Bukannya
2: ya.
1: Sengaja gitu, enggak mungkin itu kita sengaja ya.
2: Iyalah Besti, kalau kita sengaja mah rating kita sendiri yang nanti turun kan.
1: Iya kan.
2: Iya.
1: Ya sudah, saling kerja sama aja kita ya. Kita betul. Menyediakan apa namanya, produk yang memang sangat dibutuhkan untuk mengatasi keluhan kesehatan Besti. Kita apa namanya, menyediakan banyak banget pilihannya, tinggal dipilih atau mau sekalian satu paket, itu malah lebih berkhasiat lagi untuk kesehatan Besti.
2: Betul banget Bestiku. Jadi buruan ya, kalau kamu mau order, mau konsultasi dulu ke call center kita tadi ya.
1: Ya sudahlah kalau begitu, waktunya masih 10 menit lagi, kita masih bisa berdendang biar Besti yang lagi beraktivitas di rumah makin semangat.
2: Biar semangat kayak Chandra. Besti udah di sini terus ya di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
2: Goyang terus.
1: Mia.

0: Aduh, gak kerasa waktunya udah habis aja ya, Bes.
1: Besok lagi ketemunya Besti dari jam 8 sampai jam 10 kalau sama dua miau.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma selanjutnya nanti ini kan tetap akan ada yang menemani kamu.
0: Iya, yeah, benar banget Besti. Gak apa-apa ya sayangku, cintaku. Pokoknya lain-lain hari mama sih bisa ketemu setiap hari malah.
1: Iya kan, insya Allah kita selalu sehat ya.
0: Yes, benar banget. Yaudah kalau gitu langsung aja kita pamit.
1: Iya, yeah, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau, bye-bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, sebanyak 1.471 keluarga di Kota Metro masuk status exclude dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial terkait indikasi judi online. Wakil Wali Kota Metro sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro, M. Rafiq Adi Pradana, meminta masyarakat tidak panik dan segera melapor apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Rafiq menjelaskan data tersebut masih dapat diperiksa. Pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga untuk memastikan ketepatan data. Selain status exclude, perubahan desil kesejahteraan juga menimbulkan keresahan. Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data diminta mengajukan keberatan melalui pamong, kelurahan, atau dinas sosial. Selain itu, khusus keluarga yang dinyatakan exclude karena indikasi judi online, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan anggota keluarga yang terdaftar terkait judi online maupun persoalan data pinjaman, pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali data keluarga tersebut kepada Kementerian Sosial untuk diperbaiki. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, besti-besti semuanya. Jumpa lagi barengan kita berdua, yes. Ya, yang bakal menghebohkan kamu semua.
1: Alas ya, Boy.
2: Oh.
1: Meni rindunya. Meni rindu sama Besti. Udah, kita langsung aja kasih lagu, iya. Spesial kepada Resti supaya jangan kemana-mana lah.
2: Iya, barengan kita berdua aja Besti di Bandar Dangdut Biosi.
1: Bersama
2: duo bandar.

0: masih dinang yang enak-enak ya Besti ya. Enak di hari dong. Ini. Aduh, gimana Bes kabarnya?
1: Sehat ya Bels ya.
0: Amin.
1: Finul kamu sehat?
2: Oh, waras.
0: Jangan ditanya.
1: Waras enggak?
0: Waras kok, tapi belum warek.
1: Bentar lagi cing sama Laber.
0: Iya.
1: Halo Besti, gimana hari ini Besti? Apakah kalian sudah pada sarapan?
0: Alhamdulillah pasti semuanya udah pada sarapan, udah pada matengan juga.
1: Iya, alhamdulillah. Apa menunya atuh hari ini? Temeni pengen tahu, kepo.
0: Iya, boleh spill Zay.
1: Boleh dong, langsung aja dikirimkan ke Wawa. Di
0: iya
1: pap
0: dong.
1: Aja, pap
0: iya.
1: Dong. Au, pap.
0: Papa
1: tebok.
0: Boleh ya Besti, silakan. Boleh. Yang mau gabung juga barengan kita boleh banget untuk hari iya. Ini bisa lain telepon, WhatsApp atau juga voice note ya. Iya. Di 08251266669931
1: ya. Kemasik abu teh malah kepoho.
0: Iya,
1: kamu pasti ingatnya itu kan?
0: Eh, mana?
1: Kamu ingatnya dia.
2: Sampai melupakan nomor banda.
0: Tenang aja enggak ya, Bes? 08 51 26 66 6931.
1: Selamat buat Finul ya. Oke deh, selamat pagi aja semuanya. Yeah. Selamat aktivitas ya dengan cuaca betul. Yang masih sama ya. Betul. Panas banget, debu di mana-mana, tapi yeah. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Besti untuk menjalankan semua rutinitas di hari
0: betul
1: ini ya.
0: Betul sekali. Dan sambil kita menjalankan rutinitas, kita juga harus jaga kesehatan
1: yeah,
0: dengan
1: dong,
0: produk Biosisihaga loh ya. Karena Biosisihaga ini mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yeah. Dan pastinya biar kita itu gak mudah lemas, gak mudah letih. Pokoknya benar-benar bikin kita semangat terus.
1: Iya, besti-besti. Sok mangga yang mau beli Biosisihaga langsung aja ya, luncuran ke studio Radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
0: Betul.
1: Terus juga mau coba dipesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, boleh ya Neng Vino?
0: Boleh dong Besti. Kamu bisa COD-an kan, langsung dianterin di rumah. Atau mau langsung TF tuh boleh.
1: Boleh
0: deh. Langsung aja hubungi call center dari sekarang aja ya di 0831 760 600.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa.
5: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
4: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
6: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoart. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoart ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoart ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoart. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoart Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoart dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoart. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu shi lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu shi lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: sudah berlangganan ya, sudah setia mengonsumsi biosisi haga, madu shilambu, madu sipai, dan juga susu kambing atau etawashi tentunya.
1: Betul.
0: Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan
1: Amin.
0: Selalu. Besti-besti aku yang mungkin juga lagi ikhtiar untuk penyembuhan segala penyakit yang lagi dirasakan. Mudah-mudahan juga progresnya bagus ya.
1: Amin. Untuk besti yang mau pesan antar COD-an boleh banget, silakan aja Bes hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh.

0: sekarang kenalan dulu dengan Madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar.

0: kedua bandar di Bandar Dangdut BLC.
1: Asik-asik, Besti. Ada satu denang tadi persembahan untuk siapa? Pak Agung.
2: Iya, Pak Gulu.
1: Pak Agung apa Pak Agus lah?
2: Pak Gulu Agung Febrianto yang ada di Tambah Luhur.
1: Iya, yang selalu memantau.
2: Padahal panas kayak gini kok dingin minta lagunya.
1: Iya, karena kan lagi berantem.
2: Oh, sama?
1: Kamu.
2: Tiba-tiba berantemnya di mana?
0: Alas ya, Boy. Oke, Ben, udah pada ngejawab belum sih kalian?
1: Udah, ada apa? Yang jawab ulet bulu. Alas, ya kan ada yang jawab ulet, ada yang jawab landak.
0: Bulu dimakan apa kan kata enak.
1: Makannya enak, semua orang pasti suka. Makan. Aku bilang kayak gitu loh kok.
2: Masa ulat bulu
1: pete
2: dimakan?
1: Pete salah. Pete lo bantet kayak aku.
2: Enak sing jawab kacang panjang.
1: Iya, buncis.
2: Salah.
1: Terus habis itu ada yang jawab juga pisang hampir mendekati tadi, iya. Tapi kok enggak ada yang melanjutkan lagi.
2: Aku lanjutkan. Di bawah ada gak bacain dulu nih. Ntar gue jawab ya. Lu mau ngasih gue hadiah apa kalau gue bisa. Tuh si Tommy udah mulai erosi karepmu.
1: Belum loh.
2: Ya iyalah karepnya kita ya.
1: Iya.
2: Orang kita yang ini.
1: Yang ngasih pertanyaan kayak mana.
2: Kalian tuh bertugas hanya menjawab.
1: Wow.
2: Lu suaranya pindah. Bebek.
1: Apa? Betul Mbak Mary Susanti. Pisang hijau.
2: Gue mau jawab itu, harusnya gue duluan tadi yang ngomong.
1: Yeay. Betul Besti, aku berwarna hijau. Aku ada yang pendek, ada yang panjang juga. Terus abis itu aku lembut dan semua orang tuh pasti suka. Pisang hijau. Pisang,
2: pisang hijau,
1: hijau. Iya.
2: Tapi si Tommy tuh, si Tommy menolak setuju. Tapi aku gak suka katanya sama pisang hijau.
1: Ya kan lu aja, yang lain belum tentu. Ya kan.
2: Mending gitu si Tommy mah.
1: Betul, ya ampun.
2: Berarti gak semua orang suka jenak gitu. Kan di antara 100 orang hanya kamu yang gak suka.
1: Iya.
2: Tuh, ya. Mbak Mary suka bingit.
1: Tuh,
2: katanya.
1: Mbak Mary tuh suka bingit. Ayo, ya. Kan. Ih, jadi kepengen deh.
2: Tuh kan. emang kayaknya dia emang udah memikirkan itu. Terus tiba-tiba dijadiin tebakan.
1: Iya, soalnya aku melihat yang hijau-hijau kemarin tuh kayak gitu juga.
2: Emang yang warnanya hijau-hijau ini emang endul ya.
1: Menggoda ya.
2: Gitu kan. Kayak wow. Seger ngono loh. Kayak harum pandan.
1: Iya.
2: Harum daun suji. Tapi gak harum kamu.
1: Aduh. Loh yang bentuknya pisang hijau es.
2: Lah iya. Loh iya betul kan. Pina nek mocongin ora bener Pina. Loh ya betul kan. Ngono lho Pino.
1: Oh iya iya betul. Aku iso gawene boleh lah aku dibuatin ya bojoku sayang.
2: Kita sampein dulu yang apa namanya selalu panteng kita iya kan.
1: Iya Belti Belti
2: kita. Ada di rumah dari tadi katanya kemana suara nak jenak gitunya. Ada suara kita mah.
1: Iya.
2: Mana sih kamu?
1: Gimana lah. Terus juga ada yang rindu sama kita.
2: Tak.
1: Yang selalu mengidolakan kita.
2: Alas ya Boy.
1: Tukangnya Bunda dari hati. Pak Tukang. Mau kita sapa kan Pak Tukang. Katanya tuh kok renyah banget gitu loh. Kayak mana lah bentuknya
2: jadi,
1: tuh katanya.
2: Jadi kita idola para tukang-tukang.
1: Iya ya ampun.
2: Ya ampun seneng banget idolan gini jadi pengen
1: Jadi pengen semangatin Pak Tukangnya jadi cim-cim-cim-cim cheerleaders. Pengen jadi tim cheerleaders. Semangat Pak Tukang. Semangat Pak Tukang. Ya kan
2: ya, semangat
1: gitu.
2: Ya cemungut ya.
1: Iya.
2: Untuk apa namanya bekerja hari ini. Walaupun panas ya cetar luar biasa membana ya. Kalau dengerin suara kita insya Allah.
1: Apa?
2: Ya insya Allah liar.
1: Tobat. Mbak Vin aja cedak kamera sama Denny.
2: Kata Tommy celana gue ijo. Emang Mbak Vin lu suka? Kolor hejo atau berarti mana ya Mbak Gusti? Nanggung.
1: Iya Besti, terus juga ada Bunda GSK tadi yang udah menyatu bersama kita ya.
2: Terima kasih.
1: Gak ketinggalan juga.
2: Siapa?
1: ada besti kita loh.
0: Siapa sih?
1: Dari Lampung Tengah.
0: Ini siapa?
1: Bumi Ayu.
0: Siapa dia?
1: Ada Pak Icu ditinggal ke bojone.
0: Emang Pak Icu masih duit bojo?
1: Urung.
0: Bojo sama bojone wong.
1: Iya, terima kasih loh Bes. Sudah menyatu ya bersama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Pokoknya untuk para-para tua pekerja keras semuanya yang selalu pantengin Teri Rama FM. Semangat selalu, jangan menyerah walaupun banyak banget rintangan yang menghadang, kita harus terjang semuanya biar kita selalu terdepan.
0: Kayak motor ya, semakin
1: jangan ya, jangan sebutin merek ya, gak di endorse kita.
0: Tiba-tiba banget semakin.
1: Hey, aku juga tukang loh Bes. Tukang apa?
0: Tukang jajan mana emang meren?
1: Tukang masak?
0: Enggak.
1: Tukang.
0: Mana ada Bunda Gaiska tukang masak?
1: Oh,
0: tukang. Orang dia kagak. Tukang jajan gue bilang juga sama kayak lu.
1: Masa iya sih?
0: Iya. Tukang rebahan, tukang scroll, tukang julid. Biasanya aku ya yang punya masalah ini apa namanya sulit tidur ya, atau insomnia malam-malam teh, aduh melek aja susah. Betul. Banget mau tidur, padahal kayak matanya udah pedih banget, udah pedes banget, tapi nggak mau mejem gitu. Itu tuh capek banget ya, kayak setiap detiknya itu jam tuh berputar kayak tahu gitu. Ya kan, pagi-pagi guys, gusti udah maya tidurnya cuma sebentar, tahu-tahu udah pagi aja udah harus ngurusin anak sekolah. Hawana pasti emosi.
1: Iya, karena kan kurang tidur juga.
0: Ya makanya nih, untuk kalian yang selalu merasakan insomnia, iya aku punya tips lah buat kalian ya, supaya enggak selalu insomnia atau nanti tidurnya bisa lebih teratur besti. Okay. Ya, karena ketika kita begadang terus itu juga berpengaruh ke kesehatan tubuh, kesehatan mental juga. Bes, itu jangan disepelekan. Iya, boleh begadang, tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang benar-benar mendesak, ya ada pekerjaan harus lembur gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap malam kalian nih begadang terus ya, tidurnya kurang dari 7-8 jam, itu bahaya untuk kesehatan kalian ya.
1: Betul besti.
0: Nah untuk besti-besti yang insomnia, coba deh kalian atur jadwal tidur ya. Tidur, mulai-mulai dibiasakan tidur dan bangun pada jam yang sama ya setiap hari. Kalau misalnya mungkin belum bisa, badan kalian itu jadi alarm ya. Kadang kan gak pakai alarm aja badannya udah kayak tiba-tiba langsung bangun gitu ya. Nah pakailah alarm misalnya jam waker atau juga di handphone.
1: Betul
0: ya. Ini bisa membantu kalian untuk tidur dan juga bangun pada jam yang sama di setiap hari, termasuk juga di akhir pekan. Jangan karena di akhir pekan, aku mau tidurnya malam-malam bangkong lah nanti gitu ya, jangan sayang ya, itu nanti ngerusak lagi ritme tidur kalian.
1: Betul.
0: Ya. Terus juga kalian bisa hindari tidur siang terlalu lama. Tidur siang boleh tapi jangan terlalu lama, sampai sehari ya, nanti kamu bangun mumet. Iya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kalau misalnya kamu tidur siang terlalu lama, justru tubuh kamu ini akan merasa lelah banget pada malam harinya, Bes.
1: Gitu
0: ya. Terus juga nih, bangun dari tempat tidur dan lakukan kegiatan tenang ya, jika belum bisa memejamkan mata ya selama 20 menit. Jadi kamu bisa diem dulu ya, relaksasi dulu.
1: Iya, gitu, jangan mainan handphone.
0: Betul. Misalnya kamu udah gelembang ke sana, gelembang ke sini, coba duduk dulu, relax dulu.
1: Iya,
0: ya kan? Pejamkan mata perlahan-lahan seperti itu ya. Terus juga selain mengatur jadwal tidur, kalian bisa ciptakan suasana nyaman, karena keadaan di kamar kamu itu juga menentukan kualitas tidur kamu, Besti.
1: Yes.
0: Ya. Ketika lampu kamu benterang benderang,
1: nggak bisa tidur.
0: Ya nggak bisa, no. Makanya matikan atau redupkan. Kalau mau tidur, mau tidur diganti lampu kamar yang lebih redup ya. Jangan lampunya yang buricak burinya. Ya kalian ya silau dong. Mau mejem juga kagak bisa. Ya jadi matikan atau redupkan lampu kamar kalian agar tubuh memproduksi hormon tidur dengan lebih baik. Ya. Terus juga atur suhu ruangan agar tidak terlalu panas atau dingin. Kalau sumuk juga yuk angel turunnya yuk toh. Nah apalagi sekarang musim panas, yang punya AC bisa diatur suhunya, punya kipas angin juga boleh sayang ya. Terus juga apa namanya, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur ya. Terus juga tempat tidurnya yang pastinya nyaman ya, yang standar juga untuk kesehatan, menopang tubuh kamu ya. Jangan terlalu empuk banget, jangan terlalu juga keras ya, kasihan badannya ya. Terus juga nih Besti,
2: Kalau misalnya kalian ini suka insomnia, coba jauhkan ponsel atau layar elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. Ini jangan malah Nexare.
1: Iya.
2: Kalahkah dengan wai HP-nya?
1: Gak jadi tidur.
2: Iya, kan? Belum lagi dengan informasi-informasi yang wah, iya beraneka ragam, iya informasi buruk-buruk lah segala rupa, iya.
1: Bikin overthinking.
2: Nah, bukan lagi jadinya kamu enggak tidur akhirnya.
1: Kepikiran,
2: Bes. Hmm. Iya, terus juga hindari konsumsi kopi, teh ya atau alkohol. Betul. Pada sore dan malam hari, Bes. Ini akan memperburuk insomnia kamu. Aduh. Iya, karena kopi teh ini kan mengandung kafein, ya.
1: Iya.
2: Terus juga jangan makan porsi besar menjelang waktu istirahat malam.
1: Oh, enggak boleh ternyata.
2: Iyalah, makanya tidur di waktu yang sama, Besti. Kalau misalnya larut malam kamu jadinya lapar. Iya, kan?
1: Iya, betul.
2: Akhirnya nanti kamu obesitas loh, berat badannya naik. Benar enggak?
1: Iya,
2: Pina, kalau
1: naik.
2: susah tidur, pasti kamu lapar.
1: Iya, Bes, gitu. Benar banget.
2: Iya, terus juga Besti kamu bisa lakukan relaksasi kalau misalnya kamu mengalami insomnia atau sulit banget tidur ya di malam hari. Ini bisa mandi dengan air hangat. Ini bagus untuk merelaksasi tubuh kamu ya. Jadi yang tadinya kaku, sel-sel di dalam tubuh kamu, otot-otot kamu bisa lebih rileks lagi. Kamu bisa mandi dengan air hangat ya. Terus juga kamu bisa meditasi melemaskan otot-otot, pikiran tenang gitu ya. Terus dengarkan musik yang tenang. Jangan malam-malam kamu musiknya ajep-ajep ya, DJ. Jangan, kayak mana mau bisa tidur. Musik tenang, banyak-banyak pilihannya. Kalian bisa searching ya.
1: Iya, betul.
2: Gitu, Besti aku ya. Untuk kalian yang punya insomnia, terus juga nih, kalau ingin tidurnya lebih berkualitas, kalian bisa minum susu juga, Besti aku ya.
1: Oh, bisa
2: susu
1: ya.
2: Susu kambing Etawa, Etawashi bisa menjadi pilihan kamu untuk membuat tidur kamu lebih berkualitas. Jadi minum susu sebelum tidur. Ini bagus untuk membuat kalian tidurnya lebih nyenyak. Lebih berkualitas lagi ya. Dan bisa lakukan tips-tips yang tadi aku sarankan supaya juga terhindar dari insomnia. Dan bisa juga konsumsi Biosisi Haga, Besti aku ya. Biosisi Haga sama susu kambing Etawashi itu bagus untuk kalian ya, supaya bisa punya kualitas tidur yang lebih baik, sehingga juga kesehatan tubuhnya tetap terjaga.
1: Betul.
2: Karena kalau misalnya kurang tidur nanti bisa berakibat ke keluhan-keluhan kesehatan yang lain, bisa darah tinggi, ya terus juga bisa darah rendah juga bisa kalau kurang tidur, terus juga bisa berat badannya naik dengan cepat.
1: Betul.
2: Ya, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan kesehatan yang dirasakan kalau misalnya kalian ini kurang tidur ya.
1: Betul, Bes.
2: Nah, itu dia Besti-Besti aku, semoga informasinya bermanfaat dan semoga juga Besti-Besti terhindar dari yang namanya insomnia, jadi kualitas tidurnya lebih baik lagi ya.
1: Amin, pokoknya selalu jaga kesehatan terus ya, Bes, dengan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, olahraga, dan pastikan juga selalu stok di rumah Biosisiaga susu kambing Etawasi juga ya, yang pastinya tersedia lengkap di Tri Rama FM dan juga jaringannya.
2: Iya, betul banget, Besti. Untuk MCOD pesan antar mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh banget ya, langsung calling-calling aja call center di 0831 760 600.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Ternyata enak juga.
5: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
7: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
8: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
2: Oke, besti aku. Aduh, gak kerasa menit udah mepet banget ini teh. Udah nih, diwawa udah abis. Lu gak perlu ketawa lu.
3: Ini tuh jin mania.
2: Udah, kalian pada ribut aja.
3: Udah, berantem aja lu ya.
2: Jangan, nanti dilanjutkan setelah ini ya.
3: Oh gitu.
2: Masih ada ini.
3: Masih ada emang.
2: Diwawa.
3: Masih.
2: Oh ya udah, dibacain buruk kan.
3: Ada sama Dader Dor ya, sudah menyatu bersama kita berdua. Terus habis itu juga ada Mama Mary Cecanti, ada Mas Heru, ada Thank Bunda you. Geska. Pokoknya semua besi-besi kita, terima kasih yang sudah berpartisipasi.
2: Terima kasih sayang-sayang aku semuanya. Cing sana rehat aja. Iya, sampai jumpa lagi besok. Ketemuan barengan sama kita setiap jam 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Ya udah bes, kitanya pamit ya.
3: Oke, okay, terima kasih untuk partisipasinya.
2: Iya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye-bye.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Kasus pembunuhan disertai perampokan menggemparkan warga Dusun 5, Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Seorang fotografer, Isnandar Ahmad, 41 tahun, ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan 29 luka tusukan di sejumlah bagian tubuh. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Muhammad Iksir, mengatakan korban diduga dibunuh oleh dua orang pelaku, yakni Ricky Perlian, 26 tahun, warga Dusun Belimbing, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, dan Nur Hidayat, 39 tahun, warga Dusun Srikaya, Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana. Peristiwa terjadi pada Senin 14 September 2026, sekira pukul 1:30 siang. Saat itu, ayah korban membuka rumah Isnandar dan mendapati anaknya telah dalam kondisi tidak bernyawa dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Muhammad Iksir, mengungkapkan motif ekonomi murni mendorong kedua tersangka merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan secara matang. Para pelaku sudah merencanakan sejak awal untuk menguasai kendaraan serta barang berharga milik korban. Tim gabungan Ditreskrim Polda Lampung, Polres Lampung Timur, dan Polres Lampung Selatan berhasil membekuk dua tersangka berinisial RP dan NH. Dalam kurun waktu kurang dari 48 jam pasca kejadian pada Selasa kemarin, perencana kejahatan tersebut ditangkap secara terpisah, termasuk tindakan tegas dan terukur yang diambil petugas saat membekuk tersangka RP di pelabuhan penyeberangan Bakauheni saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit mobil, perhiasan emas, sepeda motor alat kejahatan, hingga bilah pisau garpu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim gabungan Resmo Polda Lampung bersama Tekap 308 Presisi Polres Lampung Timur berhasil melumpuhkan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial AH. Pelaku ditangkap setelah melancarkan aksi pencurian dengan pemberatan di Dusun 3, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada Senin 7 September sore. Penangkapan AH berawal dari pengungkapan perkara kejahatan lain di wilayah hukum Polsek Jabung sebelum akhirnya pelaku mengakui perbuatannya di Pelindung Jaya. Saat dipergoki warga, pelaku sempat melontarkan ancaman bernada keras sambil memegang area pinggang yang diduga menyimpan senjata api atau senjata tajam. Tindakan tegas terukur terpaksa diambil petugas kepolisian lantaran pelaku berupaya melawan dan melarikan diri saat penyergapan berlangsung di lapangan. Kapolsek Gunung Pelindung Ibtu Agus mewakili Kapolres Lampung Timur AKBP Yulian Syah mengonfirmasi kronologi aksi curanmor yang sempat meresahkan warga desa tersebut. Atas perbuatannya, tersangka AH dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda, Trinama dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda,

93,1 FM Pringsewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Den.
1: Sugeng siang kok gini nih sehari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Yuba.
1: Jeroni nang japa ya pada baen lah.
0: Ngerti Raden, numpak Diwe. Motor kue nang muka apa rai sih ya? Kayak gue.
1: Tapi kerai nih.
0: Rai kurat.
1: Pripun nang rai nih jenengan.
0: Kulit kayak dibeset untung nini negia wonge gue mau anu sawo mbagel kayak gue ya.
1: Iya, tadi keserep ya nih ya.
0: Tadi serep kayak langsung.
1: Bungi keserep bu mantul maning.
0: Keserep Den.
1: Keserep ya.
0: Setelah di sini nanti metu aja gue. Apa gue masa mentu aja gue ya. Ya Allah, alhamdulillah dulur-dulur. Senajan panasnya kayak kita tetap semangat monggo dulur-dulur sami nyawiji malih dulur-dulur tengah dicorok kelenengan kali niku nggih
1: lara sanget
0: ketemu nang dina apa jane iki kemis pahing
1: kemis nih
0: wingi wis kliwon liwat maning dina kemis pahing dulur-dulur nggih sasi Jumadil Awal tanggal 17 September 2016
1: nggih alhamdulillah pepanggian malih kali dulur-dulur sedaya mugi-mugi panjenengan sami sehat
0: amin ya Allah ya Rabbi alamin.
1: Nggih, monggo sami-sami midhangetaken ati corok lenengan dinten menika.
0: Nggih, leres sanget dulur-dulur.
1: Namung saking ngrenjange saking mriki dulur-dulur sedaya ingkang tasih nyambut damel utawi nembe kemawon istirahat.
0: Nggih. Mangga, karo Rika istirahat, karo nyenuk alias lungguh nang sanding radio, Rika garap medang kopi apa teh kopi ya. Sing penting Rika ora kadung waleh ora ganti, tetep nang kene baik aja gue.
1: Ora lah.
0: Ora pokoke awas nek ganti-ganti tak plinteng rek.
1: Boten.
0: Kupinge ora
1: kayak gue.
0: Mongko setelah nenine plinteng kayak gue ya, terus tak suwuk. Tak olesi karo jigo krim jan luar biasa banget kayak gue ya. Ninine wis nunut kok.
1: Nunut karo?
0: Kae.

0: pokoknya melu pokoknya ya.
1: Jih, monggo dulur-dulur sami midhangetaken adi joro menika. Sampun supe wancine siang niki pun wancinipun panjenengan ngunjuk malih herbali. Nggih,
0: semangga. Nggih,
1: napa malih ingkang sampun gadah stok teng griya.
0: Nggih, karep sanget dulur-dulur.
1: 3 kali sehari lho ya. Injing siang menika. Kalih sonten utawi dalu sak dereng tilem sami dikonsumsi kangge jaga kesehatan panjenengan. Utawi niatipun tumbas herbal teng radio Tri Ramlan jaringan niki nggih Jambi nih.
0: Nggih.
1: Ngoten nggih nambani napa sing dados keluhan panjenengan.
0: Leres sangat.
1: Sedang mantun nggih mawon.
0: Amin ya Allah lantaran Jambi herbale dulur-dulur sumangga sing bebah maringan harmegayu banget ya hubungi bae kae kowe ya nomor call center.
1: Nggih, mangga teng call center nggih mawon. Call center produk herbal premium masa kini.
0: Nggih, leres sangat. Tekan jam 3 dulur dulur nikus ngerencangi panjenengan sami nggih mangga saiki ra susah pada mari ngendi ayo ngibing maning karo klenengan nang radio Tirama lan jaringane pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
7: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
8: Agarilus pancen

0: Leres sangat siang menikah tak semai dengan tak kena di jorok lenengan wonten radio Tri Ramalan jaringan ini.
1: Je, sugeng siang kanggo dulur-dulur matur suwun je, sing sampun setia kalian ikus. Neng kene Den Bagus ganteng dewek, yeah. Terus Nini Sari ya ayu dewek kayak gue.
0: Ya yeah, tapi ya anu nih, percuma nek ganteng, percuma nek ayu, nek gampang ngentut.
1: Ada ngomong-ngomong Den, gue amerga anu Den, ana masalah ya gue neng jero kene neng jero weteng kayak gue.
0: Masalahnya neng jero weteng ya.
1: Iya, kadang-kadang gue mau nomor siji anu merga lambung, nomor lorone susah baba ya, yeah. Gue baba apa sih kae
0: buang air besar.
1: Gue mau Jee. Ya gue aja badannya pelek nah dulur-dulur,
0: yeah.
1: Kan wong gampang ngentutan kayak
0: siana sih ngomong timbang ada rasa ngentut nih.
1: Iya karuane, tapi nak bola balik ngentut ya tomai wong.
0: Nah,
1: ih
0: gue
1: mending nak ambune ra pedes saja gue apa nak ngentut pedes.
0: Enten lah nih, mada zirung kok. Ya,
1: gue merga mengapa jajal Den?
0: Enten asam lambung niku.
1: Gue mau ya.
0: Nje, pun tak pegang. Rawasnya buatan sekecok.
1: Nje,
0: kadang panas dodo nih.
1: Leres sangat.
0: Ajeng glegeen kok ra kene kaya neng
1: gulu kaya gue ya.
0: Enten sing
1: ganjel. Ana sing mengganjel kaya gue ya.
0: Napa malah nih pun parah nih ngertos napa wedi.
1: Wedi.
0: Napa malah enten
1: krungu siaran.
0: Assalamualaikum.
1: Padahal gue siaran garap gotong royong.
0: Iya, gue wis keringet dingin.
1: Wis keringet dingin ini sumpetan nih gue ya.
0: Sih, mboten penak tenan lur.
1: Blas.
0: Pun sakniki monggo wonten si lambung.
1: Nah, gue mau tulur-tulur semoga.
0: Monggo rawuh seni manfaat untuk lambung panjenengan sedoyo.
1: Seger tulur-tulur.
0: Niki saestu. Wah, jan.
1: Seger banget dulu-dulu ya. Ya Allah.
0: Konten malah tambah nih luar biasa.
1: Luar biasa banget, kerasa banget kayak gue ya.
0: Nek sing wingi niko namung temu lawak kali madu. Saniki ditambahi jahe, kayu manis, pegagan lan kunyit nih.
1: Dadi kuwentel banget Den.
0: Kuwentel rawase sekecok, khasiate tambah jos.
1: Lah seger banget. Dadi kelingan masak nomen ini nih kayak gue. Cokan nginumi kayak gue. Seger kayak gue ya.
0: Jee.
1: Untung langkat dunia.
0: Kepenak. Apa lagi kepenak ya. Bisa jadi ya.
1: Iya, terus soalnya nganu Den, gue mau amerga sering ngosumsi si lambung gue mau sakwi semari ya gue ya wis ora ana keluhan wis ora tau antum nek cara jaman saiki glegeken nek ninine antoba ya gue ya. Gue dadi ulung ati panas gue mau nek wis mari jan kepengine gayem bae kaya gue.
0: Tapi nek pun mantun dijaki nggih pola makan.
1: Sing ngati-ngati.
0: Ya ampun telat makem pedese njera ditikirangi.
1: Leresep.
0: Santene njera ditikirangi. Sing penting dulur dulur memenuhi panjenengan gadah keluhan lambung
1: nggih
0: asam lambung ged nggih masuk angin
1: nggih
0: semoga sakniki wonten madu si lambung panjenengan saged tumbas teng seluruh jaringan radio Tri Rama FM net
1: nggih
0: sakini namung 150 gratisane susu kambing etawa.
1: Nah kue mau dulur-dulur pokoknya sepakat banget Rika ya.
0: Sepakat banget.
1: Sepakat banget teh gue nek ora anu banget ya kebangetan kayak gue Rika kayak gue ya.
0: Sepakat kali si lambung ngara si lambung solusi membantu mengatasi keluhan lambung panjenengan.
1: Leres sangat dulur-dulur. Semangga dulur-dulur nggih. Nek Rika bobo mari ngene hubungi mawon call center nggih.
0: Betul, sangat pesen mangke saged ditugiaken.
1: Nah,
0: niki wae ingkang sampun pesen alhamdulillah sampun OTW aja lipun. Ditenggokke mawon.
1: Nggih,
0: sing penting umpami panjenengan wonten masalah lambung,
1: jih.
0: Ingat si lambung.
1: Si lambung. Kayak gue seger banget dulur-dulur. Ala kayak kepatelan midi. Sing weten terus manggung ya langsung injrik-injrik-injrik. Nenyok waringan Rika nembe bali lah kowe tekane ya hapar, tekane maghrib ya bener ya kowe. Pinginane kae. Nggih, sugeng siang kemawon.
0: Semoga dulur-dulur. Menawi sampun saged gabungan, saged telepon, saged WhatsApp.
1: Nggih.
0: Cengkirim voice note nggih, monggo.
1: Monggo. Nggih.
0: Heeh. Saget-saget teng nomor Tri Rama FM nggih.
1: Nggih, semangga ditenggo nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine, pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat Bu, pandongane dulur-dulur paringi sehat paringi waras senajan urung wareg kaya
2: gue. Yo alamelase nek urung wareg.
1: Lah ya biasa ngomong teni dimasak nang dhisik kaya wingi sore kok.
2: Pak transfer ya ni.
0: Uncali mawon lho Bu.
2: Sehat
0: Aten. Alhamdulillah mangkene nek ditransfer wedine ndoke glundung Bu.
2: Nggih biasane kaya ngoten lho Den.
1: Nggih. Nek duncal kan langsung ditangkap.
2: Tapi nek sambel terasi mboten glundung Den.
1: Tumplek. Tumplek.

0: mantap.
1: Damel sambel ta Bro Miyase?
0: Nggih, damel sambel kalih goreng wader.
1: Waduh, enak tenan iki. Diwule enten, Bu?
2: Diwule jaluk Mbah Rio.
0: Diwule kuning banget.
2: Ora kaya aku ta, Bu?
0: Ih,
2: lahir ngene kuni tenan ini. Lah bagus ki mangan tiwul jan jibles nini sari, Bu. Allah
0: ya
2: akbar.
0: Bleketan lho nene.
2: Iya.
1: Saestu.
2: Asli
1: kayak saestu, Bu.
2: Kayak kaos tapi jan kemenyil banget,
1: tapi
2: Bu.
1: Tapi enak kok,
0: tapi jan enak lho pondok malani.
1: Jih, saestu.
2: Jan
0: ten kenyil enak pol.
1: Wingi digorengne gereh rebus kali ini sari jan.
2: Nyambel apa wingi kayak torek.
1: Nyambel torek anu golete terasi ora nemu terasi sih.
0: Oh, tak kok nyambel korek nih.
2: Utuh korek gambar kuping, Bu. Torek.
0: Oh, alah ngono, tak nyambel korek ngono.
2: Jaman
0: korek poen mak.
2: Jaman kemien bok nyambel kayak gue wis siram jelantah panas cus. Wis aja gue.
0: Ya betul.
2: Semoga Bu.
0: Enak tenan.
2: Sama enggak, Bu?
0: Lo nyewon gendingnya nih.
2: Kenapa, Bu?
0: Bongo Mino nih, aku tanda pelang karo Mbak Rio.
2: Mbak, siap, Mbak. Mbak Lanang ora susah.
0: Mbak Rio siap-siap.
2: Mbak Lanang, Mbak Lanang Rio kue ora susah. Anu budal disit, asih panas, lingarit.
0: Nge, kan ngetahui lagu ini kurian, kelontosi ngean.
2: Nge, salamnya, Bu.
0: Salamnya kagung seduh, ya kemawon sing suwe panteng trilama ni matur nuwun bedale.
1: Sami-sami.
0: Sehat selalu dan bagus Nini Sari.
1: Amin.
2: Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Panjenengan nggih ngoten Bro Miyase.
0: Amin.
1: Nggih, matur nuwun sanget.
0: Nggih, sami-sami panteng radio.
2: Ya trilama ra susah liya-liya kene bae, Bu. Monggo. Sami-sami, Bu. Purmiyase sing wonten tugu kuning mriku nggih sugeng siang kemawon. Sedaya sing wonten tugu putih, tugu kuning, tugu ijo, tugu payung nggih. Matur suwun sanget
1: nggih. Putra Rumbia.
2: Nggih, sing wonten putra
1: siang.
2: Rumbia. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini.
2: Hidup.
1: Nggih.
3: Nggih.
2: Kuwi ana sing siang ning Den,
1: sering salah sampean. Alhamdulillah, Bu.
2: Sehat.
1: Masak napa, Bu?
3: Alhamdulillah sehat. Niki masak pepek renek wong rewang kok, Den.
2: Oh, ya bener. Bu, wingi sing dibungkus wis mateng.
3: Lah, ya ampun.
2: Gawe ditata dipepet, Den.
1: Iya, alhamdulillah. Legi apa ora, Bu?
2: Legi ora.
1: Nek kurang legi nyawang nyong ya.
3: Konfirmasi nang Nini Sari.
1: Aja, wis aja. Mendem engko.
2: Aja, Bu. Aja.
1: Mendem malah kaya tanggane Mama Yoga.
2: Heeh, engko malah berbahaya ayo gue.
3: Ya ora anak panteng ninine ya ora mendem nek sur nyawang ninine.
1: Ya mendem sih ora, Bu, mabok.
2: Kayak wong kana kae kae, Den.
1: Iya.
2: Mabok.
1: Ngerti dewek Om Yusuf.
3: Mabuk minine Pak Dorino.
1: Iya, gue mabuke kayak gue. Mangga, Bu.
2: Berbahaya pokoknya. Sekarang apa, Bu?
3: Sekarang lumiten sekolah nih.
2: Nggih, salam monggo, Bu.
3: Sami nipun kangge niku wau Bu Rinyase nggih.
2: Lah grupe dewek lho, Bu. Cuma ra tau maring Pak S, Pak N.
3: Kalau lihat nih grupnya apa nih?
2: IPJS, Bu.
3: IPJS, ya Allah isinnya malah dewe disebut-sebut nak.
2: Ya apa-apa tak, Bu.
1: Oh tenang Nini Sari bangga, Bu.
2: Bangga kok, Bu.
3: Ya Nini Sari bangga temen lah nyong lah isin.
2: Rondo siwur, ngapa isin, Bu? De bojo tau nom tau ayu tau saiki gari tua bener nelin kok ondo tu ondo gede.
3: Ya ondo gede ondo temenan nanger nelin.
2: Lah iya, bener ya. Salame. Mangga.
3: Salamipun kabar Nelin sugeng siang.
2: Sugeng siang. Nggih.
3: Masih sugeng siang,
2: Bunda. Nggih. Nggih, sugeng siang.
3: Mesti nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang iki.
3: Suwena Bu Ribut,
2: sugeng siang. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Nggih.
3: Ya, Mas Julius sugeng siang.
2: Nggih, sugeng siang.
3: Bandar Lampung sedaya kemawon.
1: Nggih.
2: Nggih. Nggih, sugeng siang.
3: bagus mimine Mbak Chandra sedoyanipun mugi paringi sehat.
2: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ya rabbal alamin.
3: Matur suwun wetale Mas.
1: Sami-sami sami Bu Muslimah.
2: Panteng radio Bu.
3: Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muslimah sing wonten Petran nggih matur suwun nyawiji lumantar radio Inovasi dulur-dulur. Sugeng siang kemawon dulur-dulur moga-moga kabeh badhe diparingi sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Aki ocit sing sararehatnya
1: nengana. Budi Tari, enten Mbok Dewi Sangkram, Mbak Ani, Mbak
2: Mama
1: Mary.
2: Yoga.
1: Ikuting Petran sedanten.
2: Astaga, Bu Suprati ora Petran tandu. Dus saya gue ya, Mas Adi neng terbanggi
1: mulia.
2: Mulia. Latus kayak anak kuncane kayak neng dikasih mau
1: kuncane.
2: Duda kayak.
1: Makam.
2: Oh utuh. Kayak kuncen makam.
1: Lah jeda.
2: Kuncen Inovasi.
1: Oh kuncen Inovasi.
2: Pada taslim.
1: Pada taslim jadi mereka mandala.
2: Pada Rusdi sampun di pendet hadiah apa teh?
1: Rusdi mangke di pendet jaket jeh. Sampun jam setengah dulur mangke di lajeng akan balik jeh.
2: Saya kira susah pada maring di kentit dulur ngiping maning karo. Kelenengan nang radio drama pancen jos.
4: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari lampungnews.com, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Lampu Timur bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Pemkab Lampung Timur menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU tentang kerjasama di bidang ketahanan pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Penandatanganan MOU berlangsung di Aula PCNU Lampung Timur Kamis 10 September 2026 lalu. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran PCNU Lampung Timur. Hadir pula Bupati Lampung Timur Hajah Ella Siti Nuryamah yang didampingi Sekretaris Daerah Ketua DPRD, Kepala Bagian, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait. Ketua PCNU Lampung Timur Kiai Haji Dardiri Ahmad mengatakan penandatanganan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara NU dan pemerintah daerah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku kaya kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat

0: Postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
2: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum ndang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
1: Alhamdulillah, laujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
2: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
3: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing gak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Semoga dilajengaken malih ati cara menika dulur-dulur.
1: Nggih, semoga
0: menawi panjenengan nggih niki sampun mulai malih nglajengaken sedaya aktivitas.
1: Sugeng siang.
0: Pegawai-pegawai bang. Gitu.
1: Sing nang pasar sing agi anu ngitung batik sugeng siang, sing nang Purbalingga ke sing nang toko mas ke sapat den kaden kong engko di pasak toko mas sumber rezeki ha sugeng siang. Kok jangan senyum-senyum kok. Kok apa ngerti bahasa ngapa kok?
0: Ya nek batiring guyu melu guyu bae lah kok, ya kok.
1: Sing penting ngerti ya kok. Sing penting nek rinine guyu melu guyu kae kuwi ya kok.
0: Wis kaya ngono bae kok.
1: Semangat ya kok.
0: Ketok-ketok ngerti ngono wis.
1: Mas sekarang mahal sekali kok. Saya punya gede banget itu kok hampir satu kintal ha. Mas blewok.
0: Mas.
1: Mas blewok Den.
0: Jih, sing tasih aktivitas ting bang.
1: Jih, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Jih. Umpami panjenengan ngeraos sendiri nyeri otot, kaku, setelah mengaduk-ngaduk, ngangkat-mengangkat, junjung-menjunjung.
1: Teplok-meneplok.
0: Teplok-meneplok, ngelepo-menglepo, ngeramik-mengeramik, melapon-memelapon.
1: Nah, gue mau.
0: Aja dijarno ya.
1: Aja dijarna. Nek rika dijarna ngisuk ora isa nyambet gawe maning.
0: Nek dijarna Bali baen.
1: Ya ora Bali nek dijarna Den. Kayak gue rasih dah rampung.
0: Oh ngoten ya.
1: Ya dirampung nah terus
0: lah begini. Iya kan melas gue ya. Anu wis dikongkon kok. Jenengane ngongkon gue pengen endang dadi mesti kayak ngono nih.
1: Iya iya seperti rika tanggung jawab.
0: Nah gue. Yo monggo para pegawai bank umpami tasik ngerawas nyeri otot kaku sendi
1: nah,
0: setelah aktivitas ampun dibiarkan atau dijarna.
1: Aja dijarna kayak gue ya.
0: Yo wonten sik ma.
1: Gue mau tilur-tilur
0: Sigma Cream.
1: Sigma Cream.
0: Jih.
1: Cukup dioles, dipijet-pijet dewek.
0: Jih.
1: Anget kayak gue ya.
0: Sangat.
1: Engko terus rika isuk-isuk enteng kayak gue ya. Sing pada kejuli nune. Ora sesok khawatir gue sing pada benjol-benjolan ya cukup diolesi langsung di tenet-tenet karo diuyer-uyer kayak gue ya. Dadi kelingan gawe onde-onde kayak.
0: Biasane ku aku teng mriki lho nih, teng gitok nih.
1: Iya, nang gitok. Kowe apa?
0: Teng mriki lho nih.
1: Kowe apa kowe
0: nek kelek-kelek ngene.
1: Nang pundak kowe Den.
0: Iki pundak karo nang kene. Heeh. Nang entong-entong.
1: Kudu entong-entong nang kene.
0: Nang
1: kene nang kene cengel kayak gue.
0: Geger-geger ngesot
1: iki. Nang kene geger kayak gue alias dhuwur bokong.
0: Karo nang pupu nih.
1: Pada kaku.
0: Nang pupu nang kentol.
1: Karo nang dengkul.
0: Nah, kowe biasane.
1: Makletuk kayak gue. Balung-balung ini kayak gue mau nih kayak gue.
0: Niki biasanya lur rasa sakit meniko tapi kaku otot niki biasanya panjenengan aktivitasnya berat sangat. Jih.
1: Sangat berat.
0: Jih.
1: Kayak gue ya.
0: Jari ini wong saiki niku kelelahan.
1: Kelelahan. Jadi sing lelah gue mau rakur badan, rakur meripat otot ya lelah kayak gue ya.
0: Sigma Cream.
1: Jih.
0: Dulur.
1: Monggo.
0: Meredakan nyeri otot, Jih. Mengurangi kaku pada otot, Jih. Meningkatkan relaksasi otot,
1: Jih.
0: Aman, cepat meresap, Jih. Langsung raos maknyes,
1: maknyes anget, turunnya langsung rika angler kayak burumiasi kayak kebo, turunnya langsung ngorok-ngorok burumiasi, dewek sih ngomong
0: si
1: kok,
0: ngomong gue
1: kayak
0: kok.
1: Gue kok,
0: solusi nyeri otot,
1: nah,
0: monggo, Sigma Cream,
1: Jih.
0: Tapi saat kita si Zigo Magnesium,
1: Jih. Cream, nek saat ini,
0: yo monggo sami ditumbas dulur, tinggi seluruh jaringan radio Tri Rama FM. Nah, tinggal ngomongin pering sewu saya teng radio Asri Anda pering sewu.
1: Jih, monggo.
0: Dulur-dulur tinggal ngomongin Lampung Barat, cuma monggo saya teng radio Kisara Lampung Barat.
1: Sugeng siang, dulur-dulur sing wonten menika.
0: Tinggal ngomongin Mandala, cuma monggo saya teng Inovasi Radio.
1: Sugeng siang, dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Inovasi.
0: Monggo pesan kemawon, Sigma Cream utawi Zigo Magnesium Cream.
1: Nah,
0: jih, tinggal ngomongin tiga tuh monggo saya tumbas,
1: jih.
0: Krim menika teng Radio Kansa Tridatu.
1: Jih, monggo.
0: Teng Kota Metro saged teng Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Jih, leres sanget.
0: Utawi saged dikirim via ekspedisi pembayaran di rumah.
1: Nggih, semangga jenengane bayar di tempat.
0: Leres sangat.
1: Nggih. Nggih, niku teng Sigma nggih, Den. Sak niki gentos, Den.
0: Mangga.
1: Woro-woro.
0: Yo ro.
1: Jadwal siaran keliling, Den. Monggo dulur-dulur sami dicatet tanggale, nggih. Tanggal 23 September teng Seputih Raman. Nggih. Belah ndi kuwi sih, Den?
0: Mangke. Informasi lebih lanjut mangke detaile mangke diinformasi nih.
1: Nah niku ten nggih. Dilajengaken dulur tanggal 26 September teng peken Pak S dulur-dulur nggih. Nggih budha miasi wak parti aja kelalen kae kowe ya. Engko tek Bali maringanah tek mampir kae kowe ya. Wis nginep kana ya wis ora apa-apa kae kowe ya. Pada turu bareng-bareng. Wulan ngajenge ten tanggal 1 Oktober teng Raman Utara.
0: Nggih.
1: Monggo dulur-dulur sing wonten Raman kowe sing mbuh tunak sikmak krim kae kowe ya. Monggo digawakna sing akeh nang ninine kae kowe ya. Heeh. Dilajengaken tanggal 2 Oktober teng Labuhan Ratu 5.
0: Nggih.
1: Semangga nggih dulur-dulur. Kowe monggo nek sing pada asik kurang paham ya monggo dilanjut informasine kae kowe ya.
0: Siap.
1: Nggih, siap kae kowe ya. Nek nang pasar Pak S kowe mau nang Sumber Agung Mataram atau Pak S Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, tempatnya di samping
0: kon biasane niko wis pokoknya tempat biasa niko.
1: Mer aja kelalen mer.
0: Wak Parti
1: aja kelalen.
0: Ayo kita main tenis.
1: Wah, aja kelalen wak, moga-moga dan bagus saged tumut ya wak ya.
0: Saat ini nih ajeng tumutan teng siaran keliling utawi cek kesehatan saged ngrawosaken manfaat lan langsung dioles Sigma krim utawi Zigo magnesium krim.
1: Karo disuwuk dulur-dulur.
0: Mboten ya lur ya. Jih, dicatat kemawon mangke tempat dan lokasi detail jih diinformasikan lebih lanjut.
1: Nggih, nggih.
0: Saat ini enten sing ajeng nyukani informasi.
1: Sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih.
0: Informasi ini nopo?
2: Informasi ini
1: Mama Mary ini
0: tenan-tenan no
2: Enggak Mama Marina.
1: Kece.
2: Demi Mama Marina.
0: MN karo MM. MN karo MM. Mama Neri karo Mama Marina.
2: Nah, kuwi muda karo tua yen anu.
1: Tua kabeh.
2: Ya gak tua kabeh, yang disikan aku kudu aku sing tua lho Nina.
1: Ya ora kono sing wis kono sing esinom kene lho metu untu.
0: Kono udur-uduran wong tuwek.
1: Terus kita merebutkan apa, Ma?
2: Merebutkan demi apa ya? Demi Mama.
1: Cintaku padamu.
2: Cintaku padamu.
1: Gusti, Allah ya Allah. Mari sabar, bar. Bubar. Akhirnya bubar. Lane Mama, aja kaya gue dadi wong kira rasa galak-galak.
2: Iya ya.
1: Iki lah akibatnya wong galak kayak gue pada wedi.
2: Akibatnya ya nih ya.
1: Betul.
2: Makanya wong saya orang tiga lagi berwedi apa mana tiga lagi ya nih.
1: Nah, pada nempel.
2: Melayu lah nih ya.
1: Pada melayu nubruk.
2: Enggak, aku gak mau nubruk. Aku melayukan, melarikan
1: diri.
2: Jauh-jauh.
1: Melarikan diri. Yo, saiki kerap salam gue siapa ya?
0: Jee.
2: Sekarang
1: apa? Napa
0: ma? Napa ma?
2: Sekare mriwet putih sing mingkat ra balik.
0: Lah ora sampean pani kok trae.
2: Iyo enggak dipakani males kok ora dipakani.
1: Salame apa yo?
0: Beleh ae nyapo lho.
1: Aja.
2: Aja ya nih.
1: Anu kenang, ya. Kenang-kenangan kok. Ayo salame yo.
0: Enake doro putih. Enak doro putih.
2: Doro putih apa polang kok gak spesial ya.
1: Merpati putih bawalah dakuman. Ayo kemana kita?
0: Terbang melayang.
2: jauh di awal.
0: Woi, yono, sopo dhisik ning masak.
1: Apa? Kurang.
0: Kurang no.
1: Oh, sing ngisore to?
0: Enggak, masak neh ne. Masak neh. Mas kali oleh gawe dikedhi sak aku.
1: Aku tak bungkus ae lah.
0: Matur nuwun Mbak Neri.
1: Eh, urung.
2: Spesiale iki loro.
0: Urung to.
1: Spesiale kanggo sapa, Ma?
2: Spesiale nggo wong adik-adik.
1: Ya Allah.
2: Tiada ayah, tiada ibu, tidak ada suami, tidak.
1: Ya Allah, Gusti, siapa kui?
2: Yaitu Mama Marina.
1: Gusti, terima kasih, Ma, doakan aku kuat. Ya Allah. Sebaliknya wong ayu ya, tetungak nasing kuat. Mm-mm. Tidak berayah, Pasir tidak ya, beribu, nih. Tidak bersuami. Kita senasib ya.
2: Senasib.
1: Gusti. Aduh ya Allah. Terima kasih. Hanya selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Gue keri kepuyuh-puyuh. Mati lah gue. Tenang. Bayu nang kamar mandi. Asri.
0: Tenang.
1: Ya Allah. Ya Allah Gusti, gara-gara merpati putih ya Mama Neri ya.
0: Jaluk dibeleh kok trae.
1: Angga. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Ramane?
3: Ya.
1: Usana udan ya kono ya.
3: Alah, tidak berberdas.
1: Loh, lah ke pring sewu udan kapan?
3: Waduh, yang buku
1: pring sewu ngendi gue tegarian kayak gue ya.
0: Ya udan. Udan leduk gue.
1: Sehat, alhamdulillah, Ramane. Sabang Sule, sehat.
0: Alhamdulillah, Ramane, pandongane panjenengan.
3: Ya, syukurlah nih pada sehat.
1: Alhamdulillah.
0: J.
1: Monggo.
3: Aku lagu ini.
1: Napa sekarang, Mak?
3: Lagune Julit-Julit Mantos.
1: Ya, Julit-Julit Mantos. Salamnya kangge Sinten. Iya,
3: apik kembangnya kok.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salamnya kangge Sinten Ramane.
3: Dari Gunung Kidul kayu. Musik ditabu penonton ngumpul.
0: Asik.
3: Sirah lenggat lenggut bergoyang pinggul menyanyi ne ayu ayu aku rangi pul.
1: Asik. Gue tunggal lesing kayak gue pring podo empring mas kayak gue ya Ramane. Banyu Kintir kali aja gue ya Mak.
3: Waduh.
1: Nyanding mekwis ya. Nyanding Ramane garap salam kanggo sapa.
3: Waduh gue Pak Sean nyawi cie.
1: Sugeng siang Pak Sean.
0: J.
3: Salam salam Mak.
1: J.
0: Mangga.
3: J. Ramane kanggo Pak Perjo.
1: Sugeng siang.
3: Pak Jamani.
1: J.
3: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Elin Mama Ekan, Ritus, Bunda Fena,
1: Sugeng Siang,
3: Bunda Mantiana, Sugeng Siang,
1: Jeh, Sinten Malik,
3: Pak Luhintu, Jeh, Pak Warno,
1: Jeh,
3: Iku seneng banget tuh nih, Mbak Neri, ya.
1: Ana Neri Kota Gajah, orang
0: Mama Neri,
1: ora tahan Mama Neri kebelet,
3: Neri pelakenut,
1: ya, benar,
0: Neri Andani.
3: Umbok Neri Plekenut.
1: Iya gue. Ya Neri Andani ya Neri Plekenut.
3: Lanjut.
0: Sinten malih, mangga.
3: Kanggo Bu Suprati,
1: Mbak Pati dan
3: Mamang.
0: Nggih.
3: Bu Prima, Mama Yoga, Cak Penong, Mbak Sri.
0: Nggih.
3: Sugeng Siang.
0: Nggih.
3: Cak Penong wala kan sepur dipompani gue ya ora kebek. Lanjut.
0: Nggih.
3: Abah Popon.
1: Nggih.
3: Terus Kang Awi.
1: Sugeng Siang.
3: Pak Sukri.
1: Sugeng Siang.
3: Ibu Melda. Sama Oleng-oleng.
1: Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Nggih.
3: Bapak Anis Senggol, Pak.
1: Sugeng Siang.
3: Sugeng Mak Italia, Mak Sum, Pak Slama.
1: Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang. Sugeng siap. Matur suwun ramane, sehat selalu. Julat julite di tenggo. Sugeng siang kalakon.
3: Mama Mega.
1: Matur suwun, Mak.
0: Matur nuwun ramane.
1: Iya, panteng radio ramane.
3: Panteng Tri Rama urus asli dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ramane sami aja Ambarawa, matur suwun nyawiji lumantar radio Asrianda. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih kabeh bae sing lagi pada nyawiji ayo kowe ya, aja kelalen. Monggo sepakat Rikambok ya.
0: Ya sepakat lah.
1: Ora sepakat kebangetan. Mama ya, Pia, nek ora sepakat awas saya kuwi ya.
0: Enggak, saya tumbas produk-produk herbal teng radio Asri nah, Pring 1000.
1: Siana Mbok kuwi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang
3: kembali.
1: Sumangga, kalih sinten iki?
0: Eyang, iya, Yang.
3: Kali pendatang baru niki.
0: Oh, pendatang baru.
1: Pendatang baru, bujang tanggung apa ya?
3: Nggih, bujang tanggung. Kalirejo.
1: Oh, bujang tanggungnya Kalirejo, bukan Bandar Mataram. Mulane suarane
3: Kalirejo Lampung Tengah.
1: Nggih, kali sinten, Pak?
3: Nggih, niki ajeng sin anu kintu kintu.
1: Monggo niki.
0: Bapak sinten?
1: Kalih bapak kesinten panjenengan?
3: Pak Ponirin.
0: Pak Ponirin.
1: Pak Ponirin Kalirejo.
3: Pak Ponirin Jamar Wulan.
1: Oh, iya. Ya bener apa Rika? Apa kira-kira si anak sing garep di nggol anu damari?
3: Ya, dina-dina wong arep jange repol saiki.
1: Lah ya kuwi mau garing, mau garing ting-ting.
0: Didol bae lapak lah.
3: Didol ora payu.
0: Lah.
1: Anak-anak
0: penak-penak dilempit kok.
3: Ngomongna nek payu ditelempit bae dening nganggur bae polan.
1: Heeh. Monggo.
3: Salam-salam.
1: Pak Ponirin badhe salam kagem sinten monggo.
0: Monggo.
3: Makin ngingetan. Sampai mandap Pak Sarnyadi.
1: Nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
1: Deneng gua nek tawon apa sih mabur gue.
0: Tawone Kalirejo gue.
1: Kayaknya kiri kecedek banget karo radio lah ya.
3: Mama Mega.
1: Sugeng siang. Sugeng siang. Teneng salat suwe Rika ngedoh anu wedi apa kepriwe si Rika Kang? Oh, ya bener. Kowe radione dicilikna bae lah. Rika fokus nang HP ben ora ana tawone.
3: Iki anu HP khusus HP ora nang radione.
0: Oh iya, iya. HP-ne niku.
1: Sekang HP-ne.
0: Lanjut maning Mbak Moniri.
1: Lanjut. Lanjut.
3: Nomor ketemu golek iki ketinggi-tinggi on air anu nomor urung bener dadi.
1: Oh.
3: Iye wis besar.
1: Dadi wingi-wingi gue Rika terus telepon maring sapa? Jangan-jangan maring
3: terus hapus anu ora bener.
1: Oh, ora bener berarti si salah ya gue ya.
0: Nggih.
1: Pak sekarang napa Pak Ponirin?
0: Napa Pak Ponirin?
3: Sisi Deman.
1: Nggih. Matur suwun Pak Ponirin, sehat selalu nggih.
0: Matur nuwun sanget. Monggo.
1: Waalaikumsalam. Pak Ponirin sing wonten Kalirejo matur suwun nggih.
0: Kang KTM enten Bapak Restu, Mama Restu teng mriku.
1: Sugeng siang nggih.
0: Dulur-dulur Kalirejo sedaya ingkang wonten Pancawarna nggih sugeng siang.
1: Tok
0: siang ya tok.
1: Pak Ahmad Suyanto.
0: Tapi Pak Ahmad nggih sedaya kemawon ingkang wonten Kalirejo lan Pancawarna mugi-mugi sami sehat.
1: Amin.
0: Baripun nggih.
1: Amin. Amin.
0: Senajan udan terus sing mriku.
1: Udan bleduk
0: nah, ya gue ya. Nah, udan bleduk.
1: Matur suwun sangat. Nggih,
0: teng WhatsApp rumiyin nggih.
1: Sumangga. Nggih, sugeng siang.
0: Enten Pak Anwar Betung,
1: matur suwun. Sampun nyawiji.
0: Pak Emekel matur banuwun nggih, Pak Emekel.
1: Pak matur suwun ya, Pak. Wingi sore dimasak dipangan karo anak yatim piatu.
0: Wis masak nanggo anak yatim wingi kok. Nek iki pegawai bank aku ngacung terus sing ngoten. Iya pake duwite kok.
1: Cung.
0: Om Yusuf mantar manuwun Om Yusuf. Bu Elizabeth sugeng siang dos pun di bawartosipun.
1: Sehat ya Bu.
0: Sekari Lindang Asmoro.
1: Siap.
0: Salam kader sedaya para kadang Tri Ramalan
1: jaringan.
0: Kanthi atur sugeng siang sugeng midhangetaken.
1: Nggih, sugeng siang Bu.
0: Dumateng salendhen bagus sugeng makaryo kemawon.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Matur nuwun Bu Elizabeth ingkang wonten seperti banyak enem
1: nggih. Matur suwun.
0: Siang nih Den.
1: Niki
0: saking Mas Wakiman ingkang wonten RB Sekawan Tandus.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nyuwun sekaripun Banyuwangi Bantalan Tangane.
1: Oh, nggih.
0: Salam dumateng penyiare ya selalu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Matur sembah nuwun dumateng Mas Wakiman ingkang wonten RB Sekawan
1: Tandus
0: nggih. Enten Mama Anisa pandang Tri Rama sugeng siang nih Den yang suaranya merdu semerdu tawon.
1: Ngiau
0: mentup ngerti-ngerti. Nggih Mbak Merianti sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Sing wonten Pring Sewu ya Den.
0: Mboten. Gedung Tataan.
1: Oh lah ya,
0: Gedung Sawaran. Tataan. Mbak Merianti niki kadosen nggih mengalami sindrom fobia. Ngoten nggih. Enten ngangge biosi kali madu lambung.
1: Nggih,
0: madu si lambung.
1: Ya,
0: niku nggih ngilangne fobia.
1: Nggih.
0: Kados kula niki nek enten getih ra di
1: ndredeg
0: ajrih. Ngoten.
1: Iya, serap apa-apa.
0: Nggih.
1: Mesti kukup diraup nang ninine bae kaya gue ya.
0: Pun, monggo mang pesen Mbak Merianti.
1: Heeh, monggo.
0: Langsung mangke diproses.
1: Langsung di kirim sekang
0: kene ya. Mama Ajis Nasgor.
1: Sugeng siang, Mama Ajis. Purbolinggo ya.
0: Nggih. Nih tolong sampeyane teng Ajis sampun sope pesenan kula.
1: Nggih.
0: Teng Taman Indah Dusun Setunggal.
1: Oh niki mau sampun budal.
0: Sampun OTW.
1: Nggih.
0: Niku Mama Ajis. Oh sing pesen jenengan. Alhamdulillah matur manun sangat
1: nggih. Matur suwun.
0: Setunggal malih sak derenge sekar enten kangalan mebel ingkang wonten RB 3 Rumbia.
1: Matur suwun masalan mebel
0: nggih. Matur suwun santen dulur-dulur ingkang sami tumut WhatsApp
1: nggih. Matur suwun sangat.
0: Iya, malih ya.
1: Ya, sakira susah pada maring ting di dulur ngibing maning karo klenengan nang radio Tri Ramalan jaringane pancen jos.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
5: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
7: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
3: Biosi,
2: okay.
3: Pon telas pinten botol bu biosi.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mau okay. Wong telas tunggal ini pun kacek. Terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu kan apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang, adike niku sakit napa Bu?
2: Ginjal bengkak
3: nggih
2: nggih yo sih kula jajal gedan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat
2: nggih.

0: ni. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Pas mau ngendi lo Pak De, kok sajak nguwi de kae?
3: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
2: Lah ya kuwi lo Pak De, saangkatane jenengan lo wis oke sing ngelokro.
3: Lah demen apa piye nek pademu ki lara-lara?
2: Enggak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
3: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter jaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya mengombe herbal agar ilustro kuwindo apa meneh saat musim pegeblok ngeniki jari wong-wong ake wong kering aku nambah daya tahan tubuh benefit ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
4: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin munjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Munjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
5: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: iso e Cak Mantu.
1: Lho lapo kau le ta?
0: Lah Juli bar.
1: Lho ben pepak campur sari. Ya lon alon. Awakmu sik ta.
2: Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo. Aku weling karo dolur-dolur, nanggap campur sari, melebu.

0: Tenggal setenggal segar sambun dipotrake dumadeng dulur-dulur ingkang sampun tumutnya wiji wonten ati joro kelenengan.
1: Sugeng siang matur suwun nggih sing nembe wangsul makarya anu siang megap-megap ya jabara kelalen nginum.
0: Ngapa sih kok anu megap-megap nih?
1: Anu tes kepanasan domong kok. Ana sing wadul nih megap-megap.
0: Jaluk imbus apa orang kira-kira?
1: Tekira nu nang jero banyu.
0: Cebule.
1: Kepanasan.
0: Ya wis ngiyup disit, ngiyup disit, ngiyup nginum.
1: Yo arti iki kowe ten. Nek kap-kap.
0: Anu tak kira bar anu apa kowe jenengane?
1: Berenang.
0: Iya kowe seli. Selulup.
1: Selulup.
0: Nggih.
1: Selulup kae kowe. Alias berenang kae kowe ya. Sugeng siang kemawon nggih, Kang Haryono.
0: Haryono. Kang Haryono nek selulup biasane motone abang apa ora?
1: Ora.
0: Mboten.
1: Putih.
0: Putih. Medeni meneh. Tapi dulu-dulu mbok menawi paningale mbah. Medeni meneh. Tapi dulu-dulu mbok menawi

0: glaukoma.
1: Nggih.
0: Terutama panjenengan sing gada iritasi mata, mata merah, mata gatel. Niku nggih.
1: Semoga
0: nggih dikonsumsi secara rutin 3 kali sehari
1: nggih
0: agar lulus bright ketawi kardina mata panjenengan saged tumbas wonten seluruh jaringan radio Trirama FM net.
1: Leres sangat dulur-dulur. Semoga sanget dipesen nggih teng nomor call center anak bobo maringane sampean telepon WhatsApp bae kaya kuwi ya.
0: Monggo saged pesan hari ini diproses hari ini juga.
1: Ya sing adone sing cedhek ya mongko di diterna maring omah kaya kowe ya.
0: Betul.
1: Sistem chod kaya kowe ya.
0: Nggih.
1: Pokoke semangat banget dulur-dulur. Sepakat semangat kaya kowe ya dulur-dulur. Pokoke S3 dulur. September sepakat semangat.
0: Nggih, September pakai tema drop gratis Sugigo 26
1: cahaya
0: merah.
1: Nggih.
0: Tumbas madu si lambung gratisipun etawasi termasuk tumbas etawasi 3 namung 200.000
1: nggih tumateng
0: dulur-dulur ingkang tasih konsumsi
1: nggih
0: agar LCLT beli 1 gratis 1 drink ngoten beli 1 gratis 1 Morinda Amorsi beli 1 gratis 1 madu kaji
1: beli 1 gratis 1
0: beli 1 gratis 1 Pak Paimin
1: rasane
0: jeneng mriki Pak Parmin apa Pak Paimin
1: Parimin
0: saking RR
1: nggih
0: monggo
1: Pak Parimin
0: ternyata Ditenggo. Ternyata wingi nika piyambak niku nenggo-nenggo pengundian
1: oh
0: lah niki tiang-tiang sami tindak teng lintas wingi nika isoma piyambak niku teng wandi ngajeng nika
1: oh alah njih
0: kula niku ngertos terus ngoten kok seragaman pirang-pirang do metu ajeng nopo demo ajeng isoma Pak niko. Njih kula ngertos wong kula nenggone teng tiang samping niku teng griya samping niku lho Den, terus sing ngoten enten sak jaman. Lah jenengan mboten mlebet terus e mboten enten tiang.
1: Eh lho nini Sari Nduk Chandra Nduk Tria teng griya kok. Teng mriki maksude mboten tumut. Amargi niku kan panas Den, dadi nini Sari kuwi mau wedi mbok nganu kaya kowe ya
0: kepanasan. Ya ben ajeng mlebet iki mboten wantun lho
1: niki. Ya Allah melase.
0: Ki adu-adu teko raman utara.
1: Ya Allah pak pak riket neng kaya kue, mbok lawangnya selalu terbuka lah. Lah Rika ngisuk mani ngajak kaya kue pak kula nuwun nih. Ayo kue nek kawan mesti nindine neng kene kecuali nek bengi kue nindine neng omah kaya kue.
0: Mau sampun telepon ya mbak sanjang ngoten lah tibanya
1: ya,
0: pak. Terus pokoknya bulan ngarep aku tak rono pak ngatimin RR
1: njih
0: ngoten
1: pak ngatimin njih
0: njih
1: semonteng RR
0: sukeng siang njih pak ngatimin
1: njih sukeng siang sehat selalu njih pak. Semoga pada pesen apa pak hubungi mawon
0: ajeng mriki njing
1: ajeng mriki menjing monggo nek paringane ngisuk pak kuwi isuk kaya kuwi ya pak dadi ngisuk rika sarapan kene soalnya ngisuk jemuah pak Jumat berkah kaya kuwi ya.
0: Oh iya besok wis Jumat maning
1: ya ngom bengi malam Jumat pon kok domong cepet banget kok ngerti-ngerti wis entong September kaya kuwi wis mlebu mati lawal kok
0: nan kok
1: kepriwe. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam Dik.
1: Sugeng
2: siang ugi nih.
1: Nggih, sumangga, Pak.
2: Ale den kabise ya nek.
1: Nggih.
0: Leres, Pak, kali sinten iki?
2: Lapayane, mbiyen wis tau mlebu lair iki kalane karengan.
0: Lah urung disimpen kok nomer e kok.
1: Domongi mulane ditakoni kaya kuwe.
2: Oh, lah kuwi gara-gara ngomong RR ngono. Ya kuwi kali siapa sih jenenge karo Mbah Rin.
1: Oh, ala Mbah Rin, tanggane Mbah Man.
2: Tanggane Mbah Mario.
1: Nggih. Sehat nih Mbah Rin?
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Nggih, alhamdulillah. Semoga Mbah Rin badhe kinten salam kagem sinten monggo.
2: Kula tak ngawas gendenge ya nih.
0: Enggak.
1: Monggo. Gendike napa?
2: Lah sing gampang bae larang udan wong ora udan-udan.
1: Ya larang udan iki moga-moga ya terus ana udan ning kowe. Salame kanggo sinten Mbah Rin?
2: Ah, salame kanggo Kaki Sami Adi sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kang Dado karo Martati sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Ae anak si Semar karo Tumana sugeng siang.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Mas Mary tempe ku ya sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Sanamane kasi sapa jenenge? Tak Maksum ya sugeng jalo pasti ya.

0: sugeng dalu anu dinan-dinan anggo kacamata ireng do mongko.
1: Oh, gerak kuwe. Makane ora ganti-ganti ya ora. Awan dadi bengi terus ya, Om. Terus ana mana apa? Pak Sukadi sugeng dia.
0: Nggih.
1: Ana mana kasih sapa jenenge Mbak Lumintu karo Mbak Muslimah sugeng dia.
0: Sugeng siang.
1: Lawan enggak mama Ica Mbak Surip.
0: Nggih, sugeng siang iki.
1: Terus anawane kae si siapa jenenge Bunda Sari, Bunda Sandi.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Mbak Farman sugeng siang, Mbak Farman.
0: Nggih, sugeng siang iki.
1: Nah, terus ana Mbak Slamet ki senang Plongkowate sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang iki.
1: Terus ana Mbak Mario sugeng siang. Sinten malih?
0: Nggih.
1: Juragane tepung kowe ya sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ana mamu Pak Muktin ya sugeng siang.
0: Nggih. Ana sinten?
1: Sing bar rame-rame wingi nang gone Bunda sapa kae jenenge iki?
0: Nang endi kowe?
1: Nang Gereja Selebar wingi lho Rika mring mrayane kak.
0: Sapa sih?
2: Juragan Sentrat iki lho nih.
0: Oh, alah. Iya, Juragan Sentrat teng ha.
1: Nggih. Ah, kaya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ah, Mbak Botok ya sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ah, Mbak Tangipul karo Sentine sugeng siang. Sana maning kasih sapa jenenge Ari Pasing sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Nggih.
1: Wis kanggo kabeh wene sampai siap ya.
0: Nggih. Matur suwun Mbah Rin. Larang udange ditenggo.
1: Larang ya.
0: Nggih, nggih. Urung udan berarti
1: ngono iki ya. Larang terus engko sedelem maning terus dikai murah udan.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggih. Matur suwun.
1: Putu pada ilang we wadah kebutok.
2: Pada baik kok Mbah Rin.
0: Pada baik Mbah Rin.
1: Iya, sing ngene pada seduan ya wis.
0: Nggih.
1: Ana baik ya kan. Nggih. Bagusnya karo nenek-nenek matur nuwun ya.
0: Sami-sami.
2: Pada Mbah Rin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin sing wonten Diden kae Mbah Rin
2: Timur.
0: Lampung Timur. Sugeng siang kanggo Mbah Man nggih. Sing mriko nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur sing wonten mriko sing nyawiji lumantar Radio Kansa nggih monggo sepakat banget pokoke nggih. Wingkinge Mbah Rin. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
3: Pun disebut ini yang bujang panggung. Bujang tanggung Pak.
0: Aku tanggungannya jebule.
3: Teman-teman dia lah. Mana saya ini kepinya sini.
0: Ya wis ora apa-apa. Wong genagi larang udan ya kaya gue. Sugeng siang kemawon. Pokoke pada paringi sehat ya, Pak Bujang Tanggung.
3: Amin pandongane ini ya.
0: Nggih, donga dina Kak. Rikaya sing semangat kaya kowe limbedol. Limbedol-bedol sing ati-ati. Bedol apa gue?
3: Ya lagi balik ya nih, Pak.
0: Alhamdulillah. Nggih, kali rehatan. Kare teleponan semangga. Salame kagem sinten Pak Bujang Tanggung?
2: Napa?
0: Sekarang napa?
3: Pupus gedang nih.
0: Pupus Umah Lowon.
2: Nggih.
0: Pupus gedang. Salame kagem sinten?
3: Sinten niki lawas mantap niki.
0: Enten Mbah Rin.
2: Mbah Rin.
3: Rin sugeng siang.
0: Nggih.
3: Baru Miati
0: nggih.
3: Dan Imah sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Sedaya mawon ini.
0: Nggih, matur suwun.
3: Nggih. Matur nuwun medali ini.
0: Sami-sami.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Bunjang Tanggung sing ana nang Bandar Mataram kana nggih.
2: Oh, Bandar Mataram.
0: Nggih. Anu akeh tanggungane.
2: Nggih, matur nuwun sanget.
0: Mugi-mugi paringi sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggih.
2: Sugeng menika ingkang wonten mriku nggih.
0: Nggih.
2: Pak Margono.
0: Matur suwun.
2: Sugeng siang Pak Margono.
0: Nggih, matur suwun. nyuwun sangat.
2: Nggih wonten Bluru.
0: Nggih, Pak Margono.
2: Nggih. Nyuwun sekalipun kijing-kijing miring, Mas.
0: Kayak waru doyong ten.
2: Salah ya.
0: Salah.
2: Mas Andon Magelangan, salam kangen Mbak Slamet Mbak Dul.
0: Sugeng siang.
2: Nggih, maknya pripun pawartosé maknya?
0: Maknya sehat, Mak.
2: Maknya ingkang wonten seputi banyak.
0: Suwe banget ora ketemu kayak gue ya.
2: Nenggo.
0: Ya
2: mondak nombok banyak.
0: Banget. Banget kayak gue saiki.
2: Maknya alias Mak Sri Surati. Kang wonten Cimpang Damli.
0: Matur suwun.
2: Seperti banyak mereka.
0: Nggih,
2: sekeng midang antaken malih
0: sing
2: menika.
0: Nggih.
2: Paringi sehat nggih maknya.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Kula tasik tumutan mireng lho ya. Puanase cetar ni.
0: Pol pokoknya
2: Lampung Timur apa ya wisana udan.
0: Wis udan tompo.
2: Mungkin-mungkin dibaringi sehat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Panteng radio nih.
0: Ya Tri Rama susah lia-lia kene bae.
2: Matur nuwun ya, Mak. Maknya sehat ya, Mak.
0: Nggih, amin, mamaku.
2: Berkali-kali nang rowo ireng maknya gak tau nilai iya aku.
0: Anu ora tau anu sih, ora tau kebagian.
2: Assalamualaikum, Nik Den.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama Pia.
0: Oh, Mama Pia matur suwun.
2: Nindi, Mak. Asri Anda.
0: Ora.
2: Nindi.
0: Pulau Karto.
2: Aduh.
0: Nindi.
2: Wates.
0: Oh, Wates. Matur suwun. Nggih. Den, iki kula Mbah Kasino sing wonten Kodim.
2: Halo no, halo no. Halo Mbak Kasino.
0: Nyong rungokna terus Den, kemekelen nek anu rungokna Nini Sari jebule wonge sikinyis-kinyis. Nek ni wingi de Sabtu wingi duki teng Inovasi Mbak Kasino.
2: Nggih, matur suwun lho Mbak Kasino.
0: Matur suwun nggih.
2: Angsal salam saking rencang jenengan.
0: Nggih.
2: Indro.
0: Kale dono Mbak Kasino. Matur suwun sing wonten Kodim nggih. Enten Mbak Yuni Mas Sapari sing wonten Tegal Gondong Mas Tur suwun
2: nggih. Sugeng siang sedaya.
0: Sugeng
2: midhangetaken adicara
0: kelenengan nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ini karo Den Bagus e.
2: Nggih, sugeng siang.
4: Kabare.
0: Alhamdulillah sehat pandungane dulur-dulur nggih.
4: Alhamdulillah seperti sehat lah nek.
0: Rika ya sehat ya?
4: Iya, sehat
0: mangga.
4: Alhamdulillah saiki wis iso nelpon nek karo Mimi sami.
0: Alhamdulillah.
2: Lah wingi apa ora iso nelpon Kang Amir kan?
4: Rusak apine Mas.
2: Wong ngoten.
0: Tapi tumutan teng wawan nggih.
2: Nggih.
0: Mas Amir kan sumangga. Halo. Salam kakum sinten?
4: Mbak Rin mau ya?
2: Nggih, Mbak Rin.
4: Karo Bapak Bujang Tanggung.
0: Sugeng siang nggih.
2: Nggih.
4: Sing nembe mau sapa nih?
0: Sing nembe mau niki mau Bujang Tanggung.
4: Bujang Tanggung ini
0: ya. Sing wonten Bandar Mataram nggih.
2: Nggih.
4: Karo maklum itu
0: sugeng siang. Ki mamaku nang ndi ki ojane apa ki kemisan apa ya?
2: Mau
4: turunan balik.
2: Mau mlebu terus ding dong ding dong.
0: Lagi ngemis.
2: Balik.
4: Oh, lagi ngemis.
0: Sugeng siang. Heeh.
4: Pasti ngrungok nenah ni enggak mungkin enggak ngrungok.
0: Iya.
2: Ji.
4: Enggak kepenak awake pasti enggak ngrungok itu.
2: Ah, tenan kok lesu lemah lunglai.
4: Lai yo.
0: L3.
4: Tapi pun saiki kan wis nduwe obat gosok kaya apa Mas Putra?
2: Sigma cream. Zigo magnesium
4: cream. Wis digosok iku mbuh wis ngorok paling.
2: Ngebu.
4: Iya, enggak kerenut nih. Lanjut ya.
0: Lanjut, semangga.
4: Karo Neri celik kenut. Nelin.
0: Njeh, sugeng siang.
4: Bu Diana.
0: Njeh, sugeng siang.
4: Wisena.
0: Njeh.
4: Kagem sedoyo nih mawon lah nih.
0: Matur suwun.
4: Mas Pur Kentung. Edi di Piwi.
0: Sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Njeh. Sinten malih?
4: Aku sedoyor kemawon.
0: Nggih, matur suwun Mas Amir.
4: Gendinge ini.
0: Gendinge napa?
4: Joko melarat.
0: Joko melarat. Nggih, insyaallah mungkin-mungkin sakit kepunter Mas Amir kan matur suwun. Panteng radio Mas Amir.
4: Ini karo Mas Putrane sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun pandongane. Doa sing sami kanggo panjenengan. Heeh. Ya Tri Rama rasa lilia-lilia.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amir kan sing wonten marketing mbok ya.
2: Iya.
0: Matur suwun nggih. Sugeng siang kemawon nggih. Waktu kiman sing wonten Teluk Dalem nggih matur suwun sampun nyawiji ugi nggih karep mlebu angle pol pak. Assalamualaikum sugeng siang.
5: Waalaikumsalam. Sugeng siang ini kalian ben bagus.
0: Hidup.
5: Hidup IPDS.
2: Asik.
0: Asik. Ih, jan pokoke Ikatan Persatuan Janda Siwuranana sing ganteng ayu kabeh.
2: Ya iyalah. Rikalane bae.
0: Ayu kabeh. Ana sing nom, ana sing tuwa, ana sing sedengan tapi ora sedengan dipangan kaya kaya.
5: Sing paling tuwa Meli.
2: Heeh, wis. Jan Ikatan IPJS ki ora eneng sing duwe bojo.
0: Iya bener.
2: Lanjut kan
0: bener banget.
2: Bener
0: sangat Nel. Nores sangat. Pokoknya hidup semangat para IPJS teng pun di kemawon. J.
5: Belum sekarang ni.
0: Monggo sekarang apa noh?
5: Blebes.
0: Sing blebes kayune kayune ramo semutan.
2: Blebesan di.
0: Kak
2: blebesan.
0: Utu dan utu kue.
2: Sing kepriwe sih?
0: Sing blebes ka sing kepriwe sih ya?
5: Ya kok diputar to Mas Putra.
0: Salame.
5: Salame kagem Amir kan wong ya.
0: Nggih, sugeng siang.
5: Sugeng Pak Tamiyaji.
0: Nggih.
5: Sugeng Bunda Sena.
0: Sugeng siang.
5: Sugeng Mbak Tamiyaji.
0: Nggih.
5: Untuk Rati. Sugeng
0: suarane
2: sedua ya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Suaramu lho Nel.
5: Dek ning inovasi atep loro malah mantuku sawah.
0: Alah.
5: Ya iso ketemu ini.
0: Ya moga-moga moga-moga ndang sehat. Esuk
2: maning ya Nel, mugi-mugi nggih
0: bareng sehat.
2: Sehat.
0: Amin.
5: Amin.
0: Panjang umur.
2: Sakat pebanggian male.
0: Nggih.
2: Sami. Sami.
0: Panteng radio Nel.
5: Panteng brand bagus karena ini neng Tri Ramadhan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelin sing wonten Numanago matur suwun. Dri, kowe ora pengin mlebu to, Dri? Asik lagi maju mundur. Asik.
2: Semangat ya.
0: Semangat.
2: Mas Parno Sriwidodo
0: dari
2: Sumutan nembe tangi turu.
0: Oh, alah penake.
2: Nggih, nuwun Mas Parno. Kang Komar, pripun warta sing Kang Komar?
0: Kang Komar sehat, Kang. Isuk liwat nggone Rikang isuk ya.
2: Isuk, ngesuk. Biasane nyegat go nang pom go.
0: Heeh, nang arep pom.
2: Dene selenten bagus.
0: Nggih.
2: Kula namung lewat kemawon. Ya padha nek nyong lewat garap nang Pak Es.
0: Kang Komar matur suwun.
2: Nek garap lembut dene kangel temen ya anu ketembur nang seluler nggih.
0: Domong.
2: Nggih niki ya anggota IPJS ya kang wonten Pak En mriku.
0: Heeh. Sapa Budha Miyase.
2: Oh. Bu, tanggal pirah 26 ya?
0: 26
2: ya, Bu.
0: 26 September, Bu.
2: Nggih, mangke kula tak pados anu riyen.
0: Apa?
2: Tenis.
0: Kuwi ngene wak party.
2: Lah iya. Kersane mangke saged anu dolanan mriko.
0: Nah, kayak gue ya.
2: Oke, terus yang ngaten.
0: Oke.
2: Oh, Pak R kok, Pak.
0: Oh, Pak R.
2: Pak R ya.
0: Oh, Budha Miyase nang Pak R teh.
2: Salam nggih, nggih Wak Parti ya, Bu, Budha Miyase.
0: Karo wak lanang ya.
2: Sampai bertemu mugi-mugi mangke saged tumut kula.
0: Insyaallah, amin. Paringi sehat.
2: Mangke nek kula mboten tumut mboten usah dadi mawon ya.
0: Tenis ora susah ya kowe. Wis ora susah anu apa koten bagus dibungkus baik ya kowe ya. Tenang, Bu. Wis.
2: Asik sibuk rewang. Oh, nggih, sugeng sibuk kemah. Ayo, monggo niki sekawan sekar mugi-mugi saged diputeraken.
0: Insyaallah, monggo. Saya kira susah pada maring dinggi dulur ngidhi maning karo klenengan nang radio drama Pancen.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
8: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Sexy
1: Pagi Kembung, Siang Kembung, Malam Kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Segang siang menjelang santet dumateng Mbak Daryati ngawonten Raman Utara.
1: Matur suwun sampunnya Wici. Salam ya, Bu.
0: Kangge pegawai-pegawai bang. Siang menika.
1: Sing semangat kaya gue ya.
0: Enggang tasik makaryo sedoyo. Segang midhangetaken.
1: Nggih, leres sangat.
0: Pun cekap wedalipun dulur-dulur.
1: Mepet banget
0: kaya gue ya. Ben sami dikonsumsi produk herbal enggang wonten seluruh jaringan Tri Rama FM net.
1: Leres sangat dulur.
0: Yang terbaru enten Sigma cream atau Sigma magnesium cream, enten Silambu. Nggih. Madu lambung enggang sae kalih sipahit.
1: Sipahit.
0: Niki gabungan antara madu pahit lan madu nomor afit dados tunggal sakniki.
1: Jadi ora ribet ya, Den.
0: Ora ribet wis to.
1: Bingung.
0: Makin mantap.
1: Pokoke. Atur suwun ya dulur-dulur aja pada kelalen dicatat maning jadwal siaran keliling nggih tanggal 13 teng Seputih Raman nggih tanggal 16 teng Paes nggih dulur-dulur tanggal 1 Oktober teng Raman Utara tanggal 2 Oktober teng pundi Den teng pundi dajal Labuhan Ratu Gangsa niku nggih informasine tolong dicatat kayak gue ya.
0: Kareng sehat ya dulur-dulur saya.
1: Amin. Amin. Ya Allah ya
0: Rabbal alamin. Menawi enten sekare sing dereng diputraken.
1: Nggih.
0: Mbak Daryati ngesuk maning ya.
1: Ngisuk ya.
0: Dalem pun mepet sangat.
1: Ngisuk ya, Yu.
0: Ngisuk ya. Dan bagus pamit dulur.
1: Ini Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada mari ngendi-ngendi dulur. Ayo padang kiping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Cos.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Hey, jangan kemana-mana ya. Habis ini kamu pantengin Chandra Dewi di Dangdut Sore Biasi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Asyikkan.
1: Asyikkan.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, senang banget deh Chandra Dewi bisa nemenin kamu lagi sampai 6:30 kita dangdutan asik-asikan lagi di sini Besti. Di Dangdut Sore BOC Herbal Tetes Premium masa kini.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
7: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
6: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
7: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
6: Terus itu minum apa?
7: Ini, Sipahit, madu hitam pahit.
6: Oh, yang madu hitam pahit itu.
7: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
6: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
7: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Dikasih madu merah, Besti, dari Megi Diaz. Ih, Besti, diam-diam gak taunya kamu goyang-goyang, iya kan? Ketahuan, walaupun aku tidak melihat, tapi firasat aku mengatakan ya. Firasat mengatakan sekarang kita mainnya pakai firasat ya, Besti. Nah, emang cuma itu yang ahli firasat? Astaga naga. Besti, tapi kamu kalau ikutan gabung sama Chandra, kira-kira nih dalam hati kamu pengen request lagu, tapi tidak kamu ucapkan. Nah, disitulah Chandra tidak bisa mendengarnya. Jadi kamu harus ucapkan, kamu harus ketik minimal kalau ikutan gabung di live TikTok, atau kamu juga harus kirim pesan kalau kamu mau ikut menyatunya di Wawa. Kalau kamu pengen ikut gabungnya di telepon, paling tidak kamu bersuara. Ya. Di 08-12-12-12-93-10. Nah, itu nanti kamu bisa telepon, kamu juga bisa wawah ya. Wawah, jangan lupa kalau ikutan gabung di wawah ya bilangnya. Biar tidak terkena pembatasan. Dan juga siapa sih kamu yang sudah ikutan bergabung, nanti kita sapa-sapaan. Yang penting sore hari ini gak pada lupa kalau sudah gabungnya di Dangdut Sore. Ini persembahan spesial dari apa? Dari apa? Dari apa? Dari Biosi. Masa harus diulang-ulang setiap hari? Biosi. Biosi. Herbal tetes premium masa kini. Nah, gitu juga nanti passwordnya. Kalau kamu ikutan gabung, ditelepon. Ya, agak panjang sih. Cuman ini untuk menguji seberapa tinggi ingatan Besti-Besti yang sudah jadi pendengar setia dari Radio Tri Rama ini. Ini password acaranya memang agak ngerepotin ya Besti, tapi ini tidak ngerepotin sama sekali. Karena kalau kamu juga mau rajin-rajin minum Biosi Sihaga, yang ada ini sangat bisa membantu keseharian kamu. Soalnya Biosi Sihaga ini bisa bantu untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Jadi dia bukan ngerepotin kan, tapi malah bikin kamu jadi makin semangat beraktivitas. Yeay, kita kasih aplaus dulu dong untuk kita semua. Apalagi para pelanggan setia dari Biosi Sihaga. Apalagi kalau sambil juga mau rajin dipaduin sama herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ini. Terkhusus di Radio Tri Rama, ya kan? Ini kamu kalau yang pengen datang ke Tri Rama, alamatnya ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Waibungur. Kamu tahu jembatan yang viral itu? Nah, jauh dari situ ya, Besti. Jauh dari jembatan yang viral, cuman kita satu kecamatan, ya kan? Kalau itu kan daerah Tanjung Tirto, kalau ini daerah Taman Negeri ya Besti. Kamu nanti enak aja lah carinya. Kamu cari di Google Map juga ketemu nanti kalau kamu bisa baca. Ya. Tanda kutip kalau kamu bisa baca map. Kalau kamu enggak bisa baca map, ya nanti kamu telepon aja call center di 0831 760 600. Nah, nanti kamu bisa minta Sherlock aja. Sherlock juga sekali lagi itu harus baca map ya. Tapi zaman sekarang enak lah baca maps, itu sangat mudah ya Besti. Kalau nggak bisa nanti ajak siapa yang tahu arah-arah kesini gitu. Atau gini aja, kamu nggak usah repot. Kalau pengen dianterin produknya sampai ke rumahmu, hubungi call center sekali lagi di 0831 760 600. Nanti produknya dianterin ke rumah kamu kan. Mudah sekali untuk bisa dapetin produknya, tidak usah repot. Kamu mah kalau susah, nggak bisa, nggak ada yang nganterin. Udah gitu, kalaupun ada yang nganterin, nggak tahu tempatnya. Walaupun udah di Sherlock, nggak bisa baca maps-nya. Ya, nggak mau apa, panas ya sudah, nggak apa-apa. Biarkan kurirnya kita yang menerjang panasnya dunia ini. Besti di rumah aja. Lanjutin aktivitas setiap hari kayak sore hari ini kan, mau bilang sore hari ini aja jadi ini kepleset kita. Iya, sore hari ini Besti lagi sibuk banget di dapur. Atau lagi sibuk banget nggak bisa, banyak banget pekerjaan. Tidak bisa kemana-mana, ya sudah ya. Biar kuririn kita aja yang nganterin. Kalau Besti pengen dapetin Biosi Sihaga atau produk-produk pendukung lainnya, ada kayak si pahit, kayak madu hitam pahit, ada juga si lambung, dan banyak lagi herba-herba lain yang tersedia di Radio Tri Rama.
Pokoknya semakin banyak produknya, semakin lengkap produknya. Ini untuk memenuhi kebutuhan besti-besti. Karena keluhan kesehatan juga makin kesini makin beragam. Jadi keluhannya harus diimbangi sama produk-produk yang juga makin beragam dan makin banyak khasiatnya. Kasih aplus dulu lah ya. Pasti Chandra typo ngomongnya. Iya, gak tahu, iya kan. Ya namanya juga Chandra ini manusia biasa. Wajar li gak sih kalau aku ada salah-salahnya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang maha kuasa. Iya kan Hatin. Halah. Kamu mau ikutan gabung? Mau ikut menyatu? Boleh Hatin. Kakak Hatin, apa yang sedang kamu lakukan sore hari ini? Ada Sigit juga pernah. Apa kamu Sigit? Apa yang pernah kamu lakukan? Hayo Yuyur, kamu pernah apa Sigit? Tiba-tiba kamu bilang pernah. Kamu titip salam buat teman aku yang di Pondok Hidayatul Mubarak Uman Agung. Dari siapa? Dari Ro. Ya. Yeah. Namanya Ro doang di situ. Terus juga ini selamat sore besti kami yang sudah ikutan gabung. Ada lagi siapa sih itu yang sudah bergabung? Ada ini dia. Ya, sudah ikut menyatu juga bareng sama Chandra. Halo. Saya punya angkringan di lapangan Kota Gajah. Oh, apakah kamu juga mendengarkan Tri Rama? Kita tumbuh bersama ya. Ya, kamu yang punya angkringan, mudah-mudahan laris manis. Mau requestnya Roma Irama. Roma Iramanya nanti. Roma Irama kalau yang nyanyi Roma Irama banget nanti maghrib bisanya. Kalau sama Chandra bisa lagunya doang, tapi penyanyinya lain, lagu coveran gitu, gak apa-apa lah ya. Adit ya Tri Nugroho, sama sore juga kamu sudah ikut bergabung di awal banget loh Chan, mantul. Yuk, yang mau disapa lagi, yang mau digoyang lagi, boleh ya. Mau requestnya Via Valen judulnya Pak Polisi gitu. Nanti aku cek dulu nih ya. Kak, segmen lagu apa ini? Lagu dangdut. Segmen lagu dangdut atau lagu original dikoploin atau lagu pop dikoploin atau lagu lawas dikoploin, bisa banget. Yang penting kekinian aja ya kan. Siapa itu DM Snake, coba kamu mau apa, bilang aja sama aku, kalau ada nanti kita kasih ya. Kalau yang untuk asam lambung namanya apa? Oh, ada si lambung. Tuh, beli satu dapat bonus susu besti. Ih, kapan lagi dapat promo di bulan ini? Masih kebagian, udah gas aja langsung di order. Selamat sore juga. Ini siapa lagi yang sudah ikut gabung? Ya, sabar, teleponnya sabar. Teleponnya belum dibuka. Nanti udah turun dulu, turun sukarela aja. Anda turun sukarela, ini daripada jempolnya keriting. Belum dibuka teleponnya, nanti segmen berikutnya. Silahkan Anda war ya, kalau kata anak zaman sekarang. Silahkan Anda rebutan ya. Nanti segmen berikutnya kita buka telepon. Nah sekarang kita madangdutan dulu. Kamu udah siap? Udah siap belum kamu? Aku ajak dangdutan ini. Udah siap belum kita goyang-goyang asai? Goyang-goyang asai bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sari Biasi. Herbal tetes premium masa kini. Kita gaskan lagi, cari posisi lagi yang paling asik. Di sini aja ya, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Hey, I say. Oke, tokonya lagi bareng sama Chandra Dewi. Alah. Siapa aja ini Besti yang sore hari ini sudah ikut menyatu? Dari tadi sudah ikutan gabung telepon, sudah aku bilang. Teleponnya nanti, sabar. Nanti kalau jempolnya keriting protes lagi sama Chandra. Sudah ku bilang, nanti lagi saja. Nah, kalau sekarang dibuka lagi nih teleponnya kamu. Kalau mau ikutan kamu bisa di 08-12-12-12-9-3-1-0. Juga kamu yang sudah ikutan gabung di TikTok, terima kasih ya Besti ya. Walaupun pada rontok ini penontonnya, tadi kita sempat hilang. Kita hilangkan sebentar aja, Besti juga ikut-ikutan hilang loh. Bener-bener ya Besti, ini memang maunya itu diperhatikan terus ya. Tidak bisa kalau tidak diperhatikan. Selip sedikit, hilang semuanya. Rontok ya, gugur. Boleh kamu menyatunya bisa yuk. Aku tunggu kamu untuk ikut gabung aku. Goyang lagi dong bareng sama Chandra Dewi di sini Besti di 93,1. Beuh. Coba sebentar, siapakah ini yang sudah ikut bergabung? Sabar yang sudah ikut gabung di bawah. Siapakah ini? Sabar ya, jangan pada emosi pokoknya mah kalau ikutan bergabung. Salam kenal dari Sukoharjo 1, dari Istia 27. Selamat sore ya. Ada Niwaya Nova Anggraini, selamat sore juga. Thank you sudah mampir di live TikTok. Ya, live TikToknya Chandra sore hari ini. Ada lagi, ini selamat sore Besti. Thank you sudah ikut bergabung. Ada Alan Mebel RB3 Rumpi ya, sudah ikut bergoyang asoy. Teleponnya boleh deh, siapa jangan lupa passwordnya, ini lumayan panjang passwordnya ya, kamu harus hafal. Halo, dangdut serebiosi.
1: Apa jamu, apa?
0: Herbal.
1: Tetes.
0: Premium
1: alami.
0: Masa kini segala
1: oh, masa, alami. Masa kini.
0: Sudah kudekte pelan-pelan, kamu kok mau ngarang sendiri tadi?
1: Loh, ya siapa tahu alami gitu kan.
0: Ya benar sih, memang
1: nah,
0: ini
1: iya, kan?
0: Produk nah, alami.
1: Nah iya, madunya dari pohon, madu pilihan.
0: Kan, kamu mau bikin acara sendiri kamu ya?
1: Ya siapa tahu gitu kan.
0: Yaudah. Ya. Julius. Kamu udah buka kamus belum?
1: Apa?
0: Udah siapin kamus belum?
1: Emang apaan?
0: Ya buat sapa-sapa lah, buat apa lagi?
1: Oh, saya males ya.
0: Ya, dengarkan. Jangan ada yang menyapa Julius kalian semua ya.
1: Tidak apa-apa. Saya tidak terkenal.
0: Kamu tidak terkenal.
1: Tidak terkenal.
0: Nah, ya udah kamu cukup terkenal aja di hati aku.
1: Ayo.
0: Eh terima kasih Destro. Tuh aku disawer gara-gara godain kamu. Ya tolong aku godain lagi biar jangan, disawer lagi ya.
1: Jangan. Cukup. Saya tidak kuat.
0: Aduh, ya sudah kalau gitu. Julius.
1: Emang kamu live emang?
0: Aku live dong di TikTok.
1: Masuk
0: dong makanya.
1: Ya, saya belum buka aplikasi guys ya.
0: Masuk buruan, aku tunggu sekarang cepat.
1: Nah ini lagi telepon gimana?
0: Oh HP-nya satu ya sudah.
1: Iya satunya buat radio. Nah, jadi gimana nih?
0: Ya udahlah kalau gitu. Saya kamu mau apa dendangnya?
1: Dendangnya apa? PP apa? PP apa?
0: PP apa? Coba aku cek dulu ya. Digoyang bisa, buat siapa?
1: Tadi goyangnya buat semuanya saja lah.
0: Buat semua aja.
1: Saya males.
0: Kamu kok yuyur banget sih.
1: Lah iya kan. Jujur aja gitu.
0: Kamu generasi Gen Z kamu ya.
1: Lah iya. Apa isi hatinya keluar semua.
0: Kamu berkata-kata sesuai isi otak ya.
1: Lah iya. Bener kok.
0: Aduh, ya udah kalau gitu aku cek dendangnya. Apa sih? PP apa tuh Gadis Manis Kalimantan?
1: Ya iya, PP apa?
0: Kamu ini ada gadis dari Lampung Timur, cari dari Kalimantan segala.
1: Ya dari Trinama aja gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Tidak.
1: Sudah.
0: Ya udah kalau gitu.
1: Gitu ya, buat puasa aja lah ya.
0: Ya udah, terima kasih Julius.
1: Oke.
0: Okay. Ih, Panteng Radio.
1: Panteng Ramadan ya.
0: Dadah Julius, ya thank you sudah ikut gabung bareng sama Chandra Dewi Ili. Kamu kamu mau ikutan gabung juga boleh. Di gerang enggak boleh. Icie, cie Julius, Julius. Katanya Budariati. Budariati. Ada Muhajir, selamat sore juga Muhajir. Terima kasih sudah ikut menyatu juga bareng sama Chandra. Disusulin di belakangnya, halo Dangdut Serebiasi.
2: Herbal Tetes Premium Masa Kini.
0: Masa Kini. Kirain mau alami-alami juga Anda, kok agak lama gitu jawabnya.
2: Alami apa itu?
0: Alami alami-alaminya.
2: Iya. Karepmu lah.
0: Iya, aku juga karepmu aja lah. Terserah. Mau mengeluarkan isi hati juga terserah, aku tak tidur, gak apa-apa aku mah.
2: Kamu mau tidur?
0: Aku mau tidur, silakan Anda kalau mau mencurahkan isi hati.
2: Terus yang mendengarkan siapa?
0: Ya, rumput-rumput yang bergoyang di

0: Ah sudah, ah kita kalau sudah ngobrol ngerantur jadinya, ngelantur. Kenapa jadi ngerantur sih?
1: Iya, dari tadi kamu sibuk banget perasaan.
0: Iya kan, sampai besti terabaikan terus pada rontok semua.
1: Terus aku juga menghilang.
0: Gitu aja, cuma sebentar aja loh, gak sabaran.
1: Ya kamu sibuk, makanya aku gak mau ganggu.
0: Masa, emang iya?
1: Ya iyalah.
0: Ya udahlah kalau begitu, nggak apa-apa kalau sore hari ini aku diganggu sama besti, nggak apa-apa. Salah satunya Anda, coba Anda mau request apa coba?
1: Requestnya Istana Bintang.
0: Hah?
1: Istana Bintang.
0: Sumpah demi apa aku dengarnya Kisah Nabi, tau nggak? Aku dengarnya Anda request kisah-kisah Nabi, ternyata Istana Bintang, astaga.
1: Kok jauh banget, toh besok fokusnya kemana, toh?
0: Aku fokusnya ke kamu lah, kemana lagi?
1: Kok bisa Istana Bintang jadi Kisah Nabi?
0: Tidak tahu.
1: Emang ini acara apa?
0: Nah itu dia. Makanya kan aku shock berat gitu. Kok bisa request kisah-kisah Nabi gitu Anda?
1: Aku juga gak tahu ada lagu itu.
0: Aduh, padahal aku udah pakai earphone, ini di telinga aku nempel tahu.
1: Udah nempel padahal.
0: Udah nempel.
1: Udah dipakai dengan benar.
0: Udah, volumenya juga sudah besar.
1: Tetap ternyata aja. Masih salah juga. Jadi salahnya di earphone apa di telinga jadinya?
0: Salahnya di sikap dia sih.
1: Sikap dia padamu.
0: Aduh ya Allah, ya udah tadi apa requestnya Istana Bintang ya? Coba aku cek dulu.
1: Istana Bintang ya.
0: Ayo terus mau digayangnya buat.
1: Gara-gara di telepon Julius kali sorenya.
0: Kayaknya ini semua salah Julius.
1: Julius kamu nih sore jangan telepon-telepon Sandra kamu. Telepon Mas Hinata aja sana kamu tuh.
0: Dia jam malam kan sebenarnya.
1: Ada Dela loh, sekarang dia nelponin Dela.
0: Iya, dia kembali lagi kepada cintanya.
1: Oh, Julius. Cintamu udah kembali ya.
0: Cintanya sudah kembali, aku dilupakan.
1: Kalau dengar Dela, Dela mesti marah banget ini. Asalnya aku pada godain si Dela baper. Ah,
0: sudah sulit. Udah, itu loh
1: paling kaget sama aku paling.
0: Enggak, kayaknya Anda tidak perlu diingat sih. katanya Bu Daryati, kira-kira Bu Aisyana masih ingat enggak ya sama aku? Sama akun palsu. Hah? Anda terkena akun palsu Anda?
1: Akun palsu apa sih?
0: Enggak tahu
1: aku juga.
0: Saya juga tidak tahu. Ya sudah,
1: apa
0: lanjut.
1: Apa sih Bundar?
0: Apa Bundar? Yo, ya sudah dilanjut tuh kalau katanya Jin Mania efek.
1: Aku sih kalau apa?
0: Efek lapar katanya Jin Mania.
1: Ya memang jam lapar ini Jin Mania.
0: Oh, udahlah. Yo, digoyang.
1: Buat Bundar Yati, aku sudah melupakan dirimu tapi sama Pak Supri aku enggak akan pernah lupa.
0: Lo. Biar ini ceritanya. Bojonya lupa, tapi sama bojonya tidak lupa. Iki piye iki?
1: Alam gua aku ora ngerti, aku yo bingung karo awakku dhewe kok jane komplain awakmu.
0: Ruwet anda.
1: Mudah-mudahan Pak Supri gak mendengarkan, Bundar aja mendengarkan gak apa-apa.
0: Sudah. Terus siapa lagi?
1: Jin Mania ya, selamat sore juga. Selamat sore.
0: Okay.
1: Juga ada Hatin. Hatin kamu sudah pergi apa belum? Aku masih bertahan di situ.
0: Iya, gak tahu Hatin di manakah dirimu.
1: Ya gak mau sih, repot sih. Gak mau sih repot sih tadi.
0: Iya gimana, namanya juga aku.
1: Iya lo.
0: Si paling repot.
1: Sibuk, ya.
0: Si paling repot gak sih?
1: Yang katanya single tapi repotnya melebihi ibu anak tiga.
0: Tidak. Tolong aku jangan disenggol, please.
1: Sopo lo, orang-orang tak senggol, orang.
0: Terus siapa lagi?
1: Mbak Neri juga, terus Mbak Maklum ya, Marianti, Italiana, terus juga ada Grandpa Maruti, ada Kangkur Kentung, ada juga Putra LA-nya, Mas Eva juga selamat sore, terus juga Pak Yanggit ya, Pak Evara, Pak Yatka, Pak Tuban, Pak Bartono, ada Mas Yano Martabak, Pak Dela, Mbak Yuan,
0: keluarga,
1: Bunda Biasi, Guru Niasi, Maria, ada Pak Parti juga.
0: Habiskan saja.
1: Ayo, buat kamu apa buat aku coba?
0: Saya tidak kuat lagi.
1: Oke, buat semuanya ya guys, selamat sore buat semuanya saja. Kenapa sih? Kamu tahan napas?
0: Hah? Aku tahan napas aku.
1: Jangan tahan lama-lama.
0: Nanti lupa caranya bernapas gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Oh udah, Anda sudah melebihi target ini. Sudah.
1: Biarin.
0: Durasi, Anda kena durasi ya. Panteng radio.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Besti sudah durasi ya Bu Daryati. Udah, enggak buka telepon lagi, aku udah habis waktunya. Nanti lagi. Teleponnya nanti lagi. Kita makan modangdutan. Kamu di sini aja ya Besti. Udah bareng sama Chandra aja. Di mana? Di mana? Ya di Dangdut Sore Biosi lah. Herbal tetes premium masa kini. Digasin aja lah Besti. Kamu pantau terus ya Besti.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

nastar tapi ternyata salah ketukannya, tidak pas wes. Nastar ya nastar, Chandra ya Chandra, tidak bisa menjadi nastar menjadi Chandra, Chandra menjadi nastar, itu tidak bisa ya besti. Mau request lagu dong, lagunya Ajeng. Apapun yang penting yang sama, pas sama suasana hatimu. Lah suasana hatimu kipie. Aku suruh meraba-raba ya suasana hati. Eh cinta dan air mata aja lah tadi ikut. Siapa tadi yang sudah request lagunya? Terus juga siapa Mas Barat, kamu mau request apa? Nanti coba Chandra cek dulu ya, itu dendangnya masuk atau enggaknya. Ada lagi, siapa sih ini lagi? Allah, Allah. Coba teleponnya boleh di 08-12-12-12-9310. Gas aja Ahmad, kamu kalau mau ikut gabung mah. Ada juga Assalamualaikum Ayu Laila Sari, sudah ikut gabung. Mau requestnya apa? Tasya? Ah, nggak bisa aku kalau lagunya Jawa banget loh. Ya please deh, please. Nanti kalau mau request lagu Jawa itu di program khusus ya besti. Terima kasih, sehat selalu Ayu Laila Sari juga, kamu sudah ikut bergabung ya. Kakak Ho sudah mandi sore apa belum? Jangan, jangan mandi air susah. Jangan mandi air sedang sangat susah. Ah, tapi nanti kalau besti di rumah lagi dengerin, tuh Kakak Chandra bilang enggak usah mandi, ya kan? Enggak, ini bukan untuk besti di rumah tapi khusus untuk Mas Sulung yang lagi pantau Chandra di live TikTok. Selain itu, mandi-mandi aja. Kalau Mas Sulung tidak usah. Boros. Kemarau ini ya. Silahkan besti, kamu kalau sore hari ini lagi mau ngungsi gitu kan, karena memang ternyata sumurnya jauh dari sumber air jadi cepet kering, ya udah gih beruan ngungsi. Chandra temenin besti mengungsi biar besti nggak kecapean. Ya sebenarnya capek sih, cuma biar nggak kerasa. Jadi sambil ngungsi bisa kali kita sambil goyang-goyang, ah ya kan. Aku udah mandi ya Kakak Hos. Salah, kamu seharusnya jangan mandi. Sudah ku bilang kemarau Mas Sulung. Selamat sore juga ini Beh. Coba aku masih mau cek lagi yang udah pada punya bio Sisi Haga. 1, 2, 3, 4. Ada Bapak Fatah dari Jalan PLN Sebarus Balik Bukit udah punya juga bio Sisi Haga. Asik. Terus juga selamat sore ada Bapak Cupli loh, Pak Cupli ini dari Raman Utara. Udah diantri sama IJS, ada bio Sisi Haga dipaduin juga sama madu Shilambung. Ya kan ini bagus banget untuk keluhan lambung. Yang punya masalah asam lambung, apalagi masih ada bonusnya beli 1 Shilambung dapat bonus 1 susu kambing Etawashi. Ada Mas Bayu dari Metro Kibang juga udah punya apa? Shilambung sama dapat bonus Mas susu. Susu kami ngetawa juga ya. Terus lanjut lagi, aku mau cari lagi yang sudah pada punya biosi. Selamat sore juga ada Echa. Echa dari Bandar Agung udah 2 kali beli. Ini untuk camer adiknya. Ya Allah, camer adiknya aja dibeliin loh sama Mbak Echa loh. Yang cariin biosi juga, jangan mantul, sehat selalu ya. Ada Pak Parman dari Veteran, ini beliin kakaknya keluhannya setruk. Carinya apa? Biosi Sisi Haga. Baru perdana juga mau cari, ini mudah-mudahan ya cepat membaik. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi, siapa lagi? Ini Pak Subagio dari Toto Harjo. Keluhannya keculinu sama asam urat. Ya udah habis ini 2 botol Biosi Sisi Haga. Mantul, cari lagi. Pak Sukani dari Seputi Banyak juga ini udah punya Biosi Sisi Haga dipaduin sama Azigo Magnesium Cream atau Zigma gitu kan. Ih, pokoknya sehat-sehat selalu ya besti. Ada siapa ini? Oh, selamat sore Budi, Budi. Ini mah Mas Budi motor, ini Toto Harja ini. Selamat sore, sudah mampir juga di live TikToknya Chandra ya sore hari ini. Terima kasih. Thank you.
Terus lanjut, aku siapa lagi? Ini tadi yang sudah ikutan gabung, Adi Santoso. Thank you loh Adi, kamu sudah menyatu juga ya. Terus tadi ada Den Bagus. Ah, masih ada nggak tapi orangnya? Ya sudahlah, dikasih lagi aja Denang yang asik banget buat temannya suasana sore. Apalagi yang sore hari ini masih baru mulai beraktivitas, ya kan? Mulai beraktivitas dagang atau lagi mulai beraktivitas untuk OTW. Soalnya emang mau perjalanan malam. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Dikasih Dendang yang enak banget sih. Mudah-mudahan bestinya betah. Betah di sini, betah di Trirama, enggak pindah-pindah ya. Yuk, goyang yuk. Siap ya. 1, 2, 3, 4. Gas, gun.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Sahabat rinduku, Yeni Inka sudah nemenin kita sampai menit 57. Lo. Kok cepet banget? Udah menit 57, udah mau jam 5 aja. Kira-kira jam 5 ini kamu sudah selesai beraktivitas atau belum, Besti? Kalau belum selesai, gas diselesaikan. Kalau sudah selesai, ya alhamdulillah udah bisa rebahan, udah bisa nyantai, ya kan? Dan juga kalau sudah mandi, kalau Besti lagi jalan-jalan sore, jangan lupa mampir ke Radio Tri Rama ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Nanti Besti bisa dapetin produk herbal spesialnya. Ada nih Biosi Shihaga, ini herbal tetes premium masa kini yang bakal bisa ya untuk bantu mengatasi keluhan kesehatan Besti. Dari yang ringan sampai yang berat, asal Besti mau minumnya rutin, rajin, dan diimbangi sama pola hidup yang lebih baik lagi. Sama pola hidup yang lebih sehat lagi, biar Bestinya juga sehatnya itu bareng-bareng gitu. Kerjasama antara tubuh dan juga Biosi Shihaga itu bekerja bersama-sama ya.

0: dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pringsewu, Agus Irwanto, menilai transparansi penyaluran bantuan sosial atau bansos penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun menurutnya, memperbesar pelang atau tanda penerima bansos bukan satu-satunya solusi untuk mewujudkan transparansi. Agus mengatakan, pemerintah perlu lebih mengutamakan akurasi dan pemutakhiran data penerima, pengawasan penyaluran, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut, sebab pemasangan tanda khusus berukuran besar di rumah penerima bansos dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa malu maupun stigma di tengah masyarakat. Kebiasaan memasak hidangan secara bergotong royong tanpa pengawasan standar higienis menjadi sorotan utama dalam peristiwa keracunan makanan massal yang menimpa 61 warga di Kampung Terbanggi Mulia. Insiden tersebut terjadi tepatnya di Kampung Terbanggi Mulia, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa kemarin. Musibah tersebut bermula seusai puluhan warga menyantap hidangan prasmanan dalam acara yasinan di kediaman seorang warga. Pada Sabtu malam, peristiwa dugaan keracunan massal juga mengakibatkan seorang warga bernama Nani, 42 tahun, meninggal dunia. Dinas Kesehatan Lampung Tengah menerbitkan himbauan mendalam terkait pentingnya penunjukan penanggung jawab keamanan pangan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang pada setiap pengolahan makanan berskala besar. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk melibatkan tenaga medis puskesmas setempat guna melakukan pendampingan pengolahan pangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kondisi perairan Lampung pada hari ini berdasarkan data BMKG Maritim dan BMKG Lampung perlu mendapat perhatian. Hal tersebut karena BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi untuk sejumlah wilayah perairan. Perairan Barat Lampung menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian pada hari ini. Data terbaru BMKG menunjukkan wilayah perairan Barat Lampung berpotensi mengalami gelombang tinggi dengan ketinggian mencapai sekitar 3,1 meter. Gelombang di atas 3 meter perlu diwaspadai terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil, kapal wisata, serta masyarakat yang melakukan aktivitas di laut terbuka. Kemudian Selat Sunda Selatan Lampung juga menjadi wilayah yang perlu diwaspadai. BMKG mencatat potensi gelombang mencapai sekitar 3,2 meter di kawasan tersebut, yang mana harus menjadi perhatian karena Selat Sunda merupakan salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya, Teluk Lampung bagian selatan juga menjadi salah satu kawasan dengan kondisi yang perlu diperhatikan. BMKG memasukkan wilayah tersebut dalam area dengan angin relatif lebih kuat pada periode peringatan. Secara umum, perairan timur lebih kondusif dibandingkan perairan barat Lampung dan Selat Sunda Selatan. Namun, kondisi laut tetap dapat berubah mengikuti perkembangan angin. Untuk itu, bagi nelayan, pengguna kapal kecil perlu meningkatkan kewaspadaan sebelum melaut. Nelayan kapal kecil, kapal wisata, dan masyarakat yang melakukan aktivitas di laut terbuka perlu lebih waspada, terutama di perairan barat Lampung dan Selat Sunda Selatan. Selain tinggi gelombang, arah dan kecepatan angin juga menjadi faktor penting. Angin yang menguat dapat menyebabkan kondisi laut berubah lebih cepat dan meningkatkan resiko bagi kapal berukuran kecil. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

terus bakal berdendang ya, sampai waktu kita bentar lagi selesai sih. Kita sudah jam 5 lewatnya 15 menit dan sebentar lagi kita akan tuntaskan perjumpaan hari ini. Tapi yang penting gak lupa ya, Chandra ingetin untuk Besti selalu jaga kesehatan tubuh di tengah musim yang masih sulit ditebak. Ini mau panas atau mau hujan, soalnya ini tadi seharian ada mendung-mendungnya, ada panas-panasnya. Entah sampai kapan kita ini musim kemarau, jadi irit-irit air dan hati-hati kalau mau bakar-bakar sampah. Jangan ditinggalin, harus ditungguin. Tahu sendiri kalau angin kemarau itu kan mobat mabit besi bahaya, ya kan? Jadi jangan sembarangan bakar-bakar sampah ya. Dan juga untuk Besti kalau mau berpergian, apalagi kalau mau nyebrang gitu kan ke pulau seberang, boleh cari-cari informasi bagaimana ini penyeberangannya aman atau enggak, karena gelombang juga ternyata sekarang sedang sangat tidak baik-baik saja. Ya kita berdoa mah tidak terjadi apa-apa gitu kan ya Besti, tapi gak ada salahnya untuk cari-cari informasi aja. Jadi nanti cari tanggal yang aman gitu kan ya Besti, tapi gak ada salahnya untuk cari-cari informasi aja. Jadi nanti cari tanggal yang

sudah ikut gabung di WhatsApp dan juga yang sudah ikut gabung di Facebook, ya kan? Besok ketemu lagi. Ya, hari Minggu kita ketemu ya di sore hari, Besti. Dan juga terima kasih untuk kamu yang sudah pada punya Biosya Siaga, udah rajin diminum, dan juga herbal-herbal yang tersedia di Tri Ramai Jaringan. Besti, kalau mau dianterin bisa hubungi call center aja di 0831 760 600. Yang belum diminum, nanti malam sebelum tidur diminum ya herbalnya. Sekarang Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, bedanya orang berakal dan orang lupa. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam engkang kaulo muliakan, monggo kita sarang-sarang ndherekaken pengawasan kitab hikam kelawan ati sing sangat bersih. Semoga mendapat barokahnya ilmu-ilmu yang termuat konten di kitab hikam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki tutuk nomor 87 tengah 10 garis dari atas 87. Bismillahirrahmanirrahim. Syurugul anwar, utawi mencorongi biro-biro nur, iku alas hasabi sofail asror. Syurugul anwari utawi mencorongi biro-biro nur, iku ala hasabi sofail asror, milang-milang bersini biro-biro rahasia. Ta'lilun utawi kaulu syurukul anwar iku dadi ta'lil lima kadwe dawu koblau kang tetep in dalam sakdurungi dawu syurukul anwar. Wa idohun lan mertel akam niku hamzai onten dik dukur, insyaallah niku salah mencete bian tepak nulis niku. Wa idohun master dari fi'il mati awdoha yudihu idohan. Asale audhoha yudhihu iudhohan. Wonten wau krono tumiba sakwise kasro, maka wawunya diganti dengan ya. Audhoha yudhihu iudhohan. Wa iudhohun lan mertelaken lahu maring makoblahu. Ay syuruku anwaril yakini tegesi utai mencorongi piro-piro nure yakin. Wal irfanilan pangawruh. Wahia utawi anwarul yakin, wahwa utawahia utawi syuruku anwaril yakin. Wahia niki domir mu'anas balik datang syuruk. Syuruk niku mudhakar tapi katut datang anwar sebagai mudhaf ilaihnya. Wahia utawi syuruku anwaril yakin al imdadatu iku piro-piro pertolongan. Al madhkuro tukang tentutur ala hasabi sofa il asrori ingatase milang-milang bersini piro-piro siri piro-piro ati mingkadarit ta'aluki saking kotore saking budake ta'aluk budake kumantil bil athari kelawan piro-piro labet kelawan piro-piro makhluk ngoten mawon. Warukuni lan bayane condong ilal aghyari maring biro-biro liyane Allah. Walaya kunulan ora ono opo sofa uha bersini asror waliban en dalam kaprae illa bimulazamatil aurati angin kelawan netepi biro-biro wirid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, niki keng usonep dawu syurukul anwar ala hasabi sofa il asror. Mencorongi hati lan pengetahuannya hati itu adalah al-imdadat al-madhkuro, yaitu bantuannya Gusti Allah sing wis ditutur iku ala hasabi sofa il asror. Ndelok bersini hati saking budhe ta'alluq kelawan makhluk. Dadi menungso niku makin hatinya sering terpengaruh oleh barang-barang makhluk, oleh makhluk, maka makin kotor pula lah hati manusia itu. Dadi pegele urusan kelawan menungso sing duduk urusan kelawan ibadah nggih. Pegele ati krana donyane kalong dikalongi wong. Pegele ati krana awake ndak tutuk nang jabatan seperti yang dicita-citakan, ndak bersini ati krana awake niku pegele nang wong tambah nemen. Niki tambah nemen pegele nang wong mboten mikir nang Gusti Allah, makin banyak pengaruhnya. Barang luar sakliani Gusti Allah nang hati, hati kita makin budek, hati kita makin kotor. Ngoten.
Dadi leke ati kula mbek sampean tambah mboten pati iling nang saliyane Allah. Ana apa-apa akian nyedheki nang Gusti Allah, nang ati niki tambah padang. Nang ati niki tambah tentrem. Nang ati niki tambah ngerti sembarang. Pokok sing penting apa sing dilakoni wong lek megel nang ati, nuwun sewu, ojo direken. Wis bangkit sakmene. Ojo direken pegel, ojo direken ngamuk mulai ndak cocok napa sing sampean inginkan. Manusia itu makin bisa mengendalikan amarahnya karena ada pengaruh saking sakliyane Gusti Allah secara zahir, maka makin bersih pulalah hatinya orang itu. Etile atine tambah pegel, urusan ambek menungso tok ngalor ngidul kudu rasan-rasan. Koyok dene kanca politik niku. Masya Allah. Wis, nak coplok-coplok teko sing jenenge sikut-sikutan. Sikut nganan, sikut ngiri, sikut ngarep, sikut memburi, itu tidak pernah terlepas. Tapi hati-hati sampean, ojo loroan ati. Nang kanca sing ikut sampean, apa maneh katik sampean pegel, apa maneh katik rasan-rasan, apa maneh sampe katik ngepuk ilokno wong gara-gara krono dunyo. Makin banyak kita berkaitan dengan manusia, hati kita ini makin kotor. Hati kita ini makin kotor, makin peteng. Lek wis peteng, ndak kena dikandani apa-apa, jenenge peteng. Mboten ketok. Oh, iki barang salah, ndak weru. Masih wis motone ketok wele-wele. Dan dia sadar kalau apa yang dilakukan itu dilarang oleh Allah, tetap mawon dilakoni. Krono apa? Ati ini wis kadung ta'aluk kali barang sakliyane Gusti Allah. Ati ini wis kadung kumantil kalau makhluk dadi ndak iling nang Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah suwe ati ini tambah kotor. Warukun ilal aghyar, lan condong nang menungso tok wis pancene ngene kok ngini yo ngene, pancene ngono kok ngini yo ngono. Nah, itu adalah condong datang aghyar, condong datang makhluk. Perbuatan-perbuatan yang semacam ini adalah makin menjadikan hati kita kotor. Hati kita makin kotor, makin padam pulalah, makin peteng pulalah hati kita. Lek wis peteng ya jenenge peteng. Ndak oleh peparing apa-apa saking Gusti Allah. Nuwun sewu kok jero goblok niku nemen dijeni. Ndak dikabehno nang ponak-ponane. Nuwun sewu delok akeh-akeh wong-wong sing apik niku akale cerdas. Kawin padha apik akale anak iku pinter-pinter. Krono apa? Bibite bagus. Wong tuane akean cendenane nang Gusti Allah ketimbang botene. Dadi-dadine nang anak niku cerdas. Cici lah. Anake wong kaya awak-awakan ngene, gitu. Cici. Wong Kanjeng Nabi Imam Bukhari akali niku Masya Allah. Krungu sepisan langsung apal. Kula ambek sampean krungu ping 10 niku kadang-kadang sing tak ceket-ceket ana diakali. Apa? Nun sewu, kekotoran

0: kotor hati mergo akeh condongi nang sakliane Gusti Allah, mergo akeh terpengaruhnya datang sakliane Gusti Allah. Niku sing nyebabno atine kotor. Monggo kita lanjutakan. Al-ghafilu utawi wong kang lali. Lho niki wis lali nih. Lek mang kan mek condong mawon, dadi bersine ati niku mergo walayakunu sofaul asror ghaliban illa bimulazamatil aurat. Bersine ati iku krono netepi ngistiqomai piro-piro wiritan. Saiki diterusaken al-ghafilu utawi wong kang lali ane tauhidi saking tauhid saking penggawe nyungice akan ing Gusti Allah wa anna kulla syai'in langsa temene saben-saben suwici-wici biqadha illahi kelawan iku tetep kelawan keputusane Gusti Allah wa qadari lan pastene Allah. Iza asbaha arikalane isuk-isuk sapa ghafil yang dhuru mongko ngangen-ngangen sapa ghafil madza madza ing apa
1: mboten nggih
0: madza ing apa yafalu bakal agawe sapa ghafil ayun sibu tegese nisbataken sapa ghafil afalahu ing pira-pira kelakuane ghafil ila nafsihi maring awak dhewene ghafil kaya kulu mongko ngucap sapa ghafil madza ing apa afalu agawe sapa ingsun fi hadzal yaumi ing dalam ikilat dino mathalan ing dalam umpamane. Tapi wal akilu utawi wong kang anduweni akal al mustaikidhu tegese wong kang tang wong kang iling alladzi kang layal fulu ora lali sapa alladzi anit tauhid saking tauhid walaya ghibulan ora samar sapa alladzi anu saking tauhid walaya ghibulan ora samar anu saking alladzi apa anaku la syai'in sadune saben-saben perkara iku bi qada illahi kelawan keputusane Gusti Allah wa qadarihi lan pastene Allah yang zuru iku ngangen-ngangen sapa akil madza ing apa yafalu akawi Allahu sapa Allah bi kelawan akil wong niku lek lali datang tauhid. Saniki balak-balik sampean krungu tauhid niku napa? Tauhid niku artinya mengesakan Allah, menyatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Niku jenenge tauhid. Wong sing lali datang tauhid lan lali kalau semua sesuatu itu dengan qodoknya Allah dan qodarnya Allah. Tiang niku lek pun lali ngoten isuk-isuk muni idza asbaha yanzuru madza yafalu. Kalau sudah pagi-pagi dia punya angan-angan. Angan-angannya begini, aku katene nglakoni apa? Iku jenenge wong lali nang Gusti Allah. Apa kok diarani lali nang Gusti Allah? Nggih, krana dhe'e niku menisbatkan seluruh pekerjaan kepada dirinya sendiri. Aku kate nglakoni apa? Aku kate usaha apa? Niku jenenge wong lali nang Gusti Allah. Cece karo wong sing duwe akal. Leke akal wong sing duweni akal niku yang dhuru madza yaf'alullahu bihi. Aku kate dikapakno nang Gusti Allah meneh. Ngoten. Dadi leke tiyang niku lali datang tauhid, kalau orang itu lupa bahwa semua yang ada di dunia ini dengan qada dan qadar Allah, maka dia akan berkata, saya akan mengerjakan apa setelah ini? Lho, saya. Lek wis saya iku berarti dhek niku sing ngatur awake dhewe, duduk Gusti Allah. Niku jenenge wong lali nang pangeran. Lek pun kae tangi turu isuk wis muni saya akan mengerjakan apa-apa. Saya ini akan mengerjakan apa nanti sore? Akan mengerjakan apa nanti malam? Wong lek wis muni ngoten, maka ketika di tengah perjalanan usahanya ada yang menghalangi, dia itu marah. Apa kok marah? Krono dianggap orang itu merintangi cita-citanya. Niku tondone tiang niku lek ngomong madza yaf'alu, madza af'alu, apa yang akan saya kerjakan. Tapi lek tiang niku mulai tangisik subuh isuk wis duwe angan-angan madza yaf'alullahu bihi, kate dikapakno aku iki nang Gusti Allah. Meniki aku kate dikei rezeki apa nang Gusti Allah? Rizki sing katene tutuk nang aku yang akan dihalang-halangi oleh Allah yang mana? Lah, le'e menungso niku enggak ada angen-angen dia akan diberi rizki apa oleh Allah, dan apa saja yang akan dihalangi oleh Allah. Maka ketika rizki itu berhasil, dia tidak terlalu bahagia. Dan ketika rizki itu gagal di tengah jalan atau dihalang-halangi oleh orang lain, dek ini ku mboten mangkel, mboten marah, mboten pegel apa. Krono mulai seisuk dek wis muni madza yaf'alullahu bi, aku kata dikapak nonang pangeran. Jadi gampangannya dawa ini kemu salim saat niki-niki isu-isu pulang baik sampean tangi sing kudu ditoto niki. Tadi dikaya apa aku ngutang Gusti Allah ya, tak usaha sakarpe lelek uang ini kuis nganggep ngoten. Tadi dikaya apa nang Gusti Allah, otomatis kalau dilanjutkan kate apa sing kate dialang-alangi nang Gusti Allah. Jadi usaha ini tengah dalan onok sing alang-alangi ngamuk yombotan. Krono apa? Karena dia sadar bahwa dia punya usaha yang menghendaki niku Gusti Allah, ada orang yang menghalangi, yang menghendaki orang itu untuk menghalangi ya Gusti Allah. Dadi noto amal, noto ati niku mulai teko isu. Lek sampean ndak noto ati mulai teko isu, wah sombong sampean. Apa maning wong duwe jabatan, apa maning wong duwe titel, apa maning wong pangkat nak dituruti nang anak buai, wah ngamuk sampean, ditekan-tekan. Semua anak bawahnya ditekan kape. Nak ribo, nak halal, ni gulak coro kiai, lek coro wong sing duwe kekuasaan urusan dunyo. Kon kate tak kei iki, syukur kon isong ini nang aku, wah itu. Kenapa kok bisa berbuat seperti ini? Karena dia punya keyakinan bahwa dia berbuat apapun adalah kehendak pribadinya sendiri, tutup kekarpane Gusti Allah.
1: Mbah Yahmin, alamat Purworejo Kampung 3, Kabupaten Oku Timur. Kulo dewingi sing kulo rasneku pindah penyakit darah tinggi. Pengkale asam urat niku sing kulo lohne sangat niku asam urate wae niku ya. Nggih sawaya-waya ya, kapan darah tinggi ini niku mikir sedikit pun pun memuncak punan. Niku rangsang ambruk. Nggih mboten oleh mikir ulane kulo kapan pun mumet nggih tak men turu. Darah tinggi ini dugi 180 min 130. Nggih mboten saged tangi wong mumet dase. Kulo tak mawon nggih. Kalih mirengne kapan rada sehat niku ngrungokne radio, kapan ngrungokne niku siaran agar Inus Drop telah menyembuhkan 88 penyakit. Terus kulo gadah pikir tenggeriku rajingan. Wah penasaran ya. Wong soale kulo berobat waleh mboten nenten surute darah tinggine. Mboten pulo nyontek, kulo kan nyontek mboten wani marai niku. Namung pil mangan ngantek mumet kulo ya. Sampune kulo nginum Agarius Drop niku sakit kulo telas setunggal niku mbon saged saras. Mboten trimo berubah sembuh total. Darah pun normal punan. Gantung 130 ingin kulo cek. Pre 80 nu pinten niki. Mun kulo mongkene wis sembuh total, kula lajeng saged ndamel kolam niku saged asal selajur buka 6 meter panjang 20 meter punan. Nggih kula keduwe dhewe niku. Kalengane mawon dhuwur 1 meter mah niku. Dhuwure karo tengah meter. Nggih, umur kula sakniki niki mumpun meh 78 taun. Sakniki mumpun sehat malih karena minum Agarius Drop. Kula suwun monggo lah para sederek ingkang kirang sehat kula sami mendeta Agarius Drop kajenge sehat kados kula. Tengah tetes Agarius Drop, insya Allah saya sakit menyembuhkan beberapa penyakit.
2: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

nginang kekarpane ngamuk. Ono uang sing berbuat yang perbuatannya bertentangan, berbenturan dengan cita-citanya sendiri, maka dia akan marah. Lu nek wis marah, ya iku tandane wong lemah. Dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten eling karo Gusti Allah. Kan mergane diarani tauhid niku lak sing kita rungu niku asline tauhid niku lak ilmu-ilmu kaya wujud,

0: Nek aslinya tauhid itu dumek ni kuto. Tauhid itu artinya menyatu, menunggal, datang kersane Gusti Allah, datang ke karpane Gusti Allah. Niku jenenge tauhid. Yo panjene tauhid niku ana tingkatane dhewe-dhewe. Kadang tingkatane tauhide tingkatan pikep. Montor pikep kok cara montor. Wonten tingkatane rodok cendek maning, tingkatane becak utawa dokar. Ana sing tingkatane montor mercy dan seterusnya. Ana sing tingkatane montor sing luwih apik terus sampai nang pesawat. Berlapis-lapis kelasnya sesuai dengan mereknya, sesuai dengan namanya, tambah larang gerak-geriknya ya tambah bagus, semuanya makin mekaniknya juga makin modern, mesinnya makin bagus, makin mapan. Dan apa jari tingkatannya dewe-dewe yang dalam tauhidi. Jadi al-akil kalau orang itu sadar artinya tidak pernah lepas dari tauhid, tidak pernah samar dalam pandangannya bahwa semua sesuatu itu adalah sesuai dengan qada dan qadar Allah, dia berangan-angan madza yaf'alullahu bi ayyun sibu tegesimbang seakan sopo akil af'alahu ing biro-biro kelakuane akil kullaha sekabiani af'al ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala fayakulu mongkong ucap sopo akil idha asbaha ing tawo idha asbaha adikalani isu-isu sopo akil madha ing opo yaf'alu agawe Allahu sopo Allah bi kelawan ingsun fi hadzal yaumi ing dalem iki latino masalan ing dalem umpamane dadi menungso niku lek wis eling niku omongane madza yaf'alullahu bi artinya semua pekerjaannya secara total di rubuh nang Gusti Allah. Maksudnya duduk kok ngeplek nak nyambut gawe apa-apa terus apa jare Gusti Allah mboten ngoten. Nyambut gawe ini ya tetep sampean usaha kepingin apa ya mentengno. Nah, perkara engko hasil utawa mboteni semuanya pun engko jare Gusti Allah. Lek hasil berarti panjenengan ditakdir hasil. Ya ndak terlalu bongko ya ndak sombong. Kalau gagal ya berarti ditakdir gagal. Pancene ndak bersatu kalah. Kok bersatu ya menang mboten. Pancene andai kata itu semuanya enggak ada, Cak. Waben iku wis pen kabeh lek cara tauhid tetap kita merujuk datang kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Cece ambek sing wong bodho mang, lek wong bodho mang aku katene ngelokin apa? Tugas saya sekarang apa? Lho kaya-kaya ngoten. Saya akan mengerjakan apa? Niki intinya pedoman hati. Artine uang lek pun muni aku akan melakukan apa berarti fahuwa mustaghilun bitadbiri nafsihi masrufun anin nadhari ila maulahu. Artinya dia sibuk hanya dengan pengaturannya sendiri. Dek niku wis lali wis tak noleh. Datang Allah niku mboten noleh wis tak ngerti ngene ndak ngerti ngoten mboten. Kabeh iku direken awake dhewe tok. Sing ngatur kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene lan ndak ngene ngamuk. Nuwun sewu. Kula baleni malih niki totoane ati. Tapi lek contone panjenengan wonten ndek sebuah instansi baik swasta atau pemerintahan, ya panjenengan kudu disiplin, harus taat undang-undang dan peraturan. Artine pedomane ati niku lho. Lho artine ku kudu ngoten. Sampe nek kerja kok ndak hasil ojo muring-muring karena apa? Sing ngersakno kerja niku ya Gusti Allah, sing ngersakno gagal ya Gusti Allah. Dadi lek wis padha-padha teko Gusti Allah, ya kabeh-kabeh wae apa jare Gusti Allah. Ojo sampe ribut karo atine dhewe. Sumpek mulai apa sing diangen-angen ndak berhasil. Sumpek mulai cita-citane gagal ono di tengah jalan. Kuwi apa sampean sumpek? Lek sampean sumpek iku berarti sampean lali nang Gusti Allah. Gagal kok pegel. Gagal kok muring-muring berarti sampean iku ndak Gusti Allah. Ndak eling nang Gusti Allah. Lek panjenengan eling nang Gusti Allah, mboten, mboten ngamu. Pasti pangeran kate apa papan. Kepingin nemen nang barang ijo wae. kepingin nemen angkayu jati paman. Paringi hasil ya kersane Gusti Allah. Gagal ya Allah sing dadekno gagal. Cuma sampean ojo putus asa, tetep berusaha. Metenteng usaha, metenteng. Kalah. Metenteng kok enggak berhasil, enggak sukses. Ya wis ngeplek apa jare Gusti Allah. Ngoten. Wa dzalika liwujudi ghaflatihi anhu fa huwa haqiqun bi ayyakilahu Allahu ta'ala ila nafsihi fayatashattatu alaihi aqlu wa yanghasu alaihi muraduhu. Wonten. Kati wong niku lek ndak pasrah nang Gusti Allah, ndak disendekno kabeh nang Gusti Allah, istighol bi umuri nafsihi wakalahu Allahu nafsahu wakalahu Allahu amrohu ila nafsihi. Lek tiyang niku ribut karo pengaturane awake dhewe tok, berarti lali nang Gusti Allah. Lek wis lali nang Gusti Allah ya diblekno wis. Dintekno kabeh nang Gusti Allah. Tekno kabeh wis. Ngoten. Lho lek wis pengaturane kula panjenengan diserano nang awak kula sampean jelas gak mampu. Karena kita ini orang yang bodoh. Menungso niku jo bodoh.
1: Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula.
0: Menungso niku bodoh. Bien-bien sik kait-kaitan bumi didadekno, menungso didadekno. Amanatnya Allah yang berupa ibadah dan maksiat niki jane kadhi blekno nang langit karo bumi. Tapi apa yang terjadi? Langit karo bumi niku mboten gelem. Napa? Krana langit karo bumi niku ndak gelem nerima resiko. Resikone napa? Le apik swarga, elek neraka. Lho niki ndak gelem. Itung-itungan koyo ngeten niki langit dan bumi tidak mau. Wah, menungso metuwek-metuwek. Ndak dikei tugas malah njaluk tugas, ndak dikei jabatan malah njaluk jabatan. Niku menungso niku. Kabeh. Jenenge menungso kaya ngoten wis mboten oleh teko nasi pengiran. Sampeyan delok mari ngene ana pilihan gubernur sing rebutan jabatan niku duduk sapi. Mereka itu adalah manusia. Ana rebutan dadi DPR niku duduk sapi, sing rebutan niku menungso. Duduk cacat mboten. Panjenengan nang Allah dikersakaken kaya ngoten. Mulai itu kok biyen asale amanat akan diberikan kepada bumi dan langit, bumi dan langit enggak mau, justru diterima oleh manusia. Wis tak kenek teko cerita asal usule langsung dadene ngeplek koyo ngeten sakniki niki. Kabeh menungso niku ngoten, waduh wis duwe jabatan iki sik kepengin iki, wis duwe iki sik kepengin iki. Sudah punya ini masih ingin ini, sudah punya ini masih ingin ini. Wong ngomong ngoten niku andai kata awake dhewe ketepaan duwe kesempatan untuk berebut, tetap mereka itu akan berebut pangkat. Kulo yakin nek donya niki ndak ana wong ndak kepengin pangkat. Kabeh wong niku kepengin pangkat. Ndak ana wong sing ndak gila hormat. Kabeh gila hormat. Kecuali tiang sing dibuka atine nang Gusti Allah, kebukae ati ngene ku teko bersine ati, teko padange ati. Padange ati niku bimula zamatil aurat. Kelawan netepi piro-piro amal-amal soleh, kelawan netepi piro-piro amal sing bagus-bagus. Ojo lele kepreset titik ngelakoni maksiat putus asa. Ojo amen, terus maju, terus lakukan maju, ojo mundur panjenengan. Insyaallah lek panjenengan terus maju maka sampean akan sampai, hatinya akan wusul dateng ngersane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dati fanadhoro mongko ningali sopo al akilu wong kang sopo al ghafilu wong kang lali ningali linafsihi maring kekuasaane awake dhewe. Koyok-koyok yang menjadikan dia sukses itu ya wis krana usahae awake. Lho tiyang niku lek wis mandang nang awake dhewe ngoten, farubama wakala mongko terkadang makilaken, mongko bakal makilaken u ing ghafil Allahu sapa Allah ilaiha maring nafsahu. Lek wis awake niku nemen oleh mikir awake dhewe ya dipasrahno nang Gusti Allah, wis apa jare kon wis aku ndak katene ngreken. Lek wis ngoten fala yanjahu mongko ora dadi sukses, mongko ora dadi hasil, opo matolibuhu, piro-piro tuntutane Ghafil, tuntutannya enggak akan berhasil. Semua orang yang merasakan bahwa usahanya itu dari dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merasa puas. Ape pun, panjenengan lek kepingin dadi wong sing gak puas-puas, panjenengan deloko nang awake dhewe. Tapi lek panjenengan kepingin dadi wong sing puas, dadi wong sing legowo, syukur terus nang Gusti Allah, maka sandarkan semua, sandarkan seluruh apa yang kita peroleh dateng takdire Gusti Allah. Luas pun sampean, lego, enak nang ati, tenang. Lek wong niku selagi masih menyandarkan kepada dirinya sendiri, keberhasilane krono usahae dhewe, tingkatan oleh rezekine sakmene krono usahae awake dhewe, tingkatan oleh rezekine sakmene krono usahae awake dhewe. Lek tiyang ngoten niku sama sekali tidak punya rasa puas sampai mati. Engko lek wis mati baru dia akan ngerasakan puas dengan dunia, maksudnya duduk ibadah itu tuh dunyone. Lek tiyang niku nyandang nang Gusti Allah ya mboten, oleh sakmene iya takdir Gusti Allah sakmene, oleh titik takdir Gusti Allah titik, oleh akeh takdir Gusti Allah akeh. Jadi dia itu enggak memandang siapa dirinya, sak piro usahai, berapa kemampuannya, berapa kekayaannya, tidak, sama sekali tidak. Niku lho bedane tiyang yang memandang kepada dirinya sendiri, membangsakan segala sesuatunya kepada dirinya sendiri, dibanding dengan orang yang menisbatkan segala sesuatunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kintene napa ingkang saged kula aturake cekap sakmenten nggih mawon, mandhar muka dados ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia.

Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern. 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita, 98 FM Kota Metro, Gistara, 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM Semaka Tanggamus. Semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Dangdut sore kemar.
2: Kembali bersama si ganteng dan si manis. Siapa lagi kalau bukan AJS sih. Atau gede dang dasar kepala persembahan si gemah gede sumkrim. Atau gede malam. Malam apa nih besi ya. Sampai lupa aja semua ya. Di malam Jumat ya. Di tanggal 17 September 2020.

Oke, masih di Solo Sigen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih didang dasar kemalung keluarga sehat bersamaan si gemak dan semkrim. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, si gemak dan semkrim ada produk terbaru ya dari kita keluarga sehat Indonesia yang berbentuk gel atau krim ini keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, Zigo Magnesium Cream yang belum tahu ya, ini manfaatnya juga luar biasa sekali ya. Jadi bisa tentunya keluarga sehat Indonesia menjadi pasien juga untuk mengatasi atau juga solusi ya untuk mencegah untuk meredakan gangguan benjolan, nyeri otot, sendi ya, untuk tentunya menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang ya, untuk membantu pasien juga untuk nyeri haid. Ada juga untuk meredakan nyeri head ya, membantu untuk insomnia, asam lambung, asam urat ya, dan juga untuk permasalahan kulit keluarga sehat ya. Atau Zigo Magnesium Cream dengan komposisi bahan herbal seperti magnesium, ada keladi tikus, glukosamin, ada bekagan dan juga kolagen. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di sobat di malam ini yang punya permasalahan ya, untuk ya tersebut.

tersebut bisa nih keluarga sehat ya Desya, jadi ya solusi untuk keluarga sehat. Dan untuk di kesempatan ya untuk di malam ini yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya, boleh pakai banget nih keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini apalagi untuk kamu ya yang mau COD pesan antar juga boleh ya hubungi di call center kita untuk pemesan dan juga konsultasi. Oke, selamat malam dan juga selamat ya menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Jangan lupa dapatkan untuk ya Zigo Magnesium Cream di Radio Trirama dan juga jaringan. Dan ini juga tidak tersedia di toko online manapun ya keluarga sehat. Kembali satu dendang untuk dendang keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana sayangku cintaku. Tetap di dendang sore kemelon tentunya ya. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Untuk yang mau ikut gabung masih ditunggu sampai jam setengah 8 malam. Dan untuk dendang keluarga sehat ya, satu dendang spesial untuk dendang keluarga sehat. Jangan kemana-mana sayang, pantang radio Trirama dong pastinya.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dangdut sore ke malam.

Yang masih di 93,1 FM Radio dari Rama Bia, musik dan informasi keluarga sehat, masih bareng si ganteng ya seruangan ini. Untuk di malam Jumat keluarga sehat ya. Ini geli saudara Malang. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mata Hati dari Isdalia. Salamnya buat ya, ada Bunda Maklum ya, Bunda Super Rabdi, ada Baneri ya, ada juga Kang Ahyar Putra Setia, ada Jenny Tapera. Untuk kecilnya sehat selalu, terima kasih. Untuk dedangnya ditunggu ya, untuk Mata Hati. Atau gede malam juga selamat malam, dan juga selamat menikmati ya, atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Atau kedirinya dari Bunda Isdalia ya. Oke, siap. Atau kedirinya ditunggu sambil menemani di istirahat dia. Atau gede malam yang luar biasa di malam Jumat ya, besi ya. Again, untuk gede malam Jumat ya, untuk bapak-bapaknya, bagi yang lagi ya, pastinya juga baca surat Yasin. Biasanya setiap minggu ya, giliran gitu ya BC ya. Ya tempatnya aja juga ada kok BC. Dan untuk gedung keluarga sehat ya, seperti biasanya untuk gedung dan sore kemalam juga persembahan atau kesiga magnesium krim. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia untuk di malam ini, yang punya permasalahan kesehatan kita juga banyak banget ya produk ya, produk herbal, apalagi untuk promo sepakat September paket hemat atau pembelian BLC dapatkan kupon ya gelegar 11 makin berkelas di dalam kemas keluarga saya, dan pembelian agar drop ya, untuk bonus ya susu kami ketawa, beli satu si lambung ya gratis susu kambing etawa, beli satu drink gratis satu, beli satu seldi gratis satu, beli satu morinda gratis satu, beli dua baking gratis satu, baking dengan kemasan yang sama, dan juga beli ya satu madu Tri Rama Kaji juga gratis satu. Promo hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, tidak tersedia untuk di toko online manapun, apalagi untuk keluarga sehat ya, mungkin dapatkan di toko online dengan harga yang murah, kita ya tidak menjamin untuk keasliannya best ya. Dan untuk di mana juga terima kasih untuk Butet ya, atau di Dangdut Sore Kemalam sudah menyatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat bertugas selalu, sehat selalu, semakin sukses. Untuk Bang Ajesnya terima kasih, dedangnya Fata Morgana dari Bunda Nur Halimah. Terima kasih Butet ya, dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, lagi dengan aktivitas yang sangat padat, atau mungkin sekarang dengan usianya sudah tidak muda lagi, seringkali kita merasakan ya persendian tulang, atau mungkin badan cepat pegel-pegel lino ya di persendian base ya, atau di punggung badan kita, kaki, tangan. Nah ini solusinya Zigo Magnesium Cream ya, produk terbaru dari kita keluarga sehat dengan komposisi bahan herbal pilihan yang berkualitas ya, dengan komposisi ada magnesium, keladi tikus, glukosamina, pegagan, dan juga kolagen. Jadi untuk yang punya permasalahan tersebut bisa dioleskan secukupnya di bagian yang sakit, dipijat ya dengan merata base, rasakan kehangatan ya, sensasi kehangatan, dan biarkan sejenak ya, atau zigo magnesium meresap dalam kulit, dalam daging kita, yang akan melancar peredaran darah. Atau yang permasalahan lainnya juga bisa teratasi ya bes ya. Dan untuk di malam ini yang baru pertama kali, jangan lupa ya konsultasi terlebih dahulu ya, atau di call center kita keluarga sehat ya, atau di 0831 760 600. Dan untuk di malam keluarga sehat yang mau jadi juga boleh, boleh bagi banget keluarga sehat ya, promo sepakat September paket hemat juga masih banyak ya tersedia ya, bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Nah untuk produk-produk herbal ini juga banyak banget keluarga sehat ya, sekarang juga ya untuk produk terbaru kita ada si pahit ya, dan juga si lambung yang belum tahu keluarga sehat ya, atau si melambung sendiri
Jadi pastinya khusus untuk keluarga saya ya, penderita asam lambung emah gerd ya. Jadi bisa konsumsi keluarga sehat ya. Untuk si pahit ya, untuk penderita kolesterol atau yang punya rematik ya, atau darah tinggi keluarga sehat ya. Untuk stroke dan juga masih banyak lagi untuk permasalahan ya, bisa diatasi. Jadi solusi untuk ya keluarga sehat Indonesia juga dikonsumsi 2 sendok ya sehari 3 kali untuk si pahitnya keluarga sehat atau si lambung. Atau pembelian si lambung juga masih bonus susu kambing Etawa. Jadi buruan, bobong stok juga tersedia. Kalau habis ya jangan salahkan. Siapa cepat dia dapat. Oke. Selamat teman-teman juga ada Putra LA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Nasib Pengamin dari Tommy J. Bisa. Salamnya buat semuanya. Spesial buat Neng Gelis Dara Malang atau KJS-nya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat malam dan selamat menikmati. Selamat malam bersama keluarga tercinta.

0: Kamila, Bokdeh.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Sebanyak lebih dari 100 warga Dusun 3 Kampung Terbagi Mulia, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah mengalami gejala keracunan makanan secara serentak usai menyantap hidangan berkah dari acara syukuran warga. Insiden darurat ini memaksa puluhan korban termasuk seorang ibu hamil bernama Siti Rohani harus menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit selama 3 hingga 4 hari akibat dehidrasi berat dan diare. Warga setempat menduga kuat olahan lauk pauk yang dimasak secara gotong royong oleh kerabat penyelenggara menjadi pemicu utama kontaminasi bakteri dalam sajian tersebut. Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengamankan sisa sampel makanan guna pemeriksaan laboratorium. Peristiwa ini mencatatkan rekor sebagai kasus keracunan makanan massal pertama yang pernah melanda wilayah Kampung Terbagi Mulia. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dangdut sore ke malam.

0: Gendut Sore ke Malam. Gendut Sore ke Malam.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya ya, bagi yang menjalankan keluarga sehat masih bersama Cici ya, untuk di Gendut Sore ke Malam. Atau ke edisi di malam Jumat ya, di tanggal 17 September 2026. Jumpa kembali bersama Cici keluarga sehat ya. Atau ke dedang dan setia sehari kembali persembahan si Gemma Gresium Krim. Yang punya manfaat luar biasa keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya, oke ya. Kesehatan keluarga sehat ya, jadi bisa untuk meredakan atau gangguan benjolan, meredakan nyeri hati ya, bantu insomnia, bantu untuk meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Tadi juga meredakan pegel, nyeri otot dia dan juga persendian. Menjaga kesehatan jantung keluarga sehat ya. Ada informasi lebih lanjut, silakan kamu keluarga sehat bisa ya untuk konsultasikan langsung atau di call center kita keluarga sehat, atau bisa langsung datang di Radio Tri Rahma di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibor, Lampung Timur, atau di Radio Jaringan, oke? Dan untuk promo sepakat ya untuk September paket hemat jika masih tersedia untuk di radio-radio Tri Rahma di juga jaringan ya. Masih isi yang dari kemalam hadir. Dolaman atau gedangnya dari Buddha Iis yang Arjun. Tadi Arjunnya sudah ya. Terima kasih, saya selalu. Amin. Terima kasih kembali buat Mbak Si Iis ya. Selamat malam juga ada Bu Diana. Selamat malam absen atau gedang keluarga sehat ya. Selamat malam. Selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta ya. Dan untuk Dimon keluarga saya, terima kasih. Atau gini sobat tadi di mana-mana juga yang sudah mendapatkan ya secara COD. Atau oke ya, madu si lambung. Ada Pak Abdul ya, yang ada di Pasar Sari ya. Jadi sudah langgan sudah mendapatkan si lambung. Ada Pak De Ruslan dari Serangas Pasar Liwa, sudah mendapatkan si lambung juga keluarga sehat. Dan juga selamat malam juga untuk di malam ini. Terima kasih ya. Tadi ada Pak Supri juga sudah mendapatkan si lambung, sudah COD sama Jesse ya. Mas Bayu Metro Gibang juga ya, kalau ada si lambung tadi sudah mendapatkan si lambung. Tadi juga sudah COD keluarga saya, COD, COD. Terima kasih, saya selalu. Untuk yang ingin dapatkan si magnesium krimnya, boleh sayangku cintaku ya, saya dapatkan langsung ke Radio Tri Rahma atau jaringan atau produk-produk herbal lainnya seperti untuk ya yaitu Bielsi, si pahit di keluarga sehat ya, agar drop selti ya, atau juga morinda, agar drink, masih banyak lagi untuk produk-produk herbal yang tersedia, oke? Atau kedua keluarga sehat kembali, tadi ada keramat. Kebaikan untuk keluarga sehat ya, pantang terus di Dangdut Sore ke Malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

0: sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dangdut sore ke malam.
3: Dangdut sore ke malam.
4: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut sore ke malam di edisi di malam Jumat 17 September 2026. Persembahan si gembak dan sem kering. Waktunya Jess pamit undur diri, keluarga sehat ya. Jess akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waria Sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della tentunya di Goyang Malam Asik Sekali Besti. Ketemu sama aku ya Besti malam hari ini. Ketemu lagi kita tentunya di hari Kamis di tanggal 17 September 2026. Ya Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus di sini aja ya.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Oke, Besti. Selamat malam ya, kembali bergabung sama Dila tentunya di malam hari ini. Luar biasa nih, Bes. Gimana, masih semangat ya? Sampai jam 10 aku bakal nemenin kamu tentunya untuk keluarga sehat. Jangan lupa bisa bergabung di WhatsApp, telepon ataupun SMS nih, Besti. Di 0812 12 12 9 3 10 ya. Dan juga untuk kamu yang punya Facebook, nanti ditunggu aja postingan terbaru di sana. Tentunya boleh untuk bisa bergabung. Nah, malam hari ini enjoyin aja Besti ya, ditemenin sama Dela sampai jam 10 malam. Lanjut lagi kita untuk berdendang. Jadi kemana-mana pantang terus ya, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberi rama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam, asyik sekali, baby.

0: selamat malam warga sehat. Balik lagi sama Dela, yuk dikasih goyangnya, dikasih semangatnya lagi untuk malam hari ini nemenin kamu dan juga keluarga sehat. Tidak lupa ya di malam hari ini untuk selalu bisa jaga kesehatan kamu dengan obat herbal tetes ya di Radio Trirama. Ada Biosi tentunya untuk kamu nih, Be. Silakan dapatkan langsung ke Radio Trirama. Untuk kamu yang mau borong-borong produk-produk lain juga boleh banget ya, di COD-in juga silakan, minta dianterin boleh ya. Apalagi ya jalannya ini udah mulai mau pada bagus kan, jadi akan bisa menyeluruh ke pelosok Lampung. Lampung Timur terutama ya, di area Purbolinggo dan sekitarnya. Ih, jadinya nanti nyampenya cepat, Bes. Jadi kalau misalnya kamu mau pesan silakan ya, online juga enggak apa-apa. Di call center kita aja kalau mau hubungin ya di 0831 760 600. Wow, hari yang cerah dan juga semangat yang membara. Dari Dela untuk kalian semuanya, silakan untuk bergabung di telepon ya, ditunggu sama aku di 0812 12 12 9310. Disapa sama Dela boleh ya, ini ada siapa kah selanjutnya. Oke, ternyata terputus, silahkan di ulangi lagi Desi yang mau gabungan sama Dela ya, memanggil seluruh fans-fans ya keluarga sehat yang malam hari ini lagi gabut aja pengen masukan, boleh disapa. Halo goyang malam. Selamat malam Besti.
1: Selamat malam juga Mbak.
0: Ada Pak Gatot ya, selalu menjadi yang pertama.
1: Iya.
0: Selalu. Pak Gatot.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya, baik aja?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Gimana cuacanya, cerah ya Pak?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah cerah, kalau cerah banget. Boleh dong malam hari ini Pak Gatot requestnya apa?
1: Stay tune.
0: Siapa sih yang stay tune kayak siapa ya? Kayak aku.
1: Iya, benar.
0: Stelan cuek tapi mau ya. Oke, ditunggu ya untuk Pak Gatot stay tune-nya.
1: Yeah.
0: Boleh dikasih salamnya untuk siapa?
1: Salam buat maklum Pak Warno, selamat malam. Mbak Indah Susanti, selamat malam. Bu Muslima, Mbak Mary Susanti, Bu Ediana, selamat malam. Bu Edia, Bunda Ribut, Nelin, Bu Edina, selamat malam. Bu Rinyase, Bidang Nyase, selamat malam juga. Bu Watini, Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam. Pak Nyari Kota Gajah, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Mbak Artunya, selamat malam juga. Putra LA, Julius MN, Mas Ibi, selamat malam.
0: Oke.
1: Bang Depa, selamat malam juga. Mas Edi Dewi, selamat malam. Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Untuk semuanya aja, ada spesialnya enggak, Bes?
1: Spesialnya berjadilah, semoga diberi kesehatan selalu, Mbak.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Makasih waktunya, Mbak.
0: Iya, terima kasih juga kalau gitu. Panteng radio, Pak Gatot.
1: Panteng Trirama, Madam Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Pak Gatot di Trimulyo sudah bergabung. Ditunggu stay tune-nya Stelan cuek. Aduh, hai. Kita lanjut lagi nih bilangnya Pak Gatot, tadi siapakah ini? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Hai, selamat malam.
2: Malam gila.
0: Malam Pak Pur, tidak pernah tidak masuk ya, selalu hadir.
2: Iya.
0: Kayaknya pulsanya banyak banget loh ini.
2: Ya, iya,
0: masa unlimited. Unlimited ya, Bes?
2: Iya.
0: Semoga juga ini apa namanya rezekinya unlimited juga ya. Enggak ya. Habis-habis, selalu ada aja, ngalir aja gitu. Amin. Dila doain dari sini. Untuk semuanya dengerin juga ya. Oke, boleh request dendangnya atau mau apa, ikutan aja atau gimana?
2: Kita mami aja lah.
0: Kicau mania.
2: Iya dong.
0: Udah siap ya, tapi nanti kalau pas aku play kicau-kicaunya, tangannya sama gerakannya udah apal. Kicau mania ya. Oke, coba dicek dulu ya sama aku, dikasih dendangnya sama siapa? Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Mary Aten Dukalara Kota Gajah Malam. Buat Pak Gatot juga selamat malam. Buat Pak Maklum selamat pagi. Buat Maklum itu Pak Arno juga selamat malam. Buat Bu Esena, Bu Suprati, Bu Ribut juga selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Buat Miase juga selamat malam. Buat Mbak Kastam, selamat malam. Buat Mbak Kastam, Mbak Sukar juga selamat malam. Buat Yuk Sarti, Pak Jembati, selamat malam. Buat Yuk Marni sama Kang Sibenya juga selamat malam. Semua fan Trira,
0: semuanya ya. Boleh, ada spesialnya dikasih untuk siapa?
2: Spesialnya buat Dila. Sehat panjang.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya.
2: Ya, ditunggu lagi.
0: Oke deh, ditunggu aja kalau gitu. Panang radio, Papur.
2: Sama dong, Besti.
0: Oke, terima kasih Papur ya. Menyatu juga akhirnya bersama aku di belakang Pak Gatot tadi ya. Untuk warga sehat di Facebook boleh dicek aja ya. Sambil aku sapa lagi selanjutnya. Halo, goyang malam.
3: Sekali Besti.
0: Halo, ada Maklum.
3: Halo, malam juga Dela.
0: Malam juga Maklum, Dela lagi nyapa yang di TikTok nih. Hai, yang punya TikTok boleh gabung juga ya. Maklum punya TikTok gak Maklum?
3: Ya gak punya, Maklum punya jompleng aja
0: dong. Nanti kapan-kapan kalau ada TikToknya lihat aku ya Maklum ya.
3: Oke, nanti aku tak nanya sama anakku yang
0: iya.
3: Namanya Jenny itu punya TikTok namanya Kak Maliel.
0: Mau nonton Dela ya. Gitu. Oke deh Maklum.
3: Okay.
0: Nemenin ini mau request aja temu ikutan dengan
3: minta yang terbaru dari Agung Febrian helikopter ya.
0: Helikopter turun ke Padang.
3: Agung Febrian.
0: Coba dicek dulu ya. Helikopter. Okay. Siap kalau gitu.
3: Kang Pur Kentung, ben, suaranya kuat sih Kang Pur Kentung malam. Ada penjaga cinta, Mr. X juga malam. Ada Mama Cinta, ada Amir Khan malam. Ada Kang Mas Broto, Mas Iki, ada BBW Kang Ayat juga malam. Ada Julius, ada Lia, Penny, MM, Apin Bolo-Bolo malam. Ada Mbak Neri Kota Gajah, ada Atun, ada Bu Rumiati, Bu Wati ini juga selamat malam. Ada Bu Sri, Bunda Kristin, Mami Melda malam juga. Ada Mama Are, Bu, ada Bu ada Bunda Nopi sama Bunda Lili malam juga.
0: Selamat
3: ada Pak Gatot, ada Bu Suprapti, ada Pak Eni, Bunda Ulfa, Langkung Barat juga malam. Ada Dara Malang sama Bu sama Pak Aldian Putra Setianya juga malam. Ada Putra Kelana juga malam. Mas Depa, Putra LA malam. Ada Bu Esena, Nelin, Bu Muslima, Bu Ribut. Ada Lito Rino juga malam. Ada Bu Idiana, ada Mary Susanti malam. Ada Kang Darjo, Bu Hartati. Terus ada Pak Ariano sama Bu Hartini.
0: Siap.
3: Pak Putri, Bu Daryati malam. Bapak E Para, Bapak E Anggi juga malam. Ada Pak E Aska, Pak E Rate. Ada Kang Firman, ada Pak E Ruri, Pak sama Pak Tuban juga selamat malam. Terus ada Pak Sumiran malam.
0: Ada spesial malam.
3: Kang Pirin buat semuanya ya. Gimana
0: semuanya
3: ya?
0: Aja. Oke, okay. Spesialnya untuk siapa?
3: Hey, Agung Febrian ada enggak?
0: Hanya Febrian helikopternya. Coba, tadi aku cek Belum ada loh maklum.
3: Oh belum ada, ya udah. Aku tak berarti bagimu aja ya.
0: Tak berarti bagimu.
3: Aku tak berarti bagimu.
0: Ih berarti loh.
3: Iya loh, dirimu sudah berarti.
0: Aku berarti, tapi ini cuma lagu aja ya.
3: Ya, spesial buat dirimu ya Dila.
0: Iya terima kasih maklum.
3: Terima kasih waktunya sama-sama.
0: Tantang radio.
3: Tantang dirama, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut lagi dulu ya, Bisi. Udah pada masuk nih, pada rame, pada seneng ya. Dapat lagunya ada maksudnya. Jadi dalam mau kasih dulu untuk Bisi-Bisi yang sudah pada request. Yang belum boleh nanti disampaikan aja di WhatsApp juga bisa banget ya. Sambil dicek sama aku nanti. Patung terus kalau gitu, jangan kemana-mana. Di sini aja tetap di Goyang Malam. Asik sekali Bisi.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya. Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demo ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Ceritain teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
0: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: disiarkan langsung dari 93,1 Radio Trirama FM. Keluarga sehat ya. Lanjut lagi untuk malam hari ini, waktunya masih cukup panjang ya, masih di jam 20 lewat 35. Ini basic baru setengah 9 ya, masih ada sampai nanti jam 10. Dela bakal temenin kamu. Dilanjut lagi untuk yang mau request silahkan ya, nanti akan Dela hadirkan tentunya kalau misalnya ada. Dan jangan lupa keluarga sehat untuk selalu dijaga ya kesehatannya dengan konsumsi obat herbal ya, tentunya ada Biosi nih Besti, didapatkan langsung juga bisa di Radio Trirama ya. Dan juga untuk kamu yang borong Biosi nih Besti, kamu akan dapetin juga kuponnya, yaitu kupon untuk pengundian di 11 tahun Trirama nanti di bulan Desember. Dan di setiap bulannya tentunya tanggal 15 seperti biasa akan ada pengundian juga ya, dengan total hadiah yang banyak banget tentunya. Ini juga nanti berkesempatan bawa pulang ada apa namanya BS, mesin cuci. Terus pokoknya semuanya jumlahnya 11-11 lah ya. Itu banyak banget, ada radio FM, uang tunai 11 juta totalnya. Wow, pokoknya semuanya serba 11. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Semoga tahun ini kamu beruntung. Kalau misal tahun kemarin udah beruntung, pengen beruntung lagi ya. Semoga aja begitu ya biasanya. Karena kan kita gak tahu ya kan. Jadi dikumpulin sebanyak-banyaknya, makin banyak kupon, makin banyak kesempatan juga untuk kamu bisa dapetin hadiahnya. Masih semangat ya Bes, masih dong, dijaga terus semangatnya, staminanya, apalagi untuk kamu yang lagi pada kerja untuk malam hari ini, siapa tahu lagi pada lembur kan, lembur dengerin Dela biar gak sepi-sepi amat lah ya. Jadi Besti tangannya yang gerak, Dela mulutnya yang gerak ya. Tapi nggak apa-apa dong ya kan, jadi biar rame juga di sana. Semangat ya yang lagi pada lembur, lagi pada jualan ya, sama teman-teman keluarga sehat, mungkin ada di sekitaran pasar Proliman Purbolinggo, ada di spot di banyak Taman Sari, di Metro, kemudian di Mandala, di mana aja semuanya yang lagi pantengin Dela ya. Sejauh apapun kamu, suara aku akan tetap pokoknya akan tetap sampai ke sana gitu, menghampirimu ya kan Besti. Dilanjut lagi kalau kita Besti, selamat malam kita ucapkan, ada siapakah ini? Hai goyang malam.
1: Hai sekali Besti.
0: Kamu dikau engkau tayangku.
1: Astaga.
0: Astaga naga dragon. Piye, Bu.
1: Ternyata kamu kembali juga.
0: Iya, itu kayaknya doanya Bu Echena lo kenceng. Iya. Kenceng. Dela gitu. Memohon agar aku ada. Iyalah.
1: Kemanapun pergi kan aku selalu mengikuti.
0: Asik.
1: Setelah kamu jauh aku tarik kembali.
0: Udah kayak apa ya gue? Kayak layangan.
1: Kayak layangan.
0: Ya Allah Ibu.
1: Dilepas-lepas setelah jauh tarik lagi.
0: Ibu sehat kabarnya?
1: Iya, apa kabar ya, sehat sekali.
0: Kok baru masuk sih, kemana aja kemarin-kemarin?
1: Yang pertama kamu siaran aku tuh enggak ngeh kalau ada kamu kan.
0: Enggak ngeh. Tapi suaranya ngeh enggak? Suaranya kemarin suara aku jelek.
1: Iya,
0: Sekarang udah kembali ya, suaranya udah better lah.
1: Udah malam banget loh. Ini kok kayak kenal kayak enggak. Oh, alah gitu kan. Terus coba telepon ternyata sudah mau hampir habis waktunya. Terus kemarin aku malah ketiduran.
0: Pantes pada ketiduran. Dia pada capek. Enggak ya, apa-apa.
1: Aku udah bangun tidur loh ini.
0: Ya ampun. Terus nanti tidur lagi nya subuh-subuh gitu.
1: Enggak lah, bentar lagi juga ya. Gitu.
0: Yang penting masuk dulu ngono, absen masuk ke besti-besti.
1: Absen dulu biar bisa tidurnya biar.
0: Yo iki, gitu. artis yo iki lo bes.
1: Sopo.
0: Ya Bu Esiana dong.
1: Yo iki ya, sampai yang komentar kok.
0: Bu.
1: Yo iki.
0: Ayo kasih aku ide, aku nggak tahu mau kasih apa sih ke besti-besti ya malam-malam ini.
1: Lapa toh?
0: Bingung, ibu maunya apa?
1: request lagu kan biasanya.
0: Iya, apa requestnya?
1: Request lagu ini. Udah kamu nanyain semua kayaknya yang bagus-bagus.
0: Apa?
1: Mutiara udah.
0: Mutiara kayaknya belum deh yang
1: belum.
0: Si Mutiara itu.
1: Kamu mulai belajar lagi berarti
0: Mutiara.
1: Ini ya.
0: Mutiara. Iya.
1: Mutiara.
0: Mutiara.
1: Ara.
0: Susah banget ya. Ditunggu ya, Bu.
1: Oke. Apanya ya, guys?
0: Boleh.
1: Buat maklum tadi masukannya. Selamat malam. Julius juga selamat malam. Yang lagi pantengin dirimu juga ada Bagas Setiawan.
0: Siapa itu Bagas?
1: Putra LA.
0: Oh, ala. Bagas LA. Bagas LA.
1: Lagi musical. Selamat malam ya, Putra LA ya. Semoga dirimu sehat selalu. Lagi isu dia sibuk juga ternyata. Terus juga ada Dara Malangnya juga selamat malam. Muda Ufa juga. Terus juga Pak Ruri selamat malam. Ada Mbak Wadiranya, Pak Andi.

0: Mbak Anik, Anik. Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
0: Ya, Bu Ribut, selamat malam. Buat semuanya saja ya.
1: Terima kasih spesialnya dikasih untuk siapa?
0: Spesial kamu pengen spesial dari aku nggak sih?
1: Mau.
0: Aku sebenarnya mau tanya selama berapa bulan ya? Satu tahun udah ada belum?
1: Ya belum ada dong. Belum aku lo ya? 7 months.
0: Apa ya? Baru 7 bulan?
1: Iya, piton.
0: Piton.
1: Ibaratnya. Jangan bikin kontroversi ya.
0: Makanya aku mau tanya, kamu statusnya masih
1: Statusnya masih yang dulu aja. Masih yang dulu lah.
0: Sama. Ada celah untuk ada yang masuk gitu kan.
1: Udahlah ya, terima kasih. Wassalam ya, izin. Manteng radio Bu E.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Isyena. Sudahlah Ibu, jangan kau pancing-pancing lagi ya. Baiklah, kita lanjut lagi keluarga sehat di belakangnya Bu Isyena. Hadir nih ada, halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam
1: LA, Mas LA.
2: Bahas lagunya dong.
1: Apa itu?
2: Kopi Pahit.
1: Kopi Pahit. Oh iya, tadi ada yang request Kopi Pahit juga.
2: Oh iya dah.
1: Jangan-jangan jodoh sama yang request tadi. Apa dirimu yang request ya tadi di apa namanya TikTok ya? Kopi Pahit.
2: Mau lu panteng radio, panteng TikTok ngono ya?
1: Saiki panteng apa? Panteng kabeh. Mesti ditunggu ya ini Kopi Pahit.
2: Oke, siap.
1: Oke, okay, dikasih salamnya untuk siapa Goyang?
2: Salamnya buat Bu Isyena tadi ya. Malam sibuk aja. Terus buat Dara Malangnya juga mat malam. Terus buat Julius ada Kamas Proto. Terus buat Maklumnya juga mat malam. Terus buat Pak Gatot. Kemarinnya itu ada Om Tandus masukkan juga ya?
1: Masuk. Nggak tahu, tumben banget kan.
2: Tapi kayaknya cuma sekali itu aja udah.
1: Besoknya udah sibuk, nggak ngerti deh.
2: Oh.
1: Iya.
2: Kalau dia tuh nggak sibuk sih.
1: Lagi mana nyibuk?
2: Tapi dibikin-bikin sibuk.
1: Oh, sok sibuk berarti ya.
2: Sok sibuk. Iya.
1: Dengerin ya Om Tandus ya, ini dicariin LA katanya sok sibuk.
2: Ya udah pokoknya salam sapanya buat semuanya
1: juga.
2: Iya,
1: terima kasih kalau gitu, Besti.
2: Sama-sama.
1: Panteng radio.
2: Panteng terirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, pada semangat banget ya keluarga sehat. Udah ada yang tidur. Ternyata ada juga yang belum tidur. Mungkin jangan lupa ya Bes, kalau istirahat mah ya udah istirahat nggak apa-apa gitu kan. Biar Bes itu sehat gitu, jaga stamina, jaga kesehatan, jadi nggak kurang tidurnya Bes. Oke deh, Bes, kita lanjut lagi ya. Kalau gitu untuk berdendang waktunya masih panjang banget ya sama aku, tentunya sampai jam 10. Kita lanjut dulu, jangan kemana-mana, di sini aja, tetap di Goyang Malam, asik sekali Bes.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
1: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Aquarius break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah enggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah enggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata yaitu Aquarius break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Aquarius series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Aquarius series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Aquarius series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda,

0: balik lagi sama Dela Basih di Goyang Malam, asik sekali Bisti ya. Hai. Waduh, makin malam makin apa Bes, makin ngantuk apa makin semangat? Jangan-jangan harus makin semangat ya. Ini juga untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dela akan menyapa satu per satu ya. Kembali boleh hadir nih, kita coba sapa. Ada siapakah ini? Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Edi.
1: Ini penyiar baru tuh.
0: Iya baru. Aku penyiar baru loh. Pasti ini tadi habis buka grup ya, makanya langsung nelpon penyiar barunya.
1: Enggak, kayaknya dulu Pak. Udah berapa hari Mbak Dela, gimana kabarnya?
0: Ini aku kabarnya baik, sehat.
1: Kemana saja kok enggak?
0: Kemana ya? Kemana?
1: Perginya kok enggak pamitan
0: sama Pamitan cuman enggak ini aja ya, enggak secara langsung aja loh Pak Edi. Tapi kan balik lagi kan?
1: Alhamdulillah.
0: Hadir lagi. Pak Edi sehat ya? Tadi aku udah nanya belum? Udah lah ya?
1: Sehat. Alhamdulillah kabarnya sehat semuanya.
0: Amin. Boleh nemenin malam ini lagi apa?
1: Lagi dengerin Trirama dong.
0: Dengerin aku. Requestnya ada apa enggak nih?
1: Ya request dong.
0: Apa tuh?
1: Ada Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati. Oke, dikasih salam goyangnya untuk siapa?
1: Salamnya buat yang punya wilayah Seba 8 kayaknya di situ tuh, Mbak.
0: Iya, Seba 8 ada Pak Emae Anggit. Enggak tahu udah pulang belum. Oh, masih.
1: Masih di situ. Oke, selamat malam yang punya wilayah Seba 8, Pak Yanggit sama ibunya.
0: Iya.
1: Hati-hati di jalan nanti kalau pulangnya. Info terbaru, apa jembatan itu? Perbatasan ambruk loh itu.
0: Waduh,
1: nanti.
0: Hati-hati ya, besi-besi perbatas. Di mana itu perbatasan mana?
1: Perbatasan Lampung Tengah, Lampung Timur.
0: Yang itu. Iya.
1: Salam kembali ada.
0: Lanjut.
1: Tadi yang masuk ada Maklum. Ada Pak Pur Kentung tadi ya, selamat malam. Ada Pak Gadot juga, selamat malam juga. Ada Mbak Neri Kota Gajah sama Ibu Suprapti. Ada Ibu Sena, kemudian Ibu Muslimah juga. Ada Om Tandus, kemudian Kang Adi Bengkel sama Kang Fatan Maulananya juga. Kang Mas Broto, selamat malam. Ada Bunda Singgelnya. Pak Evara di Seba 5 juga nggak ketinggalan ya. Kemudian Mas Wahyu Indra, Kang Abdil Tenggunya, selamat malam juga.
0: Selamat malam.
1: Ada Mama Mega, Mama Decanya juga. Ada yang punya Toto Harjo, Pak Aska, selamat malam. Kemudian yang ada di Proliman ada Mas Agus, kemudian martabaknya siapa itu?
0: Mas Yono.
1: Dan semua pedagang di Prolinga dan Taman Negerinya, selamat malam diucapkan.
0: Hati-hati Pak Yanggi, terima kasih Pak Emae. Pamit nih Pak, di PW nih.
1: Oh iya, Pak Yanggi pulang dong.
0: Iya.
1: Semoga sampai tujuan.
0: Amin.
1: Oh, spesial buat Mbak Dela aja, selamat bertugas, selamat malam.
0: Oke, terima kasih ya Pak Edi.
1: Oke, kalau sama-sama gitu,
0: Panteng Radio.
1: Panteng dari Ramadong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Mbak Emma Yanggit, dan juga untuk warga sel yang lagi pada di jalan nih, mungkin lagi pada baru pulang kerja ya, atau pulang main, pulang nongkrong, semuanya hati-hati di jalan ya. Lanjut lagi boleh disapa kembali hadir. Halo Goyang Malam Bes.
2: Asik sekali Bes.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam juga Desi, apa kabarnya Desi?
0: Kabar baik dong
2: pasti, karena sekarang udah mulai

0: lama mulu sekarang.
1: Iya, sudah kembali hampir-hampir sih, belum 100%.
0: Ya, ini sih masih 95%.
1: 95 enggak tuh. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Mbak, lagi apa? Tadi aku udah nanya belum?
0: Belum, lagi telepon Bang Cantik.
1: Telepon aku aja.
0: Iya.
1: Nemenin kalau gitu mau request atau gimana nih?
0: Request ya.
1: Apa itu?
0: Itu Ranting Digelangi Rindu itu ya.
1: Ranting Digelangi Rindu lagi.
0: Iya, itu kan pasti ngetron itu lah ya.
1: Coba ya, oke okay, kalau gitu.
0: Salamnya tadi Mas Teddy dulu ya. Ya, selamat malam, makasih Jenggalaya. Ada di Ucena sama Gunung Cilima ya, selamat malam.

0: Jembatannya tuh pada roboh ya?
1: Iya katanya gitu.
0: Iya, semua jembatan tuh ambruk loh.
1: Ini barusan atau gimana infonya?
0: Nah, enggak loh, kalau jembatan berdiri ya enggak bisa lewat.
1: Oh alah ngono.
0: Ya iya.
1: Ya benar sih.
0: Jembatan di tempatmu.
1: Aku nih ya percaya aja loh orang ngomong nih, ya ampun. Benar.
0: Ya benar. Ya di mana
1: ya, ampun. Iya benar-benar dia harus melumah ya kalau ngadeng ya, angin. Ya Allah, ngono.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tadi enggak mungkin enggak ya, Pak.
1: Enggak, kira-kira ini beneran aja. Karena kan lagi ada bencana di dunia ini kan, Mbak Neri.
0: Iya.
1: Masih kok aku gak denger gitu. Ini beneran bercanda ternyata. Bercanda. Orang tua kalau bercanda ya. Siap. Oke, Pak Sato jembatan ambruk ya. Enggak ngadek.
0: Lanjut ya.
1: Lanjut boleh.
0: Assalamualaikum, selamat malam.

0: kan di Mariko, di Marga Dika ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Kira LA, ada Kabupaten Molana, ada Kabupaten Kebuteng.
1: Mm-hmm.
0: Ada Mas Kir Kebutengnya, selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Ada Pak Mas Kir, selamat siang. Ada Pembiasa Cinta.
1: Mm-hmm.
0: Ada Mama Ika, Mama Nis. Terus Mama Ika sama Mas Pak Warno, selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Dan Erin ada NBC, ada Sumi Wira Menggalak Kota, selamat malam.
1: Mm-hmm.

0: Kemana aja lah ya.
1: Spesialnya ada untuk siapa?
0: Spesialnya yang lagi jualan aja, semoga sehat selalu panjang
1: umurnya. Oke, amin.
0: Terima kasih. Ada dong.
1: Oke, ditunggu ya, Bes, di Rantai di Glendale.
0: Oke,
1: pandang dari Ramadan, Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mbak Neri. Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, nggak salah, nggak salah. Ternyata itu maksudnya. Oh, ala jembatan ambruk ya. Iya, kalau berdiri ya nggak dilewatin, benar. Baiklah, kalau gitu, Besti. Kita lanjut lagi untuk berdendang ya di malam hari ini. Waktunya tinggal 30 menit lagi di Lada Menini Kamu. Sampai jam 10 di sini aja, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

Hemat. Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Nama ini sinten, Bu?
3: Hadijah.
2: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamatnya 28 Purwosari,
2: Metro
3: Utara.
2: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
3: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinjolan kecil gitu.
2: Anjir. Ini kan minum Biosi, pripun kok rawuh.
3: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
2: Perubahan ya. Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
3: Ya, jangan apa dan
2: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
3: Biosinya habis 2.
2: Lah, mun telas kali.
3: Alhamdulillah.
2: Terus iki lanjut malih.
3: Ya.
2: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
3: Kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kaki sepuluh pun itu mungkin penyakitnya ijar.
2: Amin. Terima kasih banyak Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Biosi.
1: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya, seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Lanjut lagi Besti malam hari ini ya. Dela sapa dulu untuk kamu yang sudah bergabung di SMS You. Malam hari ini sudah bergabung, selamat malam ya, ada Mbak Fida dari Bernung Gedong Tataan Pesawaran. Mau lagunya Aku Kau Sakiti. Salam buat Maklum, Bu Esyena, Pak Gatot, Mbak Italiana dan semuanya aja, selamat malam ya. Karena waktunya agak mepet, kayaknya belum bisa dikabulin sama Dela Besti ya. Selanjutnya juga terima kasih ada Buda Gaiska, akhirnya ketemu Dela. Ada juga Mas Mayu Endra, selamat malam ya. Bayi Lela Sari, selamat malam Besti dari Naman Utara. Requestnya belum bisa dikasih sama Dela, mohon maaf ya. Terima kasih, besok gabung lagi ya Bes. Ada juga Mas Andon di Metro. Kemudian juga ada Ariska dari Banyumas Prinsewu. Request lagu Dunia Yang Nanti. Aduh tapi kayaknya gak bisa Besti, requestnya sudah gak bisa ya. Besok dikirim lagi requestnya ya, Dela baca di awal-awal deh biar pada bisa masuk tuh dendangnya ya. Ada juga nih Pak Endro, Besti dari Taman Negeri yang punya kawasan. Wow, Mancing Mania, Mama Alia lagunya Kerinduan ya. Terima kasih Besti. Ada juga Mama Nesa, Bes. Ini Buda Nesa dari Wai Jepara. Terima kasih ya. Ada Pak Aska juga. Jadi Toto Harjo tak mantau aja lah, selamat bergabung kembali. Thank you Pak Aska ya. Oke, selanjutnya juga ada Mas Yusuf sudah bergabung ya. Thank you Besti sudah pada gabung sama Dela untuk malam hari ini ya. Gak kerasa banget waktunya sudah habis dan ya Dela harus pamit nih Bes, dari ruang dengar kamu. Untuk kamu jangan lupa juga ya, sebelum tidur dikonsumsi dulu obat herbal tetes dari Biosi ya Besti untuk kamu tentunya. Jangan lupa di 10 tetes aja kamu bisa konsumsi diminum dengan teratur ya. Terima kasih juga ini yang di Facebook, ada Mas Arsa Sanjaya, ada juga Mbak Elizabeth, ada Socha, Mas Budi Prasetyo dan juga Amirin. Thank you Besti. Dela harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Besok ketemu lagi sama aku Pak. Pokoknya pantung terus di sini aja, jangan kemana-mana ya. Dela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Ritme FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali untuk di malam Jumat ya, di tanggal 17 September 2026. Ayo sabar bimbang sehat keluarga sehat ya. Dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti, atau di malam persembahan Madu Si Madu, atau kiriman keluarga sehat yang mau ikut tergabung, boleh banget di keluarga sehat ya, atau ke request dedang-dedang album nostalgia, atau persembahan untuk Madu Si Madu keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam, selamat menikmati serem malam bersama keluarga tercinta. Tetap menjaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Satu dinang album nostalgia ya, atau kembali di perjuangan kita. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Di musik dan informasi keluarga saya masih di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Si Madu. Karena ada ya Madu Si Lambung dan juga Si Pahit keluarga sehat ya. Ya kan teman-teman nih untuk di malam keluarga sehat atau kedisi di malam ya Jumat atau di tanggal 17 September 2026. Jadi untuk keluarga sehat ya atau di malam ini bagi yang punya permasalahan kesehatan ingin cari solusinya keluarga sehat ya, coba konsumsi Madu Si Lambung dan juga Si Pahit atau penderita asam lambung ya, apa good bisa konsumsi Si Lambung. Nah, untuk penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke bisa konsumsi Si Pahit. Untuk yang punya ya untuk asam urat rematik, proses pengapuran ke baselino persendian, bisa konsumsi madu naprofitnya. Untuk yang susah tidur, migrain atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak kanan, bisa konsumsi madu palanya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang baru pertama kali jangan lupa untuk konsultasikan terlebih dahulu ya, atau ke di call center ya kita keluarga sehat ya, atau di CS kita di 0831 760 600, atau yang mau jauh di pasaran antar juga boleh banget ya. Untuk promo paket September, paket hemat juga masih banyak banget keluarga saya di bulan September ini ya. Jadi promo terbatas biasa dan juga hanya di bulan September. Jadi promo juga ya. Oke, untuk biasanya keluarga saya ya 1 bulan full. Tapi kalau stoknya ya sudah habis, jaga maaf ya besi. Jadi untuk keluarga sehat dia ya, silakan untuk keluarga sehat ya, untuk yang ingin pastinya juga keluarga sehat Indonesia dapatkan produk promo sepakat September bagi hebat keluarga sehat ya, yang hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, untuk Madu Si Lambung dan juga Si Pahit, jaga dikonsumsi 2 sendok ya, sehari 3 kali sebelum makan, pagi, siang, dan juga sebelum tidur keluarga sehat. Jangan lupa rekomendasikan dengan Biosi Sihaga agar untuk maafannya lebih maksimal lagi ya keluarga sehat ya. Dan untuk kirim keluarga sehat ya, satu dendang ke Bali atau kemana-mana di sana malam, atau yang mau ikutan gabung juga masih ditunggu di 0812 12 12 931 0.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Masih di Solo 3,1 FM Radio dari Ramai Bimusi dan Informasi. Masih bersama Jesse atau di album Nostalgia Keluarga Sehat. Dan untuk dimana keluarga saya, terima kasih masih setia menemani di sebelah 3,1 FM ya. Baik, untuk dimana keluarga saya yang sudah streaming atau langsung di frekuensi 93,1 FM, selamat malam Boy Shina. Request lah requestnya apa ini? Satukanlah hati kami berdua. Emang belum menyatu? Menyatukannya gimana gara-gara ya? Terima kasih buat Boy Shina. Lagi lembur apa gimana? Tumben ya, biasanya mah ya. Biasanya mah enggak, paling kalau sore iya baru. Terima kasih buat Boy Shina. Ditunggu dinangnya ya. Untuk kedepan juga selamat malam. Dan untuk kedepan juga terima kasih. Untuk kedepan juga sudah menyatu. Untuk kedepan keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Selamat malam. Ada Mbak Juminten ya, yang ada di Rejo Mulyo, sudah mendapatkan madu palang. Budi Puji dari Panjerejo sudah mendapatkan ya si pahitnya. Ada Pak Abdul ya, yang ada di Pasar Sari ya, sudah mendapatkan si pahit ya. Pada Ruslan dari Serengas Pasar 5 juga sudah mendapatkan si pahit ya. Selamat juga untuk keluarga sehat ya, untuk pemenang ya, untuk Legar 11 tahun ya, atau ulang tahun Radio Trirama 11 semakin berkelas. Ada uang tunai Rp200.000 ya. Tadi sudah didapatkan untuk keluarga sehat ya, 5 orang pemenang. Jadi 1 juta untuk 5 orang pemenang keluarga sehat ya. Mas Bayu yang ada di Metro Kibang juga sudah mendapatkan ya, si lambung. Pak Supri juga sudah mendapatkan si lambung ya. Terima kasih untuk semuanya keluarga saya yang sudah setia menemani di album Nostalgia atau di malam Jumat. Ya mungkin masih sibuk di malam Jumat ya keluarga sehat ya, atau mungkin beraktivitas, atau mungkin masih dalam perjalanan. Tetap hati-hati selalu ya, masih beraktivitas juga tetap jaga selalu kesehatan. Karena jika lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Jangan lupa konsumsi ya madu, si madu. Baik untuk si lambung, si pahit ya, nomor api dan juga madu palanya. Jangan lupa konsultasikan yang baru pertama kali. Dan selain ini juga banyak produk lainnya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan ya. Dan juga untuk promo sepakat September paket hemat pembelian BOC, dapatkan kupon di dalam kemasan pembelian agar drop gratis ya, susu kambing etawa, beli satu selting gratis selting, beli satu agar drink gratis satu, beli satu morinda gratis satu, beli si lambung gratis susu kambing etawa, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama. Promonya berlaku di Radio Trirama dan juga di bulan September saja ya. Dan untuk di mal keluarga sehat ya, terima kasih yang sudah mendapatkan, baik untuk di Radio Trirama atau yang sudah COD. Oke, besok yang mau dianterin sama Jesse-nya silahkan. Tenang aja Besi ya. Dimanapun bisa ya, mau dikirim lewat SPD juga bisa. Promo juga masih banyak tentunya ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin, atau bahkan cukup dikonsumsi setiap hari sekali saja sebelum tidur. Tapi untuk pengobatan sehari 3 kali ya Besi ya, pagi, siang dan juga di malam hari. Dan untuk ini keluarga sehat ya, mungkin untuk yang belum tahu ya produknya apa saja sih, AJS ya banyak banget ya. Ya untuk salah satunya keluarga sehatnya ada yaitu BOC Sihaga dengan ya solusi praktis untuk menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan berapa tetes ya setiap harinya keluarga sehat. Dengan kandungan ya bahan-bahan alami probiotik ya, mengkudu, habatus sauda, kayu manis,
ada rumput teki, ada tomat, bit kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Manfaat dia utama menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus, dan jamur, menjaga kesehatan, ya, pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangkan lelah dan juga pegal, dan mendukung fungsi hati dan juga metabolisme keluarga sehat, ya. Itulah untuk Biosisi Haga. Langsung aja dapatkan untuk Radio Trirama dan juga jaringan.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Heda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Siri Wasulazian dari Jalar Gawa Desa Taman Negeri Cawatar Waibungor Lampung Timur. Sudah di menit ya 15 di jam 11 siang atau waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk lima keluarga saya yang masih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan ayah kali ini Madu Tri Ramakaji. Ya pastinya madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa mengatikan libido dan juga reaksi, meningkatkan durasi, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Obatnya juga lesi dini lemas sama tiboten, dan juga pastinya meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Juga beri konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Atau untuk keluarga setia yang sudah mendapatkan madu Tri Ramakaji, ini bisa dirutin selama 2-3 hari ya. 1 sendok sebelum tidur. Nah nanti untuk di hari selanjutnya, untuk di hari ketiga ya, bisa konsumsi ya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan keluarga setia ya. Itu untuk madu Tri Ramakaji. Kalau untuk madu kuda jinggrang, konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau juga bisa langsung ya datang di Radio Tri Rama juga bisa keluarga sehat ya. Selamat malam Mas Eko Sunarko. Lagi lembur apa gimana nih Mas Eko? Pasti lagi yang lembur ya, pesanannya AJS ini May. AJS Maya apa coba ya? Orang AJS minta gratisan terus Maya. Atau gini nih, jangan salahkan siapa. Jangan salahkan siapa dari Panca ya. Oke siap, terima kasih untuk Mas Eko Sunarga yang ada di Kota Gajah. Kalau udah jadi langsung nanti bisa diambil karena Mas Eko. Iya nanti ngambilnya gak tahu kapan tapi. Banyak semangat selalu untuk buat Mas Eko Sunarga yang ada di Kota Gajah ya, masih ya lembur untuk di keluarga saya ya. Selamat malam juga ada Pak Yusuf. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana juga terima kasih ya sudah menyatu di malam ini. Ada Pak Margono, selamat malam Mas, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Oke siap, terima kasih buat Pak Margono sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Ramakaji.

0: Heleh,
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya.
0: Ah,
3: coba deh,
0: itu,
3: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan
0: iya,
3: juga
0: iya,
3: bisa
0: iya.
3: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga saya yang masih setia menemani otak di album nostalgia atau di malam ya Jumat. Kayaknya tidurnya agak malaman biasa ya kalau malam Jumat ya. Apalagi untuk keluarga sehat ya yang sudah punya pasangan ya. Bukannya kalau tidur lebih cepat itu sehat aja sih ya. Iya, tapi kalau untuk di malam Jumat ini yang sudah punya pasangan beda biasa. Cuma yang sudah punya pasangannya aja yang tahu ya. Nah, maka dari itu untuk keluarga sehat ya, madu Tri Ramah Kaji menjadi solusi untuk ya kamu yang sudah punya pasangan, apalagi di usiamu yang sudah tidak muda lagi. Seringkali kamu juga sibuk dengan aktivitas membuat tubuh ya cepat ya capek, letih, lesu. Seringkali stamina menurun keluarga saya, dan pastinya untuk ya kebugaran untuk pria dewasa juga menurun bes, apalagi durasi pasti itu mempengaruh banget. Maka dari itu untuk madu Tri Ramah Kaji menjadi solusinya. Coba dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Silakan yuk, yang ingin dapatkan mumpung masih ada promo sepaket September paket hemat, beli 1 gratis 1 hanya di Radio Tri Ramah dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia BC ya. Atau yang mau COD boleh, boleh pakai banget ya. Nanti bisa dianterin sama Ajesnya langsung sampai depan rumah bes. Yang jauh kita bisa kirim lewat jasa spedisi, pembayar bisa transfer, COD juga bisa. Mudah kan? Mudah sekali. Dan untuk ini juga terima kasih untuk keluarga sehat yang masih setia menemani di album nostalgia. Sudah menyatu untuk di WhatsApp dan juga untuk di Facebook di Radio Tri Ramah FM. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Album nostalgia, selamat malam Majes. Malam juga Bu Muslimah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu. Regasnya dong, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, kayaknya tadi sudah deh ya. Satukanlah ya hati kami berdua. Tadi sudah diputar kayaknya Maya tuh kan Buddha. Udah diputar Bu Muslimah tadi, mungkin Bu Muslimnya masih sibuk ya. Dan untuk ya, spesial buat semua pendengar Radio Tri Ramah dan juga jaringan dimanapun berada semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan juga untuk keluargaku, keluarga aja semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah yang ada di Veteran ya, sudah menyatu di album nostalgia. Dendangnya mungkin bisa diganti, tapi kalau tadi sudah mendengarkan ya selamat mendengarkan ya. Terima kasih Bu Muslimah ya. Selamat teman juga sudah menyatu untuk di Facebook ya, ada Bunda Tumiar Idawati hadir, Bang Ajis ya terima kasih. Ada Mas Dion ya hadir dari Banjit Waikanan. Selamat malam juga ada Bunda Lisa B. Selamat malam Majes dari Sebanam, menyatu dan nyimak aja. Untuk Ajesnya selamat bertugas, semangat, semoga sehat sukses selalu, amin. Terima kasih kembali untuk Bunda Lisa B. Subrabdi yang ada di Sebanam, sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Album nostalgia Trirema, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji. Dan untuk ini keluarga sehat ya, jangan lupa juga ya dapatkan untuk produk-produk herbal lainnya seperti Biosi ya, atau juga untuk si lambung, si pahitnya keluarga sehat, atau produk-produk ya herbal lainnya bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Untuk promo sepaket ya untuk September paket Heman masih tersedia untuk pembelian Biosi dapatkan kupon di dalam kemasan, atau pembelian si lambung bonus susu kambing Etawang. Juga untuk ya gadilus terburuk susu kambing Etawa beli 1 drink gratis 1, beli 1 salty gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama, beli 1 Tri Rama Kaji bonus ya madu kuda jika keluarga sehat. Harapannya sudah dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Nanti juga bisa COD sama Ajisnya Best, tenang saja. Tenang saja Bes ya, dimanapun berada bisa tanda ya keluarga sehat ya. Silakan hubungi nomornya Jess atau bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600.

Terima kasih untuk di malam Jumat ya, di tanggal 17 September 2026. Untuk di malam ini aja sudah menemani keluarga sehat 2 jam. Yang mau begadang nanti dilanjut di begadang keluarga sehat ya. Yang mau beristirahat selalu beristirahat, jaga selalu kesehatan, jangan selalu dibaksakan ya. Dan untuk ini waktunya Jess pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku, iya. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: kok ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Terus bapak e iku duweni benjolan nang tangan karo nang awak e. Kata suci-uci iku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung kroso penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak e ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
0: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin ya. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya, kecuali diriku. Selamat pagi, Bes. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya.

Ronda masih semangat Bapak Ronda ya. Walaupun di luaran sana semakin pagi semakin dingin dengan hot-hotnya Bapak Ronda ya, tapi tetap semangat. Apalagi sambil pantengnya diriku di pagi hari ini, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Enggak cuma pindah tidur, enggak cuma ngarengkol saja di pos ronda, enggak cuma ngarumpi saja di pos ronda ya. Semangat Bapak Ronda ya. Adapun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum Bapak satpam? Ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi sambil bergoyang ya. Selamat pagi, mudah-mudahan kabar terbaik. Adapun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Yang lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, uwel-uwelku. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di 101,3 FM Jazz Gising Danggamus Impres Purwodadi Gising Danggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada panteng diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Seperti biasa Bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, gentian dong. Yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita, itu namanya Wahyu Dinata. Wow, Messi. Menemani besi-besi tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang persembahan Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikasih enak pemaseh, dikasih enak pemaseh, dikasih enak pemaseh. Malam Jumat lo tadi lo. Udah pada konsumsi belum Madu Kajanya Besti? Dikonsumsi dong ya, biar tahan

assalamualaikum udah waalaikumsalam ngana kue. Jadi konsumsi rutin madu kaca Trirama FM setiap hari ya. Silakan langsung berapa

0: menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, atau belum punya pasangan, buruan dikonsumsi, buruan cari pasangannya besti. Rasakan sendiri kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajah Trirama FM ya. Halo, selamat pagi, Begadang Persembahan Madu Kajah Trirama FM.
1: Aku kuat tahan lama.
0: Mama.
1: Yes.
0: Sehat, Ma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mama lagi ngapain, Ma?
1: Ngantri wong ganteng.
0: Bar cingkrak-cingkrak atau jek separo jalan?
1: Durung.
0: Durung malahan.
1: Durung di
0: oh, berarti malam Jumat iki engko nunggu agak subuhan jarene Mas Yudi ngono kuwi jare Pak Warno. Iya, Pak. Nunggu agak subuhan ben agak-agak adem ngono kuwi. Mama
1: tidur.
0: Yo. Dari mana pada gue selaku ni apa, Ma?

0: Ya.
1: Kita malah ya. Terus ikan urgana apa ya?
0: Ayo. Ayo tatako lagune sapa sing nyanyi ayo.
1: Ikan urgana ning bumi manangi.
0: Salah.
1: Salah.
0: Salah.
1: Sapa sing nyanyi?
0: Yo malah tako, lah aku sih tako.
1: Ya itu loh.
0: Ayo siapa?
1: Bumi menangis.
0: Siapa? Ayo. Lek sampean bener, engkau tak putar nak. Nek sampean salah, orang tak putar nak.
1: Ya ingat tu kayak ikan urgana.
0: Ayo siapa? Ayo salah. Siapa? Ayo.
1: Masa ini Cynthia.
0: Salah.
1: Ikan urgana yuk.
0: Bukan mak, salah mak, salah. Siapa ayo? Gak bisa lali, jawab. Ya, lali biasa. Nek lali ki ngobrol kalau cah ganteng gak keperkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata ngono ki gampang lali gampang.
1: Orang tua ya kayak gini yuk gampang lupa yuk. Kau nak harus ganteng.
0: Ngono kui. Ngomongin ngono kui yo. Orang tua yut yut gampangan lali yut gampangan lupa giliran jingkrak-jingkrak kora ene lali ne.
1: Ana kuwi
0: alah Mama Rita Sugiyarto bumi turut menangis.
1: Apa ya?
0: Ya ya, lah nang kene tulisane Rita Sugiyarto di Epita Mala.
1: Iya ya, Rita Sugiyarto ya.
0: Ya iya. Alah.
1: Alah. Arek lek tuwek
0: ngene iki lho yut lali. Iya lah. Kepriwe Princess Pariagung iki? Mama,
1: nggih.
0: Sambil dicek digoyang dulu bahan sabar goyangnya.

0: cinta itu tuh ya.
1: Kang Ikim.
0: Ikim ya.
1: Heeh.
0: Ikim, salam kenal.
1: Salam kenal. Maklum itu princess paria aku.
0: Sama doyen ya, doyen ya.
1: Ganti-ganti jeneng ki lho, Bes. Enggak among-among meh.
0: Among-among ganti-ganti jeneng uang.
1: Lah iya.
0: Udah Lili, Mama Lili, Pak Yatlah Dara. Kang Agus, Gus Agus. Agus.
1: Gus, mamamu ki lho Kang Agus.
0: Padahal masuk uangnya lho, gitu. Aku langsung mencet 10 kali gitu, menang aku. Orang-orang tersingkir gitu.
1: Koyone mau karo Pak Heri passing barang mau.
0: Banyak
1: kan. Kirian tak ciku HP-ne lah, like it.

0: perdana
1: orang-orang
0: perdana Princess Paria Agung.
1: Nah, iya. Iya.
0: Sing rungokno sing alhamdulillah sing berarti maklum itu karo awakmu jek tuwek maklum itu.
1: Pasing ya, opo ya.
0: Kabeh wae.
1: Iya.
0: Lah spesialnya enggak sapa main

0: Padahal gur tunggu lho Pak Gatot.
1: Lah iya.
0: Gur kalangan dalan lho Pak Gatot, Paryagung karo Trimulyo gur kalangan dalan. Kuwi dilalekke Pak Gatot. Ngono kuwi.
1: Iya Pak Gatot.
0: Parani Pak Gatot, parani cuwedak Pak Gatot 5 menit ora tekan wis nyampi.
1: Ora wani karo aku Pak Gatot iki.
0: Ora wani.
1: Ora wani tau.
0: Ya alah Pak. Ngisin-ngisine
1: Pak Gatot iki. Karo wong wedok ora wani lho.
0: Parani kok selentien, Pak.
1: Jadi ngene yo. Aku arep njaluk maklumi ya apa?
0: Ngono.
1: Wong loro kok padha ngono
0: to. Ya lah, Pak Gatot durung ngopo-opo wis nyerah disit, Pak. Pak.
1: Nyerah. Betul nyerah lho, Pak.
0: Aja nyerah, Pak. Kok nek lewat gone sampean tempek apa dibalang wae, Pak, balang.
1: Yakin waktu jalan satu bajut. Jalan satu aku lewat ya.
0: Oh iya, Deng Pak Gatot agak melebu ya.
1: Pak Gatot jalan dua, lagi arahnya nang lebu ngomai.
0: Iya.
1: Jalan arah jalan telu.
0: Iya, Deng.
1: Waktu jalan satu.
0: Pak, Pak Gatot pindah jalan siji, Pak, pindah.
1: Orang iso
0: kene maklumi itu lewat portalen, Pak.
1: Gak iso aku lewati arah Wirata karo arah Pakte.
0: Oh ngono.
1: Terima kasih Pak Gatot arah Nalasan.
0: Yalah, papa kakean alasan parani wae papa.
1: Wati nguber. Pengira wani nguber.
0: Mama.
1: Non.
0: Terima kasih yo, Ma.
1: Amin.
0: Mama sehat yo, Ma.
1: Amin.
0: Nah, kondang dilanjut meneh, Ma. Mudah-mudahan ya tetap garis dua, amin. Panteng radio, Ma.
1: Panteng dirama. Hatur nuwun.
0: Jaya, panteng sembah nuwun. Oke, malum itu Maria Agung.

0: Tengah. Di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Boleh juga nanti diantarkan sama Mas Dayat. Silakan ya. Hubungi di call center obat herbal dari Rama FM. Nanti bisa diantarkan sama Mas Dayat ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja dari Rama FM. Nunggu melis deui, anu melis deui. Ya ampun, nunggu lemah kemulai. Gusti nu Agung, mudah-mudahan koskie terus salawasna atas suara. Koskie terus salawasna, disebut lalaki henteu kasep, sebut awewe teu geulis kumaha deui atuh.
1: Kamari teh aku lupa, M.
0: Kamari teh kan ada lomba mancing. Nyari umpan meni hese-hese teuing. Teu ingat ka dirimu, M, beneran.
1: Waduh.
0: Beneran teu ingat, coba lamun ingat mah, M.
1: Elu tah Bobi.
0: Aduh, M euy. Poho ABTM.
1: Oh, di ieu dah. Di

0: Mun ingat ka dirimu mah pasti menang ngabi mancing na bener.
1: Loba.
0: Loba. Cemplungkeun we bule dan hijian. M.
1: Siap.
0: Dirimu rek request laguna naon dirimu?
1: Gelandangan.
0: Kan nu nelpon atuh M. Kumaha atuh? Naon laguna? Naon laguna?
1: Gelandangan.
0: Keur nelpon.
1: Waduh.
0: Aduh sok mangga sambil dicek digoyang lah kerja goyangna.
1: Buat mbok kumaha dengaran ya. Yo meh ni dicek dewe.
0: Sing tuwe dicek jarene em, sing tuwe dicek. Mergo arep dilanjut cingkra-cingkra pamarno wes nunggu.
1: Walah. Heeh. Yo
0: Pawarno wes nunggu ki lho. Mau ki nang mburi ki wes ngong gremeng kowe. Ki endang to yut, yut ki endang yut ngono kuwi.
1: Oke to.
0: Heeh.
1: Walah. Don buat mbok lumintu.
0: Tarunya teuing nuker sorangan. Ampun.
1: Buat itu Sena orang masuk-masuk anak begitu.
0: Lagi ngapain maju mundur cantik Bu Sena lagi monitor. Lagi maju mundur cantik karena gue.
1: Jadi ini mau ngechat mana aja.
0: Lah. Wes mulai obat habis jadi ini ngechat-ngechatan ala obat entik MM.
1: Mana?
0: Ya.
1: Ayo. Wes ilmu ini Mister X you.
0: Ayo.
1: Terus buat Mbak Neri pelakon.
0: Pagi.
1: Oh, batang ayar ya. Buat itu tuh.
0: Siapa manis?
1: Nelin.
0: Are you? Gaya. Gaya MM. Padahal esok sarapan aja belum sampu. Oh.
1: Terus buat. Oh, sayur genjer deh.
0: Sayur genjer deh. Mending sayur genjer teh nu ngora, sayur genjer nu kol genjer anu geus kalolot.
1: Oh, anu poneng kitu.
0: Heeh. Digegel teh lain mangga ieu malah ka bawah.
1: Samari lo. Maaf ku.
0: Gusti.
1: Maaf ku masih digoreng patut. Aduh.
0: Teksaha.

0: maklum pergi korek patut ke mamak aku gelek ke
1: depan. Ayo, mak. Mak percaya karo aku atau percaya karo MM, mak? Wis toh, mak percaya karo aku wae. MM iki blasuk ne, mak.
0: Enggak, nek enggak percaya tekok kata ning daerah Malang.
1: MM ngono kuwi, mak. Kuwi iki artine iki aku cantik banget, mak.
0: Waduh. Ning daerah Malang ngecek ya. Tak wak ngecek.
1: Di Gusti. Terus kersane
0: M. Malangnya ya.
1: Heeh.
0: Coba jadi enggak? Jadi enggak, mak. Ning daerah Malang ning goreng. Atis kene ya,
1: mak. Tuh atuh. Dadeng dari sama-sama kan Sunda atuh. Jadi setiap terkedah di belajaran nges tiasa atuh M. M gelis. Gelis ente kasep ente deng.
0: Buat ngelin udah buat LA ya. Buat Pak Yeni. Buat MBC nya. Mama Muklas, Mama Raja. Buat Julius.

0: itu siapa? Mama. Mama Ica.
1: Pagi.
0: Pak Parno. Apin bola balik. Joni apa? Joni Pri.

0: Ah, ah, pagi.
1: Oh, tadi
0: Kers, ni Oka. Spesial, Kersa, spesial.
1: Oh, Oka bro, baru Penny.
0: Spesial, Kersa, ayah gua spesial. Oh, Saputra, gerak, Saputra, gerak. Saputra deh, Saputra deh. Ganuh, lamun ayah aww mak. Ribut si ganuh. Ayah spesial mak anggar wes Saputra deh.
1: Karena patut kio kena aku.
0: Tekuru di bejaan, tekuru di perjelas jadi bagus jauh.
1: Enggak, kamu yang darah Malang Agusan kurang ngekek.
0: Terima kasih M. Sehat selalu M, Panteng Radio.
1: Panteng, terima kasih. Bye.
0: Nah ampun Gustino Agung. Terima kasih ya M Purbol, Wai Bungur, Tegal Ombo. Ibu Muslimah Petran, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Yudi, katanya siap. Terima kasih Bu, pagi kembali Bu. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Manuk aja Tri Rama FM.
2: Manuk ya, tahan lama.
0: Mbak Neri.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat selalu kebaliknya.
0: Alhamdulillah, damang segar bugar sesar tambah bundar. Bundar, bundar, bundar.
2: Apa kayak bakso?
0: Enggak, kalau bakso mah kenyal. Kalau aku mah enggak kenyal, Mbak Neri.
2: Gitu?
0: Aku mah keras, Mbak Neri.
2: Keras,
0: enggak kenyal.
2: Iya, berarti
0: Mbak Neri.
2: Iya.
0: Dirimu lagi ngapain, dirimu?
2: Lagi telepon orang ganteng.
0: Wow, amazing. Dirimu mau request lagunya apa, dirimu?
2: Untuk siapa ya, Mirnawati ya?
0: Untuk siapa?
2: Iya.
0: Ya untuk dirimu dong, untuk siapa lagi?
2: Ada iya.
0: Ya iya.
2: Oh iya, kepasti.
0: Mau belajar, mau? Reneo, Reneo.
2: Belajarnya gampang ya, nanti.
0: Aduh, sok banget sambil dicek, digoyang dulu. Baca apa, Mbak Neri?

0: pagi.
1: Iya, pagi.
0: Pagi. Dino Jumat, Dino Jumat. Wingi Kamis, wingi Kamis.
1: Pagi ya. Sudah sena ya, selamat pagi. Ada keujungannya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ada bapaknya Anggit, ibunya Anggit ya.
0: Pagi.
1: Mama. Bapak warnanya ya.
0: Ma, sampean pending harap nelpon aku lagi, ma. Pending istirahat di sema kuoso.
1: Ya kan tadi udah masukkan ya, kak, di pending berhenti.
0: Kuesel ya, mas, istirahat sih mas. Ada coba Mbak Neri doang yang bisa deh. Coba.

0: Apa itu berarti Mama Eka dan Mama Diana?
1: Pagi.
0: Mbak Peri itu kan? Terus ada Kami Mirjam yang Rizan ada Bu
1: Pagi.
0: Bu Rizan.

0: buat semuanya.
1: Semuanya spesial, ada enggak spesial buat siapa spesialnya?
0: Spesialnya buat kalian anak sekian selalu selalu ya.
1: Mbak Ita, sehat selalu ya Mbak Ita.
0: Aku juga larangnya ya sama.
1: Tuh kan, ngono kuwi. Jangankan cingkrak-cingkrak, tonggone dhewe yo lali. Apa meneh cingkrak-cingkrak? Wis to lali carane Mbak Neri.
0: Kalau
1: cuma
0: juga bisa
1: istirahat. Bisa istirahat.
0: Iya kalau aku enggak.
1: Enggak gitu. Lah gimana bisa istirahat tapi wes lali carane lah kepriwek.
0: Iya kan ada dosennya.
1: Nanti nelpon ya. Nanti nelpon di belakang di WhatsApp. Mas Yudi ajarin ngono kuwi siap OTW. Beneri. Terima kasih matur sembahdumun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan semangat selalu. Atau ya panteng radio.
0: Luar
1: biasa. Jien, terima kasih matur sembahdumun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Neri dari seputaran Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Ibu Muslimah dari Petran, selamat pagi Bu. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Bu ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Ada Oka dari Bandar Jaya juga, selamat pagi Kak. Segmen selanjutnya ya Kak ya. Sing. Segmen selanjutnya ya Sing. Enggak tak buka via telepon menesing. Masih banyak masing kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih ada waktu 2 jam 3 menitan lagi. Wes saiki arep ketemu kalau tingtang-tingtang saiki jam 1 kan aku lo sing. Terima kasih ya sing. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga maknya. Maknya belum tidur maknya, atau enggak bisa tidur? Begadang aja barengan diriku maknya. Aku yakin gak bakalan bisa tidur. Wow, amazing. Terima kasih maknya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Ada Mas Eko Sunarko dari Koga Kota Gajah juga, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Ada juga Grandpa Maruti juga, selamat pagi. Kemudian ada Mbak Atun. Mbak Atun, dirimu lagi ngapain Mbak Atun? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mbak Atun ya. Tonggone Mbak Neri kecelek kenut ya. Jan. Kok yo cek petah ngono ki lho tonggoan karo Mbak Neri. Terpaksa Mbak Atun, iya. Terima kasih Mbak Atun Dukalara, Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik, semangat selalu seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang masih di acara Begadang. Persembahan Madu Kajah Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: FM.
1: Radio asik bikin happy. Keluarga sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas! Bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

Dilanjut lagi kita bergoyang yuk. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di Begadang bersebar madu kajet rirama madu kuat. Tahan lama. Dikasih enapa maseh. Dikasih enapa maseh. Dikasih enapa maseh. Aku kasih info lagi maseh-maseh bapak-bapak, amang-amang, pade-pade. Biar tahan lama, biar semakin perkasa, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapo kenapa yang ngelupuruk bain. Tidak baru assalamualaikum udah waalaikumsalam. Dikonsumsi rutin madu kajet Rirama FM setiap hari ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga

0: Naon grandpa sehat?
1: Teu agak damang. Lagi bet.
0: Agak damang. Ke. Kumaha eta? Teu agak damang. Ke. Kumaha eta maksudna? Kumaha? Coba jelaskan sama diriku, jelaskan.
1: Teu
0: agak damang. Coba. Nu aya oge teu pati damang euy Ayudi kitu ieu mah teu agak damang. Ke, coba jelaskan.
1: Jadi agak.
0: Kenapa dirimu kenapa?
1: Lagi bad mood.
0: Kenapa? Nelpon mami enggak diangkat-angkat.
1: Ditinggal mami Melda.

0: Tolong Yus untuk melengkap bad moodku.
1: Loh ya,
0: Yoni Iskandar ya.
1: Yoni Iskandar yang mana, aku bukan pengemis cinta.
0: Yes.
1: Aku bukan pengemis cinta. Tapi yo kalau terpaksa yo yo pengemis.
0: Aduh pengen nangis
1: lu. Yalah, sano sano. Yo wes sambil dicek digoyang dulu pertama goyangnya.
0: Buat Mami Melda. Sudah lama tidak aku dengar suaranya.
1: Mi. Telepon mi, mesakno mi, sakno wi lo mi.
0: Oke, selamat pagi mi. Selamat belum. Selamat apa ya?
1: Apa?
0: Selamat apa? Baiklah.
1: Siap.
0: Terus aku minta juga untuk Eko Romeo di dalam kurung Neri.
1: Bagi Mbak Neri.
0: Terima kasih ya Cahayu senggolannya. Juga Iba Atun juga layak.
1: Selamat pagi.
0: Lagi jingkrak-jingkrak atau tidak santai ya?
1: Siapa?
0: Mbak Atun.
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
0: Ya ampun, singkup dan dijelaskan.
1: Mau tahu aja tuh, mau tuh pengen. Nanti udah dijelaskan dirimu pengen. Dirimu pengen, engkau enggak. Bingung.
0: Oke, salah.
1: Lah ya, nek pengen kok enggak bingung.
0: Buat Julio. Terus MM tadi kok enggak nyenggol ya?
1: MM M senggol M, sakno kuwi lo M, M pengen disenggol karo awakmu kuwi lo M.
0: Terus tak lanjut buat Bu Muslimah yang sudah nunggu.
1: Pagi Om Bu.
0: Melin dan dan spesialnya
1: buat siapa?
0: Kembali buat Mami Melda.
1: Buat Mami.
0: Salam MPRS buat Mami.
1: Artinya
0: manis penuh rasa sayang.
1: Wow, amazing. Okay. Mi, kan gombal gue mi, gombal.
0: Gombal lah ya, ki.
1: Ayo, gombal. Ini cuma gombal mi, cuma rayuan gombal.
0: Makasih ya Yu.
1: Terima kasih Grandma. Waktunya. Sehat aku selalu.
0: Aku mau mendengarkan laguku sambil
1: pengemis rumah. Cinta. Pengemis cintanya Mami. Okay. Dan Pak, terima kasih. Matur sembahanumun. Sehat selalu Pateng Radio.
0: Tri Ramadong.
1: Iya dong. Gak ada yang lain besti. Di sini saja besti ya. Ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti begitu ya. Halo selamat pagi, Begadang Persembahan Manuk Kaja Tri Rama FM. Halo.
2: Pagi.
1: Begadang Persembahan Manuk Kaja Tri Rama FM.

0: ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya sehat. Damang seger buger seser ya tambah bundar nggak ada gue.
0: Lagunya mas?
1: Lagunya apa lagunya Mbak Tun?
0: Mutiara.
1: Mutiara.
0: Ya.
1: Seperti dirimu di hatiku bagaikan mutiara.
0: Wow.
1: Ada sok makan sambil dicek digoyang dulu bahas apa goyangnya.
0: Buat mas siapa tadi? Lensa ya?
1: Bukan mas.
0: Siapa?
1: Mbah.
0: Apa yang mana?
1: Ya iya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Mami Melda.
1: Pagi.
0: Pak Lumintu lah
1: pagi. Pagi mak.
0: Agak mudah nelpon ini gitu.
1: Mak, ki anakmu jarene mak. Lembana lembaneri cacing-cingrat ada pending mak leren saya istirahat tapi nembak atun ke priwek mak. Penasaran toh mak? Takono mak.
0: Kalau aku lanjut terus pokoknya.
1: Lanjut terus.
0: Ya iya tuh, ngapain dan berhenti?
1: Gaspol pokoknya. Mbak Neri kecelakaan not kalah, Mbak Neri gampang leren, gampang kesel. Gilo Mbak Atun gilo.
0: Perlu dicontoh
1: makanya engko nembak atuh nih je praktek kono kuwi Mbak Neri didelok si kepriwek dicontoh ben gak kesel.
0: Ada enggak mas lagunya?
1: Ada dong.
0: Kirain enggak ada.
1: Ada. Emang tadi lagunya apa?
0: Tuh, katanya ada, enggak tahu nanya apa lagi.
1: Gusti. Pilo gara-gara Mbak Neri lacik-lacik-lacik dadak pending leren sek kuas sopak jarene. Iya, kadang lali carane ngene gue.
0: Kayaknya diajarin biar enggak lupa.
1: Lah iya aku selalu menawarkan diri Mbak Neri Reneo tak ajarne gratis tis ngante iso tenang ae. Apa tadi lagunya apa?
0: Mutiara.
1: Oh iya Deng, Mutiara. Sebenarnya tadi aku inget Deng, cuma pura-pura lupa aja.
0: Cuma pura-pura aja gak inget.
1: Ay, iya. Terus kayaknya spesialnya buat siapa?
0: Buat Mas Yudi sekeluarga, sehat.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Super spesialnya buat Mas Panji.
1: Mas Panji, dadak leren bisa istirahat ora.
0: Makasih udah 11 tahun menemani aku.
1: Terima kasih kembali jarane ngono kuwi. Terima kasih ya Mbak Atun.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu semangat selalu. Atau panteng radio.
0: Semangat ya.
1: Siap. Panteng radio.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atun Dukalara Kota Gajah. Tonggone Mbak Neri kecelek kenut ngene gue. Mudah-mudahan sehat selalu ya warga Kota Gajah dan juga sekitarnya ya. Halo, pagi Begadang Berseman Madu Gajah dari Rama FM.
2: Mas buat tahan lah, Mas.
1: Oke.
2: Ya, Mas.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah banyak vitamin loh, Kak.
1: Banyak vitamin lah, enggak gimana enggak banyak vitamin. Ngombor sapi kombore ya dicemili dewe.
2: Ini saya masih setengah kandu. Baru saya kompor sama pohon pisang.
1: Apa?
2: Tak campur pohon pisang.
1: Campur pohon pisang?
2: Pohon.
1: Lah iya pohon pisang.
2: Batang pisang.
1: Lah iya

0: masakno sapine.
1: Ya. Tapi hari Sabtu aku potong, Mak.
0: Eh?
1: Sabtu saya potong.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena Minggu hari hanya Oka.
0: Oh, hari hanya.
1: Hari hanya.
0: Anak ewe sing rabi, bapaknya ojo melu-melu.
1: Nah, abkan orang tuanya, Mak.
0: Lah iya, bapaknya ojo melu-melu.
1: Ya.
0: Anak ewe.
1: Ya.
0: Pak, bapaknya ya melu-melu. Ya lah. Undangannya anak karo bapak ngono kuwi. Ojo. Ya. Kak.
1: Ya.
0: Request lagunya apa, Kak?
1: Dari kakak saya, Bang Haji Roma Irama.
0: Apa?
1: Dari kakak saya, Bang Haji Roma Irama.
0: Apakah? Dari coba dirimu kakak. Ngomong satu kali sama diriku. Apa?
1: Tidak, Roma. Tidak, Roma.
0: Apakah?
1: Selama ini engkau
0: kakak saya dan diriku merasa tidak terima sama dirimu.
1: Tidak,
0: kakak
1: Roma.
0: Dari mana dirimu mengaku-ngaku?
1: Roma.
0: Jare Roma Irama amit-amit jabang bayi Ayudin lu adik koyo ngono jarene.
1: Tunggu Roma.
0: Coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa?
1: Firma Ruti.
0: Heeh.

0: Pagi.
1: Pagi. Ada bunda muslimah.
0: Pagi.
1: Pagi tulis pagi.
0: Pagi.

0: lagi. Ada lagi. Nama aku hilang ini.
1: Siapa lagi? Ayo, siapa lagi ya, Napora?
0: Rana lah, semuanya aja deh.
1: Semuanya aja mau.
0: Ada. Asik, halo, sing.
1: Mau lagunya apa? Mau lagunya?
0: Lagunya Kerinduan.
1: Kerinduan.
0: Ya, dari penghaji lele saya itu.
1: Le, mau jarene kakang saiki lele ngono kuwi.
0: Dari lele saya itu.
1: Ora percaya aku. Koyone yo putune sampean kuwi iki asline. Iya ta? Lele. Coba jal. Kerinduan.

0: pagi hari ini. Okay. Terima kasih Matur Sembaduan, sehat selalu Oka itu Panteng Radio Oka.
1: Panteng Radio.
0: Ya Panteng Tri Rahmat Oka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Oka. Wes ora anak liyane meneh kakak, mending nang kene bayen kakak. Lah iya, terima kasih Matur Sembaduan Oka Bandar Jaya Simpang Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat ya warga Bandar Jaya Simpang Agung. Boleh juga loh yang pengen ngedapetin madu kuda cingkra ataupun juga madu kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung juga boleh, atau nanti COD juga boleh, delivery juga boleh, nanti diantarkan sama Mas Dayat Hidayatullah, begitu ya besti-bestiku ya. Atau warga Purbalingga Wai Bungur juga boleh juga, nanti bisa diantarkan sama AJS Wisdoningsih. Ataupun juga warga Trinidad Lampung Timur juga nanti diantarkan sama AA Jody ya, siap mengantarkan madu kajet dari Rama FM. Warga kota Metro dan juga sekitarnya, aduh Mas Yudi aku teh lagi mager pengen madu kajet dari Rama FM tapi malas ke radio, boleh diantarin? Boleh, nanti diantarkan sama Mas Dito, begitu ya. Tinggal duduk ganteng di rumah, madu kajet dari Rama FM nya siap meluncur ke rumah anda masing-masing, begitu ya. Ataupun

yang memang jauh banget tapi pengen ngedapetin madu kajian dari Rama FM juga boleh. Nanti bisa COD delivery ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Di Tri Rama FM dan juga jaringan Bestiko Tayangku Welko, selain ada madu kajian Tri Rama FM, juga banyak banget produk-produk herbal yang memang jadi rekomendasi untuk besti-besti tayang-tayang untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis, atau untuk mempertahankan daya tahan tubuh biar semakin sehat, biar terhindar dari segala macam penyakit ataupun juga segala macam virus. Apalagi sekarang debu-debunya jangan luar biasa ya. Kalau daya tahan tubuh tidak terjaga, rentan banget sama yang namanya penyakit ya. Sebelum penyakit datang ya tetap ya selalu menerapkan

pada Trirama FM begitu ya. Silakan langsung merapat ke Radio Trirama dan juga Radio Jaringan untuk mendapatkan produk-produk herbal daripada Trirama FM Net begitu ya, Bes ya. Trirama FM Net ada juga yang namanya menyediakan yang namanya madu silambung. Madu silambung adalah madu yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk mengatasi penyakit lambung begitu ya, Bes ya. Yang ada penyakit lambung, kemudian juga mah kronis, juga bisa jadi solusi untuk besti-besti tayang-tayang, well-well semuanya, untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu silambung ya. Atau untuk mempertahankan daya tahan tubuh juga boleh. Silakan ya, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini.

juga hipertensi ataupun juga darah tinggi ataupun juga yang namanya penyakit kadar gula, silakan bisa jadi solusi untuk besi-besi tayang-tayang untuk mengkonsumsi yang namanya Biosi Siaga ya. Biosi Siaga 100% terbuat daripada obat herbal alami, aman dikonsumsi bes, aman. Silakan tanpa efek samping, besi efek sampingnya menyembuhkan dengan gue ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, apalagi sekarang di bulan September 2026. Setiap pembelian yang namanya Biosi Siaga dapatkan juga tiket undian. Tiket undian untuk atau juga kupon undian ya besi ya. Diisi secara lengkap ya, ada nama, nomor identitas, kemudian juga nomor handphone yang aktif, alamat yang lengkap. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan hadiah jutaan rupiah di 11 tahun Triram FM yang semakin berkelas ya. Luar biasa, hadiah jutaan rupiah menanti Anda semuanya. Jadi selain mendapatkan yang namanya kesehatan, kemudian juga mendapatkan yang namanya manfaat daripada Biosi Siaga, mendapatkan juga yang namanya hadiah jutaan rupiah di gelegar 11 tahun Trirema FM yang semakin berkelas ya. Sudah pada mengirimkan belum tiket undiannya? Sudah atau belum? Belum mengirimkan tiket undiannya? Buruan, buruan dikirimkan tiket undiannya. Nanti terakhir ditunggu informasinya lagi, terakhir dikumpulkan di bulan berapa nanti ya bes ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan ataupun juga di radio Trirama FM dan juga di radio jaringan ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini ya bes. Ditemani masih barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well aku semuanya. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat Tahan Lama. Sampai jam 3 dini hari nanti bergoyang barengan diriku, besi-besi aku semuanya ya. Yeah.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Duo Bajar Remix.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio Pemberirama Tiga yang goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Best. Dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM ya, Bes. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Terima kasih bestiku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang, yang belum punya pasangan, boleh langsung segera punya pasangan, langsung segera dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM ya. Terima kasih, apa kabar? Selamat pagi. Ada Mas Agus Susanto dari Tegal Ombo. Selamat pagi Mas Agus.

Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Kemudian terima kasih ada Pak Trianto dari SP3. Terima kasih sudah hadir ke Radio Bima FM. Kemudian juga ada Ibu Suci dari Banding, juga terima kasih sudah hadir ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Ada juga Mbak Jumintan dari Tri Rejo Mulyo Gading Aji. Terima kasih ya. Kemudian terima kasih ada Bude Puji dari Panji Rejo, juga terima kasih. Kemudian terima kasih kembali ada Pak Abdul dari Padang Sari. Terima kasih. Ada Bade Ruslan dari Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat, juga terima kasih. Kemudian terima kasih.

Amerika dari kota Metro ya. Kemudian ada Bapak Supri dari Raman Utara juga, terima kasih. Kemudian ada Mas Bayu dari Metro Kibang juga, terima kasih. Ada Mas Heri Kuncoro dari KNPI juga, terima kasih. Kemudian ada Ibu Kaniman dari Taman Endah, terima kasih Ibu Kaniman ya. Ada juga Ibu Wiranti dari Buana Sakti, terima kasih. Kemudian terima kasih kembali. Ada juga Echa Tato dari Bandar Agung, terima kasih ya. Kemudian terima kasih. Ada juga Bapak Suparman dari SB8. Kemudian terima kasih kembali. Ada Mbah Sudirjo dari Yogyakarta. Kemudian ada Pak Parman dari Petran juga, terima kasih. Ada Mas Jamil dari Sriwangi, terima kasih Mas Jamil. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian terima kasih kembali. Ada juga Ibu Rumiati dari Paen juga, terima kasih Bu Rumiati. Sudah konsumsi juga ya. Kemudian terima kasih kembali. Ada Bapak Subagio dari Toto Harjo. Ada Bapak Sukani dari Sepuri Banyak juga, terima kasih. Ada Mbak Yuni dari Talang Sari 1 juga, terima kasih ya. Kemudian ada juga Mbah Saton dari Tanjung Kencono juga, terima kasih Mbah Saton. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang masih di Begadang, persembahan Madu Kajet dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang Bu Rina, saya ada solusinya kok.
6: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
6: Oh iya, Bu Rina.
9: Bantu pokoknya. Coba deh kasih jamu tetes baking. Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
6: Bahkan juga bisa
9: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
6: Serius nih Bu Rina?
9: Iya Bu, saya sudah buktikan sendiri. Terus jamu baking ini juga Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
6: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih Bu Rina ya.
9: Iya Bu, sama-sama.
6: Saya segera coba jamu tetes baking.
0: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

terima kasih Bes yang selalu mandang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kajet Tri Rama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kajet Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kajet Tri Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat pagi, selamat beristirahat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: 93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya kau belajar komputer apa tidak. Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya matematikamu nilainya berapa. Yang ditanya kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita, mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa

sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan, tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal,
Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu, nah bunyi burung tuh, maling lewat, maling lewat, burung bunyi, maling lewat. Itu termasuk tatayyaru lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang gak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, gak mau didengerin, burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyaru lahu. Au takahana, atau bertenung. Au tukuhina, atau minta ditenungkan. Au sahira lahu, atau melakukan perbuatan sihir, atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa, yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya.
Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'ur rahmin. Tidak masuk surga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya. Tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas. Sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan.
Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan maunah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah

0: Di Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Hasan.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Karni Hanani dari Trimurjo, Lampung Tengah. Keluhan saya, badan terasa berat, tangan kesemutan, juga asam lambung. Pertama pakai satu paket, terus enakan, jadi lanjut lagi ngambil satu paket. Minumnya Agarilus Drop sama Madu Temulawak. Sudah dua paket tapi masih satu botol di rumah belum habis. Kesemutannya sudah hilang, asam lambungnya juga sudah tidak ada, karena yang awal perut itu dikasih nasi satu kali makan tuh rasanya kembung. Tapi setelah minum Agarilus Drop dicampur dengan Madu Temulawak, alhamdulillah asam lambung sudah enggak kerasa lagi, perut sudah enggak kembung lagi. Sudah enakan lah jelas. Untuk masyarakat luas, juga saudara, teman-teman semua, kalau memang mempunyai keluhan seperti saya ataupun yang lainnya, kita konsumsi Agarilus Drop dengan Madu Temulawak. Semoga apa yang kita keluhkan bisa sehat seperti semula.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu, cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata.

0: Senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah, dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja, soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga berbunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak seni-seni kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, jadilah pengurus anak-anak yatim, bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wa la yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim. Dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Enggak banyak selang tempo itu, enggak percaya cobain dah. Nyobain aja kan enggak bayar, umpama. Umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh? Dan memang enggak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun, ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti, sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim, jauhi karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat, tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar, jangan takut demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua, mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja rame-rame teriak Islam, tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam, pak saya Islam banget pak, KTP saya Islam pak, pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Enggak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman. Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah, jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama, bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yauma zahfi, para pengkhianat mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran. bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, waqazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya, orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatsli, fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Besti? Sehat ya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi barengan Vinda di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk edisi kali ini kita bakal semangatin sama denang-denang yang enak-enak. Dan gak lupa juga bersama informasi kesehatan yang akan dihadirkan nanti ya. Jadi jangan kemana-mana ya tayang. Pantengin terus aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pagi Besti yang kamu bisa dengarkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Untuk yang mau pantengnya melalui streaming bisa banget Bes. Ya, kalau misalkan kamu lagi jauh di luar kota atau juga jauh di luar negeri, bisa pantengin Tri Rama dan jaringan di mana aja kapan aja ya. Bisa streaming aja di www.radiotriramafm.net. Pokoknya gampang banget ya Bes ya. Sekarang zamannya udah canggih, udah mudah, dan pastinya juga kita bisa bebas gitu ya, mau pantengin kapan aja di mana aja, karena Besti bisa streaming aja ya. Kalau misalkan kamu di dekat-dekat sini sih masih oke sih pakai radio FM ya. Tapi kalau misalkan udah keluar kota ya kan, bahkan keluar negeri, tapi masih pengen terus dengerin Tri Rama dan jaringan, bisa banget streaming ya Bes. Yang penting apa, punya pakai data. Kalau nggak punya pakai data ya udahlah ya, muter-muter aja gitu kan, kayak hubungan kamu sama dia muter-muter-muter nggak ada kepastian, apalah malah kamu digantung kayak gantungan baju. Tapi by the way, besi-besi kita juga banyak banget ya yang masih terus beraktivitas pagi hari ini. Tapi ada juga yang masih molor, baru aja tidur. Karena apa? Semalam begadang. Mungkin ada kesibukan di malam hari ya, atau juga rutinitasnya di malam hari, kerjanya malam. Jadi ya udah, pagi-pagi gini baru bisa tidur ya kan. Karena biasanya jam 6 atau biasanya jam berapa sih besi kalau misalkan lembur terus paginya pulang, biasanya sih jam 6 udah pulang ya kan. Tadi juga yang mungkin karena begadang mikirin dia ya. Udah gak usah pusing-pusing ya Bes ya, kalau urusan dia udah biarin aja, kita mau mikirin diri sendiri ya Bes ya. Karena mikirin diri sendiri aja belum tentu benar, apalagi mikirin seseorang yang belum tentu dia akan menjadi milik kita ya. Ini biasanya anak-anak muda sih yang seperti ini ya. Bagi orang tua ya, biasanya anak-anak muda sering begitu, sering diomelin gak sih? Pasti sering juga sih. Ya udahlah kalau begitu ya Besti, kita gak usah ngebahas itu. Kita mau asik-asikan bareng. Dan pastinya juga untuk Besti-Besti yang mau gabungan bareng Anvina boleh. Nanti kita bakalan absenin satu persatu yang sudah pada dapetin biasiswa siaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Masih diasikin terus Besti barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Jangan lupa ya Bes, buat kamu yang sudah pada stok Biosi Sihaga atau juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-nya, dikonsumsi rutin. Dan pastikan juga Besti minumnya 3 kali sehari ya, biar maksimal. Dan pastinya yang lagi pada proses penyembuhan, semoga cepat pulih, cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Untuk yang belum mencoba Biosi Sihaga, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang ya Besti ya. Karena Biosi Sihaga ini 100% herbal alami pilihan, yang pastinya sangat direkomendasikan sekali untuk kita yang memang banyak sekali keluhannya. Terutama nih yang sudah mendekati masa lansia, biasanya udah mulai ngerasa aduh inilah itulah ya kan, pokoknya campur aduk gitu. Jadi Besti harus sediain Biosi Sihaganya untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, kita bisa bebas beraktivitas, dan pastinya tanpa mengeluhkan rasa sakit yang bisa kapan aja tuh datang gitu ya. Besti menyerang tubuh kita melalui kita virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori atau juga melalui udara yang kita hirup setiap harinya ya. Dan untuk Besti yang belum dapetin Biosi Sihaga, kamu bisa dapetinnya langsung ke radio kesayangan kamu ini atau juga pesan antar COD-an, kirim melalui ekspedisi juga boleh banget. Dan pastikan juga Besti kalau misalkan membeli Biosi Sihaga itu yang berlogo Radio Trirama FM ya. Jangan sampai Besti membeli Biosi Sihaga tanpa logo Trirama FM, karena kami tidak menjamin kualitas serta keasliannya ya. Dan Biosi Sihaga ini hanya dijual di seluruh jaringan Trirama FM aja. Untuk di toko online kami tidak menjamin kualitas serta keasliannya. Jadi lebih baik Besti langsung aja hubungi call center untuk pembelian Biosi Sihaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM ya. Langsung yuk hubungi ke call center aja di 0831 760 600. Dan untuk besti-besti juga pagi hari ini yang mungkin lagi pada ngopi, emang pagi tuh enaknya ngopi ya, untuk menghilangkan rasa kantuk atau lemas dari bangun tidur ya. Emang endul best pagi-pagi gini tuh ngopi. Cuman apa kabar gitu ya dengan asam lambung, terus kemudian juga dengan besti-besti yang mengalami permasalahan hipertensi. Emang iya kopi itu bisa mempengaruhi permasalahan hipertensi atau bahkan bisa jadi tekanan darah tinggi kita itu makin naik kalau kita minum kopi. Apakah benar seperti itu, Besti? Nanti bakalan kita bahas sih di segmen selanjutnya aja ya, tayang. Kamunya gak usah kemana-mana, pantengin aja Tri Rama dan Jaringan. Bisa streaming www.radiotriramafm.net atau juga Besti bisa melalui Radio FM ya. Tetap di Sedap Semangat Dangdut Pagi barengan Vina Tayang.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau bu, sing minum bu?
2: Ya, jangan bapak dan
1: sekeluarga nge. Ya. Anjir. Buat telas pintar bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas kali. Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados kula menika muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Besi masih pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, banyak banget besi kita pagi-pagi begini yang ngopi masih. Ngopi bu, ngopi mbak, ngopi adik. Semuanya ngopi ya. Kira-kira aman besi kalau kita semua ngopi sekeluarga? Aman-aman aja sih sebenarnya. Yang penting kita tahu takarannya ya, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita aja. Cuman kadang kan kita tuh selalu apa ya, bilang nanti kalau gak ngopi tuh pusing karena udah kecanduan ya, setiap harinya ngopi, setiap paginya ngopi gitu kan. Tapi buat besi-besi semuanya juga perlu tahu nih, kira-kira kopi itu aman gak sih bagi penderita tekanan darah tinggi, atau malah bisa ke beberapa hal yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Oke deh, kita bakalan bahas itu ya Bes, biar kita sama-sama tahu, dan pastinya juga biar Besti bisa lebih apa ya, selektif gitu ya, kalau misalkan konsumsi kopi, kira-kira yang mana bagusnya atau di jam berapa bagusnya gitu ya. Jadi Bes, kopi itu memang dapat menaikkan tekanan darah, tapi sesaat gitu kan, dan tidak terbukti ya menjadi penyebab utama penyakit darah tinggi. Ini bisa menaikkan tekanan darah, tapi bukan penyebab utama dari penyakit darah tinggi atau hipertensi ya Besti ya, dalam jangka panjang. Jadi faktor apa yang perlu kita perhatikan Besti dari kita konsumsi kopi ya, entah di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Yang pertama adalah sensitivitas individu ya.

sensitivitas individu. Jadi orang yang jarang minum kopi atau sangat sensitif ya terhadap kafein bisa merasakan kenaikan tekanan darah yang lebih terasa, Besti. Jadi beda ya dari kita yang sering ngopi, terus kemudian yang jarang ngopi itu akan merasakan kenaikan tekanan darah yang sangat terasa gitu bagi sebagian orang yang jarang ngopi gitu dibandingkan yang suka ngopi. Terus kemudian cara penyajiannya nih, Besti, karena penambahan banyak gula, terus kemudian ada juga creamer atau susu manis pada kopi itu bisa memicu obesitas dan juga masalah metabolik yang diperhatikan ya, yang pastinya berujung pada hipertensi juga. Nah, ada juga kita harus mengetahui batas aman dari minum kopi itu seperti apa sih dan bagaimana gitu kan. Jadi konsumsi kopi secara wajar 1 hingga 3 cangkir sehari ini umumnya aman bagi kebanyakan orang, termasuk penderita hipertensi ringan ya. Tapi jangan lebih dari itu. Kalau bisa ya sehari itu 1 kali, 2 kali boleh lah ya kan. Jangan sampai kita lebih dari 4 kali, 5 kali. Ya itu mah bukan lagi minum kopi ya kan. Ya air putihnya kurang. Alah gimana coba, nanti akan berbahaya juga pada kondisi kesehatan yang lain ya. Terus kemudian Besti, kita juga harus mengetahui efek kopi pada tekanan darah ya. Kira-kira apakah itu? Yang pertama adalah lonjakan sesaat ya, karena ada kandungan kafein yang merangsang saraf, memicu hormon adrenalin dan juga menyempitkan pembuluh darah. Nah, hal ini yang membuat tekanan darah kita tuh naik selama 30 menit hingga 2 jam setelah minum kopi. Tuh, harus diperhatikan ya Besti ya bagi penderita tekanan darah tinggi. Terus kemudian ada juga efeknya tuh bersifat sementara. Jadi tubuh itu dengan cepat metabolisme kafein sehingga tekanan darah itu akan kembali normal. Jadi sebenarnya tuh efek dari kopi pada tekanan darah tinggi atau penderita tekanan darah tinggi memang sesaat. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan ya itu akan berakibat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ya Besti ya. Terus kemudian juga efek kopi pada tekanan darah tinggi adalah bagi peminum kopi rutin itu biasanya tidak merasakan lonjakan tekanan darah yang besar ya, karena tubuh itu merasa mereka sudah terbiasa dengan kafein dibandingkan yang belum terbiasa dengan kafein yang udah Vina sebutkan tadi ya. Bahwasanya memang kita itu harus tahu ya, bagi penderita hipertensi itu memang tidak terasa, tapi kalau misalkan bagi kita yang memang penikmat kopi ya, apa namanya, belum penikmat kopi atau masih ya nggak sering-sering minum kopi, itu biasanya akan terasa banget kenaikan tekanan darah tingginya. Jadi seperti itu ya Besti ya, yang perlu kita perhatikan. Kopi itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi tapi sesaat. Tapi kalau misalkan udah sesaat, kita tahu sesaat, ya lebih baik kita jangan sampai keseringan. Karena kalau misalkan penderita darah tinggi itu bisa tiba-tiba kapan aja gitu ya Besti. Bahkan juga dampaknya bisa ke hal yang memang tidak kita inginkan, seperti stroke, terus kemudian juga ada yang juga kematian ya, bahkan pembuluh darahnya tuh pecah, ada juga yang seperti itu. Jadi lebih baik kita benar-benar terjaga dan pastikan juga untuk Besti selalu konsumsi dosis siaga, karena ini sangat cocok banget dan rekomendasi bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja. Bisa dikombinasi juga dengan beberapa produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Bioshi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Oke, tayang kita waktunya buat absenin tayang-tayang kita yang sudah pada dapetin Bioshi Siaga di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kira-kira ada siapa aja ya? Besi jangan lupa yang sudah pada dapetin diminum dulu ya. Mumpung pagi ini Vina ingetin loh, sebelum memulai aktivitasnya diminum dulu. Yang belum pada stok langsung order dari sekarang aja. Kalau misalkan gak sempet datang ke studio ya, bisa kok dianterin nanti sama abang-abang kurirnya ya, Bes. Hubungi dari sekarang biar nanti langsung gercep diantarin ke alamat kamu. Selamat pagi buat Pak Jumangin dari Subing Karya Ukil 2 juga ya. Terima kasih Bapak selalu mempercayakan herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ada Pak Suyono juga dari Rombong 9 sudah mendapatkan Bioshi Siaganya. Mbak Loso Proyek Pancasila juga selamat pagi. Ada Bu Suginem selamat pagi ya dari Seputaran Tambah Subur. Keluhannya kecudi boyok loh, luar biasa nih ya. Terus ada juga ini Pak Supri sama Bu Bunda Daryati dari Raman Utara. Wah, justice ini Pak Supri. Luar biasa loh. Ini Pak Supri ya, Bunda. Yang semangat ya, Bun. Ada Pak Tugimin dari Toto Harjo juga. Keluhan kejulino di kaki ya. Ini baru first time konsumsi Bioshi Siaga. Semoga nanti banyak perubahannya ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita, Mbak Atika dari Jati Datar juga. Terima kasih ya Mbak sudah mendapatkan susu kambing etawa varian etawashi loh, luar biasa nih. Terima kasih ya Mbak. Ada juga Mbak Erna dari Kalipasir. Terus habis itu juga besti kita yang dari seputaran mana ini? Ipil tuh di wilayah Tulang Bawang ya. Betul. Ada Ibu Sutrima. Terima kasih ya Ibu. Ada juga Mbah Ayam dari Manggarawan juga sudah mendapatkan produk-produk herbalnya. Ada Bapak Sutarto dari Bandar Baru Sukau Lampung Barat juga sudah mendapatkan Bioshi Siaga, sudah berlangganan sekali nih. Wow, luar biasa, semoga sehat selalu ya Bapak. Ini juga ada Butuh Giem ya dari Sukarame, selamat pagi. Ada Mbak Riri dari KNPI juga selamat pagi. Ada Bu Purwanti dari Jabung ya. Terus ada lagi siapa? Selamat pagi aja deh buat besi kita yang dari seputaran Raman Utara ya. Ada Mas Ramanda Ini sudah konsumsi kedua kalinya Biosi Siaga ya. Terus ada Pak Sungkono juga dari Paes, untuk mertuanya sakit darah tinggi dan juga asam lambung ya, asam urat juga baru first time. Semoga cepat pulih dan pastinya juga sehat bersama Biosi Siaga ya tayang. Ada lagi ini Bapak Warna dari Sukarame Lampung Barat juga, terima kasih ya Pak Sandi, Pak Sardi dari 12 Mei Tempuran juga, terima kasih sudah mendapatkan Biosi Siaganya. Pak Agus dari Pakuan Aji juga, terima kasih yang mengeluhkan permasalahan asam lambung. Semoga sehat ya bersama produk-produk herbal yang tersedia dan juga Biosi Siaganya. Pak Karni dari Taman Endah juga luar biasa sekali loh. Terima kasih ya besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan Biosi Siaga. Dan juga Vina mau absenin tayang-tayang kita yang ada di wilayah mana ya, yang selalu setia dan berlangganan juga konsumsi Biosi Siaga. Ada Mpok Ati sama Pak Khulilnya. Selamat pagi, sehat selalu ya Mpok Ati, Pak Khulil. Terus juga gak ketinggalan besti kita, ada Makas yang ada di wilayah Kansa FM. Terus habis itu juga ada Ayah Bakat, ada Mas Nyong-Nyong. Juga selamat pagi buat Mbak siapa itu ya, aku lupa. Selamat pagi deh buat besi-besi semuanya juga yang ada di seputaran inovasi ya. Ini ada Bapak Sutikna sama Ibu sama Mae juga, sehat selalu ya Pak Yanggit, Mae Yanggit semuanya deh yang selalu setia juga, selalu pantengin Tri Rama dan jaringan luar biasa ya besi-besi kita. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan pastikan juga selalu rutin konsumsi Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.